0: Presiden Prabowo Subianto menegaskan swasembada pangan yang mulai dicapai Indonesia saat ini bukan hanya untuk jangka pendek, melainkan kemandirian pangan nasional dapat terus dipertahankan di masa mendatang. Afriani Respati melaporkan selengkapnya.
1: Kita yakin kita swasembada pangan tidak hanya untuk satu tahun.
2: Presiden Prabowo Subianto menegaskan swasembada pangan yang mulai dicapai Indonesia saat ini bukanlah keberhasilan sesaat. Menurut Presiden, capaian tersebut harus menjadi dasar bagi kemandirian pangan nasional yang berkelanjutan. Pernyataan itu disampaikan Presiden saat menghadiri Puncak Pekan Nasional atau PENAS Petani dan Nelayan ke-17 di Kabupaten Gorontalo kemarin. Presiden mengingatkan Indonesia pernah meraih swasembada pangan pada tahun 1984. Namun, capaian itu tidak berlangsung lama, sehingga pemerintah kini bertekad menjaga swasembada untuk jangka panjang.
1: Jadi kayaknya kita tuh tidak bangga dengan apa yang dihasilkan oleh bangsa sendiri. Kita swasembada pangan tidak ringan. Dalam sejarah Indonesia baru sekali kita swasembada pangan. Kalau nggak salah, 84, satu tahun. Kita yakin kita swasembada pangan tidak hanya untuk satu tahun. Untuk seterusnya, kita akan swasembada pangan.
2: Menurut Presiden, berbagai hasil yang mulai terlihat saat ini merupakan buah dari kerja keras petani, nelayan, serta berbagai program pemerintah yang telah dijalankan dalam beberapa tahun terakhir. Ia menegaskan, sektor pangan menjadi prioritas karena menyangkut kebutuhan paling mendasar masyarakat. Presiden juga kembali menekankan pentingnya program makan bergizi gratis. Menurut Presiden, program tersebut tidak hanya berkaitan dengan pemenuhan gizi anak Indonesia, tetapi juga membuka peluang pasar yang lebih besar bagi hasil pertanian dan perikanan nasional. Pada kesempatan yang sama, Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman melaporkan sejumlah indikator kesejahteraan petani yang menunjukkan peningkatan. Salah satunya melalui nilai tukar petani atau NTP yang mencapai angka 127.
3: Izin Bapak Presiden, juga pertumbuhan ekonomi sektor pertanian sesuai data BPS itu 5,74% tertinggi selama 25 tahun. Itu berkat kerja keras para petani dan nelayan seluruh Indonesia. Ekspor pertanian naik 166 triliun. Impor kita, karena kita tidak impor beras medium lagi, turun 41 triliun. Jadi total keuntungan petani 200 triliun, Bapak Presiden.
2: Capaian tersebut menurut pemerintah menjadi salah satu indikator bahwa sektor pertanian nasional semakin kuat dan mampu mendukung target swasembada pangan yang berkelanjutan. Dari Jakarta, Afriani Respati, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Ikuti Info Haji.
1: Kita akan ikuti informasi seputar haji yang diulawali dari Debarkasi Banjarmasin, di mana memasuki fase akhir operasional haji, kondisi kesehatan para jamaah Indonesia menjadi perhatian oleh petugas PPIH. Bergabung bersama kita Diki Munadi. Diki.
2: Ya baik, pendengar Pro 3 RRI, dari Debarkasi Banjarmasin, proses pemulangan jemaah haji saat ini terus berjalan lancar, dan seluruh petugas kloter yang masih bertugas di Madinah juga terus diminta untuk memantau kondisi kesehatan jemaah hingga seluruh rangkaian pemulangan selesai. Tersisa ada 4 kloter atau maksudnya 5 kloter Debarkasi Banjarmasin yang masih dalam proses menunggu proses pemulangan. Ketua atau Humas Kementerian Haji dan Umroh Kalimantan Selatan, Hidayat, mengatakan saat ini ada 5 kloter yang berada di Madinah dengan jumlah 1.779 jemaah dan petugas. Sementara dari Debarkasi Banjarmasin ada 8 orang yang wafat di Tanah Suci. Secara umum dilaporkan kondisi jemaah sehat, meski demikian terdapat 2 jemaah yang masih menjalani perawatan medis

0: di Arab Saudi. Keduanya dalam kondisi baik dan tengah menjadi masa pemulihan sehingga diharapkan dapat dinyatakan layak terbang pada kloter berikutnya. Untuk saat ini sudah kloter 14 yang tiba di Kalimantan Selatan atau Debarkasi Banjarmasin, yakni dari Kabupaten Hulu Tengah dan juga Kota Banjarmasin. Sebanyak 352 jemaah kemarin tiba pada pukul 4 dini hari. Sementara untuk bahwa fase pemulangan tetap memerlukan perhatian serius karena saat ini kesehatan para jemaah Debarkasi Banjarmasin adalah yang utama. Berikut petikan wawancara saya.
1: Panas yang di sana luar biasa dan penyesuaian juga di cuaca yang luar biasa dan yang terkena flu secara umum dalam keadaan sehat walafiat.
0: Ya baik, benar. Hingga saat ini sudah 14 kloter yang tiba di Kalimantan Selatan, majelis jemaah petugas asal Kalimantan Selatan dan Kalimantan Tengah yang telah kembali ke tanah air mencapai 5.016 orang dan tersisa 15 kloter lagi. Demikian dari Debarkasi Banjarmasin di Kimunadi Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Dari Debarkasi Banjarmasin kita ke Debarkasi Cirebon, jamaah haji kloter KJT32 Kabupaten Cirebon kembali ke tanah air di mana dua jemaah haji tidak pulang bersama rombongan. Informasi lengkapnya bersama Sekar Damayanti. Sekar.
3: Baik. Sebanyak 443 jemaah haji asal Kabupaten Cirebon yang tergabung dalam kloter KJT32 kembali ke tanah air melalui Bandara Internasional Jawa Barat Kertajati pada Rabu 24 Juni 2026 siang hari. Dan diperkirakan tiba di Asrama Haji Cirebon pada sore hari. Pelaksana harian kantor Kementerian Haji dan Umroh Kabupaten Cirebon, Haji Ahmad Hotif Haryanto, mengatakan jumlah jemaah yang pulang berkurang 2 dari jumlah awal keberangkatan karena satu jemaah yang bernama Zardani meninggal dunia di Tanah Suci dan satu jemaah lainnya bernama Kasimi melakukan tanazul ke kloter lain akibat kondisi kesehatan. Berikut kutipan pertanyaannya.
4: Untuk KJ32 itu landing pukul 14.30, tapi tadi ada pengumuman delay dari Saudi, jadi pukul 15.55 ya. Karena ada sesuatu hal di sana. Jadi ada delay 1 jam 25 menit ya. Untuk kepulangan itu kan ada jemaah petugas atau lima ya, dengan petugas ada yang tanda jual satu atas nama panitia sendiri itu karena sakit ya. Terus yang ke satu yang meninggal itu atas nama Zaza ya, kurang dua dari 443 itu atas 19 ya.
3: Dan menurut Ahmad Hotif, secara umum kondisi jemaah yang kembali bersama kloter 32 KJT dalam keadaan sehat dan hanya hingga dua orang yang memerlukan ambulans yang telah dipersiapkan sejak sebelum kedatangan. Ia menambahkan jemaah haji Kabupaten Cirebon yang tergabung dalam kloter KJT 35 akan pulang dijadwalkan pada tanggal 26 Juni 2026. Sekitar pukul 6 sore hari sudah tiba di BIJB Kertajati dan diperkirakan akan sampai di Asrama Haji Kabupaten Cirebon pada pukul 9 malam hari. Dari Kabupaten Cirebon, Jawa Barat, Sekar Damayanti, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Demikian telah kita ikuti Info Haji.
1: Terima kasih Anda terus menyimak Warta Berita Produksi Pusat Pemberitaan Radio Republik Indonesia. Pemerintah akan menerapkan mandatory biodiesel B50 mulai 1 Juli 2026. Upaya ini dilakukan agar terus memperkuat ketahanan energi nasional dan mengurangi ketergantungan terhadap impor solar. Kami akan hadirkan laporan khusus Pro3 yang disampaikan oleh Alfred Stuter.
2: Laporan khusus. Berapa hari lagi kita akan launching B50.
3: Pemerintah terus memperkuat upaya mewujudkan kemandirian energi melalui implementasi mandatory biodiesel B50 yang akan mulai berlaku pada 1 Juli 2026 mendatang. Program tersebut meningkatkan campuran biodiesel menjadi 50% fatty acid methyl ester atau FEM berbasis minyak sawit dan 50% solar. Presiden Prabowo Subianto mengatakan B50 merupakan langkah strategis untuk mengurangi ketergantungan Indonesia terhadap impor bahan bakar minyak khususnya solar. Menurut Presiden, pemanfaatan minyak sawit sebagai bahan baku energi akan membantu Indonesia mengurangi bahkan menghentikan impor solar dari luar negeri sekaligus memperkuat fondasi menuju swasembada energi nasional.
2: Berapa hari lagi kita akan launching B50. Dengan demikian kita tidak akan impor solar lagi dari luar negeri, saudara-saudara. Kita akan menuju swasembada BBM. Swasembada energi, saudara sekalian. Bulan Juli ini, berapa hari lagi, kita akan launching B50. B50 solar akan kita olah dari kelapa sawit 50%. Dengan demikian, kita tidak akan import solar lagi dari luar negeri, saudara-saudara. Dan kita akan menghemat banyak sekali.
3: Pemerintah menilai implementasi B50 tidak hanya berdampak pada sektor energi, tetapi juga memberikan manfaat ekonomi yang luas bagi masyarakat. Melalui kebijakan tersebut, pemerintah memperkirakan penghematan devisa negara mencapai Rp157,28 triliun sepanjang tahun 2026 akibat berkurangnya kebutuhan impor solar. Selain itu, implementasi B50 juga diproyeksikan memberikan nilai tambah bagi industri minyak sawit mentah atau crude palm oil CPO sebesar Rp24,68 triliun. Peningkatan aktivitas pada rantai industri sawit dan bioenergi juga diperkirakan mampu mendukung penyerapan hingga 2,2 juta tenaga kerja di berbagai sektor. Juru bicara Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral ESDM Dwi Anggia mengatakan implementasi B50 menjadi bagian dari strategi pemerintah untuk mengurangi impor energi secara bertahap sekaligus meningkatkan manfaat ekonomi yang diterima petani sawit dalam negeri.
4: 2026 ini dengan implementasi B50, Pak Kepala diharapkan kita bisa menghemat devisa kita Rp157,28 triliun. Inilah yang diharapkan Presiden, kita bisa mandiri secara bertahap, baik itu dari bensin, kemudian juga solar, dilakukanlah pengurangan impor. Nah, B50 ini salah satunya adalah yang diupayakan agar kita bisa stop impor. Kenapa mendukung pertumbuhan ekonomi? Dengan implementasi B50 ini juga akan meningkatkan nilai tambah untuk sawit kita, begitu ya Pak Sekjen, sehingga manfaat secara ekonominya lebih banyak dirasakan nanti oleh petani sawit kita. Inilah faktor utama sebenarnya kenapa akhirnya 1 Juli ini nanti diimplementasikan. Walaupun di beberapa sektor masih tahap uji teknisnya berjalan, kami memastikan bahwa implementasi ini akan dilakukan serentak.
3: Untuk mendukung pelaksanaan program tersebut, pemerintah juga meningkatkan alokasi biodiesel nasional menjadi 17,6 juta kiloliter pada tahun 2026. Peningkatan volume tersebut dilakukan guna memastikan kebutuhan energi nasional tetap terpenuhi seiring bertambahnya porsi biodiesel dalam campuran bahan bakar. Di sisi lain, Badan Usaha Penyalur Bahan Bakar juga memastikan kesiapan distribusi B50 di seluruh wilayah Indonesia. Pertamina Patraniaga menegaskan kesiapannya mendukung implementasi mandatory B50 yang akan dimulai pada awal Juli mendatang. Direktur Optimasi Hilir dan Distribusi Pertamina Patraniaga, Hari Purnomo, mengatakan infrastruktur distribusi bahan bakar telah siap digunakan untuk mendukung penyaluran B50 dari Sabang hingga Merauke. Menurutnya, tidak terdapat perubahan volume distribusi dibandingkan program B40 sebelumnya. Perubahan hanya terjadi pada komposisi campuran biodiesel yang meningkat dari 40% menjadi 50%.
5: Secara Patraniaga, insya Allah sangat siap mendukung program pemerintah dalam rangka implementasi B50. Tapi tentunya dalam realisasinya kami menunggu arahan lebih lanjut dari pemerintah. Namun demikian, seperti saya sampaikan tadi, secara infrastruktur seluruh terminal kami dari Sabang sampai Merauke insya Allah sudah siap. Kemudian kalau tadi ditanya berapa harganya, kan sebagaimana penegasan pemerintah, untuk yang subsidi tidak akan naik. Jadi biosolar, pertalite insya Allah tetap akan dijaga sebagaimana beberapa kali penyampaian Pak Menteri, Pak Bahlil, bahwa pemerintah akan menjaga itu. Kalau terkait dengan harga biosolar industrinya, tentunya nanti akan mengikuti harga pasar pada saat instruksi tersebut.
3: Selain memberikan manfaat ekonomi dan energi, implementasi B50 juga diharapkan berkontribusi terhadap upaya pengurangan emisi gas rumah kaca. Pemerintah memperkirakan penggunaan biodiesel B50 mampu menurunkan emisi hingga 46,72 juta ton karbon dioksida ekuivalen, sejalan dengan target transisi energi dan pembangunan rendah karbon nasional. Meski demikian, implementasi B50 tetap memerlukan perhatian terhadap kualitas FEM dan kesiapan penggunaan pada sejumlah kendaraan diesel generasi lama. Pemerintah memastikan pengujian teknis terus dilakukan agar kualitas bahan bakar tetap terjaga serta distribusi B50 dapat berjalan optimal di seluruh Indonesia. Melalui implementasi B50, pemerintah berharap ketahanan energi nasional semakin kuat dan ketergantungan terhadap impor bahan bakar berkurang serta manfaat ekonomi dari industri sawit dapat dirasakan lebih luas oleh masyarakat. Dari Jakarta, Alfred Stuter Protigereri terus mengudara untuk Indonesia.
1: Dan bagaimana juga tanggapan dari masyarakat terkait dengan rencana penerapan biodiesel B50 yang akan dimulai per 1 Juli 2026.
6: Kalau menurut saya sih penting, karena Indonesia jadi lebih mengandalkan sumber dayanya sendiri. Kalau impor solar bisa berkurang dong, negara bisa hemat anggaran jadinya. Dan dana tersebut bisa digunakan untuk kebutuhan masyarakat lainnya. Itu sih kalau menurut saya, Mas.
7: Saya sendiri sih berharap ya manfaatnya benar-benar dirasakan oleh masyarakat Indonesia, terutama para petani sawit dan juga pelaku usaha di daerah-daerah Indonesia. Kalau industri sawit sendiri berkembang, lapangan kerja sepertinya juga bisa bertambah dan ekonomi masyarakat Indonesia juga bisa ikut bergerak.
8: Harapan saya, program ini berjalan lancar dan kualitas bahan bakarnya tetap terjaga. Selain membantu lingkungan, saya berharap B50 ini tidak menimbulkan masalah pada kendaraan dan bisa menjadi langkah menuju kemandirian energi Indonesia.
1: Editorial RRI pagi ini juga mengangkat topik bagaimana implementasi B50 dalam memperkuat ketahanan energi nasional. Naskah disusun oleh Wadi Army dan Yuliana Martadoki, dibacakan Rani Indira.
9: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro3 dan pemirsa RRI Net. Langkah berani pemerintah untuk menerapkan program B50 per Juli 2026 merupakan langkah monumental. Ini bukan sekedar kebijakan substitusi energi, melainkan cerminan dari tekad besar bangsa untuk mencapai kemandirian energi dan memutus rantai ketergantungan pada impor solar yang selama ini menguras devisa negara. Kebijakan strategis ini patut kita dukung penuh, namun sekaligus kita kawal agar eksekusinya berjalan presisi dan tepat sasaran. Guna menyukseskan transisi energi ini, pemerintah tentu menghadapi tantangan adaptasi yang nyata. Berdasarkan data terkini, kapasitas produksi biodiesel nasional berada di angka 21,5 juta kiloliter. Sementara kebutuhan untuk memenuhi standar B50 diproyeksikan menyentuh angka 25 juta kiloliter. Kesenjangan ini adalah peluang sekaligus tantangan bagi industri hilirisasi nasional untuk segera melakukan akselerasi kapasitas produksi. Selain kapasitas, stabilitas rantai pasok bahan baku menjadi fondasi utama. Ketergantungan pada crude palm oil, CPO, menuntut sistem manajemen stok yang tangguh terhadap fluktuasi iklim. Dengan produksi CPO nasional di kisaran 51,6 juta ton per tahun, kebutuhan domestik yang meningkat menjadi 26 juta ton pasca implementasi B50 tentu akan menggeser komposisi ekspor. Kita memahami bahwa tantangan fiskal akan mengemuka, mengingat subsidi biodiesel selama ini bersandar pada dana pungutan ekspor. Dengan proyeksi kebutuhan subsidi mencapai 16 juta ton per tahun, rasio antara ekspor dan konsumsi domestik kini berada dalam titik krusial. Ini adalah saat yang tepat bagi pemerintah untuk melakukan inovasi skema pendanaan yang lebih kreatif, transparan, dan berkelanjutan, agar program ini tidak sekadar bergantung pada pasar ekspor yang volatil. Media memandang bahwa kunci keberhasilan B50 terletak pada tiga pilar utama: sinkronisasi pasokan, efisiensi biaya, dan penjaminan kualitas. Pemerintah perlu memastikan bahwa peningkatan rasio campuran biodiesel ini

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 91,2 FM, Pro 1 RRI Jakarta, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI,

0: Eh, ayo, ayo, aduh. Aduh, susah banget sih mau nyalip, tinggal ngeng gitu aja kok susah sih.
1: Ngomong mah gampang. Eh, gedein dikit volume TV-nya.
0: Ya, betul, gas. Oke, ambil sisi dalam, gas, gas. Yuk, gas. Lu ya apa sih kok tambah kepleset? Tinggal satu lap lagi lo, aduh, CM aneh.
1: Belum rezeki menang kali. Eh, tapi ya, kalau dipikir-pikir, pembalap profesional aja masih bisa jatuh plus cedera di sirkuit. Apalagi kalau kita-kita nih, yang dasarnya bukan pembalap, terus kebut-kebutan di jalan umum.

0: gimana sih? Kok bisa jualan di trotoar plus di atas guiding block?
1: Biarlah.
0: Ya nggak boleh dong. Trotoar kan untuk pejalan kaki. Guiding block juga kan fasilitas untuk para tunanetra. Bayangin kalau jalur mereka diambil alih buat jualan, terus mereka kesulitan cari jalur dan arah yang benar. Yang ada malah membahayakan keselamatan teman-teman netra.
1: Oh iya ya, harusnya ada sosialisasi untuk para pedagang atau bisa dipindahkan ke tempat yang lebih sesuai ya.
2: Kerja bagus.
0: Selain itu, harus ada peran dari pemerintah juga. Nah, kita sebagai masyarakat juga harus bisa mengingatkan dan sama-sama menjaga supaya fasilitas publik ini bisa digunakan semestinya.

Kadang kita terlalu sibuk mengejar waktu, sampai lupa ada yang menunggu di rumah. Anak yang ingin bercerita tentang harinya di sekolah, pasangan yang rindu sekedar makan malam bersama, dan orang tua yang menanti kabar lewat panggilan singkat. Kita sering berkata, nanti kalau sudah sempat. Padahal, waktu tak pernah menunggu. Keluarga bukan tentang seberapa besar rumahmu, tapi seberapa hangat tawa yang terdengar di dalamnya. Jadi, sebelum hari ini berlalu, matikan sejenak layar itu, temui mereka, dengarkan, tertawalah bersama. Karena waktu yang kita berikan kepada keluarga adalah cinta yang tak

Saat hujan turun bukan hanya langit yang berubah, tetapi juga kondisi jalan. Genangan air, permukaan licin, dan jarak pandang yang terbatas bisa meningkatkan resiko kecelakaan di jalan raya. Ingat, berkendara saat hujan membutuhkan kewaspadaan ekstra. Gunakan jas hujan yang aman dan tidak mengganggu keseimbangan. Nyalakan lampu kendaraan, jaga jarak aman, dan kurangi kecepatan. Keselamatan Anda bukan hanya milik Anda, tapi juga milik orang-orang yang Anda cintai. Mari berkendara dengan bijak demi perjalanan yang aman meski langit sedang menangis.

0: Bu, pagi-pagi ngapain di kebun?
1: Ini, ibu nanam cabai sama tomat. Nanti kalau kita masak, tinggal petik.
0: Emangnya nggak capek, Bu?
1: Capeknya sehat, nak. Hemat uang, nggak ribet beli ke warung.
0: Emang ngaruh, Bu?
1: Ngaruh banget, nak. Kalau banyak orang nanam di rumah, ketahanan pangan keluarga kuat. Sayur segar tidak panik kalau harga naik.
0: Oh, jadi semua orang bisa bantu jaga pangan ya?
1: Iya dong, pekarangan kecil kita ini lumbung mini loh nak. Nggak perlu lahan luas, pot pun bisa.
0: Oke deh, besok aku nanam stroberi boleh kan?
1: Boleh, boleh. Tapi stroberinya nanti dibagi-bagi dong sama ibu ya.
0: Waduh.

0: Jadi ini saya kirim krisnya ya, Mas?
1: Iya, Ibu. Silakan dikirim krisnya karena segera akan kami proses dan melakukan pembayaran.
0: Oh, iya, iya, iya.
2: Lapliku ayangku, bebek kuning sih. Itu kamu mau ngapain?
0: Ini loh, Bejo. Ada customer bilang mau bayar. Terus aku suruh ngirimin krisnya.
2: Nah, ini. Sini. Mas, awas ya kamu. Nomormu nanti saya laporin ke polisi. Tuh kan Ningsih, ini tuh penipu. Buktinya langsung ditutup.
0: Walah Jo, Bejo, hampir aja aku ketipu.
2: Makanya Ningsih, zaman sekarang itu kita harus wasiat. Meninggoy dong, waspada. Sering-sering baca berita anti hoax kayak di websitenya Komdigi atau portal berita terpercaya misalnya di rri.co.id. Intinya kita harus memperbanyak literasi media.
0: Berarti kalau literasi

Awalnya, mungkin hanya satu tetes air yang terbuang. Tapi detik demi detik, air terus mengalir dan puluhan liter air terbuang sia-sia. Di tempat lain, masih banyak orang yang harus berjalan jauh hanya untuk mendapatkan akses air bersih. Mulailah dari diri sendiri dengan kebiasaan yang sederhana seperti menutup keran saat tidak digunakan. Dengan menutup keran saat tidak digunakan, kita sudah ikut membantu menyelamatkan bumi. Yuk, gunakan air secukupnya. Hemat air, selamatkan kehidupan.

0: Aduh, notif grup, kerjaan, dan scroll TikTok belum kelar lagi. Pala rasanya mau pecah.
1: Hehe, kayaknya kamu butuh detox digital, Tran. Coba deh atur waktu buat istirahat dari layar.
0: Tapi kan susah, Bim. Takut ketinggalan info.
1: Justru, kalau terus-terusan online, otak malah capek. Coba batasi waktu main HP. Matikan notif yang gak penting. Terus, kasih waktu buat diri sendiri. Kayak jalan sore, baca buku, atau ngobrol langsung.
0: Iya juga ya. Sehat digital berarti seimbang antara dunia maya dan dunia nyata.
1: Nah, gitu dong. Hidup sehat digital. Pikiran jernih, hati pun happy.

0: coba deh, lihat nih, lihat nih.
1: Apaan tuh? Oh, video ya? Weh, anak siapa nih?
2: Joget-joget gak pake baju.
0: Lucu kan? Adik aku ini. Mau aku upload, ya siapa tahu viral.
1: Wah, kakak durhaka. Gak mikirin perasaan adeknya nih.
0: Ih, dia gak bakal tahu. Gak main HP kok.
1: Dia, tapi temennya? Kalau temennya lihat, terus bully adek kamu gimana? Ntar dia malu loh.
0: Ya elah, cuma buat lucu-lucuan aja kok.
1: Ih, itu namanya nyebar video orang tanpa izin. Pelanggaran privasi bisa bikin dia malu, trauma.
3: Lucu buat kamu, bisa jadi luka buat dia. Hati-hati menyebar konten digital.

Ngaku cinta Indonesia, tapi belanjanya masih terus produk luar. Ubah mindset Anda. Sekarang, banyak banget produk lokal yang kualitasnya gak kaleng-kaleng. Fashion kekinian, skincare alami, kopi nikmat, semua buatan anak bangsa. Dukung mereka, support UMKM, dan jadilah bagian dari perubahan. Produk lokal, pilihan bijak, bela negara, dimulai dari belanja.

0: Seru banget, seru banget nih. Terus.
1: Seneng banget nih, Cok. Senyum-senyum sendiri.
0: Biasa, bro. Berkomen panas nih di postingan sebelah. Pasti rame nih balasannya nih.
1: Emang dapat hadiah kalau ribut di medsos?
0: Ya, enggak sih. Tapi seru aja.
1: Seru bikin orang panas. Kayak main bakar sate gitu. Tapi yang gosong nama kamu sendiri gitu.
0: Iya juga ya.
1: Ya, kalau isi kepala kamu hambar, jangan bikin timeline orang jadi berantakan. Gunakan medsos dengan tanggung jawab.

0: Melaporkan bahwa korban laka lantas ada dua orang, satu mengalami luka cukup berat, sementara satu lagi tidak, meskipun terlihat memang mengalami shock.
1: Satu jam sebelumnya.
2: Berangkat yuk.
3: Gas.
2: Yang, seatbeltnya dipakai lah.
3: Ah, risih pakainya.
2: Itu kenapa sih sabuknya cuma dilewatin belakang doang, Yang? Bahaya.
3: Udah, gini aja. Yang penting nggak bunyi, kan?
1: Setelahnya, kamu

Dulu, aku pikir buang sampah sembarangan itu hal yang kecil. Sekali lempar, hilang, masalah selesai. Tapi ternyata, yang kecil itu menumpuk, mengalir ke sungai, menyumbat, dan banjir. Merusak, mencemari, membunuh. Sekarang aku sadar, satu sampah bisa jadi sejuta masalah. Untuk bumi ini, untuk kita semua. Aku memang tidak bisa kembali ke masa lalu, tapi aku bisa mulai di hari ini. Dengan sadar, dengan peduli, jangan tunggu parah untuk peduli. Buanglah sampah pada tempatnya. Ini

0: Ini kafe kamu ya? Kok kayak hutan mini ya?
1: Iya, konsepnya kan green cafe. Semua serba eco-friendly.
0: Ini sedotan bambu?
1: Iya, lagian kalau pakai plastik kan udah terlalu banyak jadi sampah.
0: Ngurusin ginian ribet gak sih?
1: Ya, ribet sih. Tapi kan mending ribet sekarang daripada nyesel nanti. Bumi ini bukan cuma buat kita kok, tapi buat generasi selanjutnya juga kan?
0: Keren. Kamu jual kopi, tapi peduli lingkungan juga ya?
1: Ya, ngopi boleh. Tapi jangan lupa, bumi juga harus sehat.
2: Don, 3 jam lagi kita meeting. Siapkan laporan progres pekerjaan dan daftar hadir peserta.
3: Siap, bos. Nanti saya kerjakan. Masih 3 jam lagi. Nanti ajalah. Starting Maxos dulu.
4: A few moments later.
2: Don, ini draft progres pekerjaan belum lengkap nih. Laporan keuangannya juga salah. Gimana sih kamu? 30 menit lagi kita mulai meeting nih.
3: Maaf, bos. Sebentar lagi saya revisi. Aduh, gimana nih?
5: Menunda pekerjaan memang terasa nyaman sesaat, tapi dampaknya bikin sekarat. Pekerjaan menumpuk, hasil pun tak maksimal.
6: Sukses bukan milik yang sibuk berkata nanti, tapi...

nih fungsi bubble wrap yang kamu tahu? Biasanya, bubble wrap digunakan untuk melindungi barang yang mudah pecah. Selain itu, bubble wrap juga bisa dimainkan dengan menekannya, kan? Tahu nggak sih? Awalnya, plastik pembungkus ini diciptakan sebagai stiker dinding atau wallpaper loh. Produk bubble wrap ini dibuat oleh Alfred Fielding dan Mark Cavendish yang belum berhasil membuat stiker dinding yang bertekstur. Saat melakukan percobaan di tahun 1957, mesin pembuat stiker dinding plastik mereka justru mengeluarkan selembar plastik yang terisi gelembung-gelembung udara. Karena tujuannya tidak tercapai, Alfred dan rekannya mencari kelebihan dari plastik gelembung tersebut.

0: Mas, saya mau pesen kopi susu gula arennya satu, mie goreng jumbonya satu, sama cemilannya, mau donat coklatnya dua, sama matchanya dua ya, Mas. Duduknya di sana ya, Mas.
1: Oke, Mbak. Kopi susu gula arennya satu,

0: Aduh, susah banget sih mau nyalip, tinggal ngeng gitu aja kok susah sih.
1: Ngomong mah gampang. Gedein dikit volume TV-nya.
0: Ya, betul, gas. Oke, ambil sisi dalam, gas. Yuk, gas. Lo ya apa sih kok tambah kepleset? Tinggal satu lap lagi lo, aduh, CMA nih.
1: Belum rezeki menang kali. Tapi ya, kalau dipikir-pikir, pembalap profesional aja masih bisa jatuh plus cedera di sirkuit. Apalagi kalau kita

0: Kelihatan nih yang dasarnya bukan pembalap, terus kebut-kebutan di jalan umum. Makin ngeri gak sih?
1: Bener juga ya. Tadi di sekolah, aku dikatain gini, Syabil gendut, Syabil gendut.
2: Terus, kamu gak marah?
1: Ya enggak lah, kan emang aku gendut. Lagian, kenapa sih harus pakai marah-marah? Ayah kan pernah bilang, ciri orang Indonesia itu ramah, sopan, dan saling menghargai.
3: Tanamkan rasa saling menghargai sejak dini. Kuatkan sikap toleransi dan hindari diskriminasi. Itulah ciri orang Indonesia sejati.

Air menyala. Kedengarannya mustahil, tapi itu nyata. Di beberapa wilayah seperti Colorado, Amerika Serikat, orang-orang menyalakan korek dekat air keran dan airnya terbakar. Kenapa? Karena sumur mereka tercemar gas metana akibat pengeboran gas bumi di bawah tanah. Fenomena ini bukan sulap, bukan sihir. Ini adalah wajah lain dari eksploitasi alam. Air seharusnya memadamkan api, tapi jika air pun bisa terbakar, mungkin waktunya kita bertanya, sedalam apa kita telah membakar bumi ini?

Dari Sabang sampai Merauke, suara pujian bergema memuliakan nama Tuhan. Bersiaplah menyaksikan perhelatan iman terbesar, Pesta Paduan Suara Gerejawi, Pesta Rawi Nasional. Menampilkan talenta terbaik dari seluruh provinsi di Indonesia dalam harmoni pujian, persatuan, dan kasih. Mari jadi bagian dari sukacita ini. Dukung, saksikan, dan rasakan kemuliaan Tuhan melalui setiap lantunan lagu. Pesta Rawi Nasional, bersatu dalam pujian, bersinar dalam iman.

0: Aduh, notif grup, kerjaan, dan scroll TikTok belum kelar lagi. Pala rasanya mau pecah.
1: Hehe, kayaknya kamu butuh detox digital, Tran. Coba deh atur waktu buat istirahat dari layar.
0: Tapi kan susah, Bim. Takut ketinggalan info.
1: Justru, kalau terus-terusan online, otak malah capek. Coba batasi waktu main HP, matikan notif yang gak penting. Terus, kasih waktu buat diri sendiri, kayak jalan sore, baca buku, atau ngobrol langsung.
0: Iya juga ya. Sehat digital berarti seimbang antara dunia maya dan dunia nyata.
1: Nah, gitu dong, hidup sehat digital. Pikiran jernih, hati pun happy.

Shalom, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salve, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan dan salam sejahtera untuk kita semua. Saya Engelbertus Silubun, SPT MM, Kepala LPP RRI Manokwari, mengajak kita semua untuk memeriahkan dan mensukseskan Pesta Paduan Suara Gerejawi Nasional ke-14 yang akan dilaksanakan pada tanggal 18 Juni sampai dengan 28 Juni 2026 di Kabupaten Manokwari, Provinsi Papua Barat, dengan tema Aku Hendak Memuji Tuhan Pada Segala Waktu, Mazmur 34 ayat 2a.

Dari Sabang sampai Merauke, suara pujian berkembang memuliakan nama Tuhan. Bersiaplah menyaksikan perhelatan iman terbesar, Pesta Paduan Suara Gerejawi, Pesta Rawi Nasional. Menampilkan talenta terbaik dari seluruh provinsi di Indonesia dalam harmoni pujian, persatuan, dan kasih. Mari jadi bagian dari sukacita ini. Dukung, saksikan, dan rasakan kemuliaan Tuhan melalui setiap lantunan lagu. Pesta Rawi Nasional, bersatu dalam pujian, bersinar dalam iman.

Satu langkah kecil bisa berdampak besar. Bela negara tidak selalu di garis depan. Kadang cukup di rumah dengan memilih produk lokal. Cinta Indonesia, tunjukkan lewat aksi nyata. Bangga produk lokal, wujud cinta tanpa kata.

Tahukah Anda, setiap pembelian produk lokal berkontribusi langsung terhadap pertumbuhan ekonomi nasional. Produk lokal menciptakan lapangan kerja, memperkuat industri dalam negeri, dan mengurangi ketergantungan pada impor. Itulah sebabnya, membeli produk buatan Indonesia adalah bagian dari bela negara di era modern. Pilih kain tenun, kopi lokal, makanan tradisional, atau produk kreatif UMKM karena kualitasnya tidak kalah dengan produk luar. Jadilah konsumen cerdas dan nasionalis, bangga pakai produk lokal karena setiap pilihanmu menentukan masa depan negeri.

Dunia kembali bersatu dalam semangat sepak bola. Saatnya menikmati kemeriahan pertandingan paling bergengsi dalam Pesta Bola Dunia 2026. Dengarkan aksi para pemain terbaik dunia, gol-gol spektakuler, dan drama pertandingan yang penuh kejutan. RRI Manokwari hadir menemani euforia sepak bola dunia melalui program spesial Pesta Bola Dunia 2026 yang hadir di Pro 1, Pro 2, dan Pro 4 RRI Manokwari. Ada ulasan pertandingan, prediksi laga, highlight pemain bintang, hingga obrolan seru bersama pecinta sepak bola. Jangan lewatkan kemeriahan dan semangatnya, karena sepak bola bukan sekedar pertandingan, tetapi semangat, kebersamaan, dan kebanggaan dunia. Pesta Bola Dunia 2026 hanya di Pro 1, Pro 2, dan Pro 4 RRI Manokwari.

Tahun 2026 FIFA World Cup akan menjadi edisi paling bersejarah sepanjang perjalanan turnamen sepak bola terbesar di dunia. Untuk pertama kalinya, jumlah peserta bertambah dari 32 menjadi 48 negara, membuat persaingan semakin seru dan penuh kejutan. Turnamen ini akan digelar di 3 negara tuan rumah, yakni Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Beberapa negara besar dipastikan kembali tampil setelah berhasil melewati babak kualifikasi maupun otomatis lolos sebagai tuan rumah. Negara-negara unggulan seperti Brasil, Argentina, Prancis, Belanda, Jerman, Spanyol, dan Inggris diprediksi kembali menjadi favorit juara. Sementara itu, beberapa negara dari Asia, Afrika, dan Amerika Tengah juga berpeluang mencetak sejarah dengan tampil lebih kompetitif berkat penambahan slot peserta. Penambahan kuota membuat wakil Asia mendapat peluang lebih besar tampil di Piala Dunia. Hal ini menjadi kabar baik bagi negara-negara berkembang sepak bola yang sebelumnya sulit menembus putaran final. Persaingan di kawasan Asia dipastikan semakin ketat karena banyak tim mulai menunjukkan perkembangan pesat dalam beberapa tahun terakhir. Dengan lebih banyak negara peserta, atmosfer Piala Dunia 2026 diprediksi menjadi yang paling meriah sepanjang sejarah. Dukungan supporter dari berbagai penjuru dunia akan memadati stadion-stadion megah di Amerika Utara. Selain pertandingan sepak bola, ajang ini juga akan mencari perayaan budaya global yang mempertemukan berbagai bangsa dalam satu panggung olahraga terbesar dunia. Piala Dunia 2026 bukan hanya soal perebutan trofi, tetapi juga menjadi simbol berkembangnya sepak bola dunia yang semakin inklusif. Dengan 48 negara peserta, jutaan penggemar sepak bola kini menantikan siapa yang akan mencetak sejarah di turnamen

Dari Sabang sampai Merauke, suara pujian bergema memuliakan nama Tuhan. Bersiaplah menyaksikan perhelatan iman terbesar, Pesta Paduan Suara Gerejawi, Pesparawi Nasional. Menampilkan talenta terbaik dari seluruh provinsi di Indonesia dalam harmoni pujian, persatuan, dan kasih. Mari jadi bagian dari sukacita ini. Dukung, saksikan, dan rasakan kemuliaan Tuhan melalui setiap lantunan lagu. Pesparawi Nasional, bersatu dalam pujian, bersinar dalam iman.

0: Beragam masalah yang terjadi di sekitar kita, kita bahas bersama dalam dialog interaktif bersama para narasumber yang berkompeten. Program 1 Radio Republik Indonesia Manokwari pada frekuensi 94.3 MHz.
1: Iya, selamat siang pendengar setia RRI Pro 1 Manokwari. Senang sekali saya hadir kembali ya, bersama saya Didi Ngilamele, kembali hadir dalam dialog interaktif yang akan mengulas berbagai informasi menarik dan inspiratif. Oke, untuk topik kita di hari ini ada Pesta Perawi Nasional ke-14 tahun 2026 di Manokwari, Papua Barat ya, menjadi momentum penting untuk mempererat persaudaraan, memperkuat pelayanan musik gerejawi, sekaligus memperkenalkan kekayaan budaya dari seluruh Indonesia. Ya, baik pendengar, pada kesempatan ini kita akan berbincang ya mengenai kesiapan kontingen Nusa Tenggara Barat dalam mengikuti Pesta Perawi Nasional ke-14 tahun 2026 serta dukungan yang diberikan oleh pemerintah dan masyarakat Papua Barat sebagai tuan rumah.

0: Andra ya selaku orang tua kontingen Papua Barat. Bapak, bagaimana kesan Bapak pertama kali menyambut peserta MTB di Manokwari?
1: Iya, terima kasih ya.

0: sampai malam untuk berusaha memfasilitasi dan mengkoordinasikan antara panitia LPPD dengan kami sebagai orang tua asuh, baik melalui LO maupun kami komunikasi langsung dengan panitia. Begitu.
1: Oke, baik. Oke, kita ke Bapak Johnson ya. Bagaimana Bapak melihat semangat peserta MTB dalam mengikuti Pesta Parawi Nasional ke-14 ini?
2: Iya, kami melihat bahwa semangat peserta begitu luar biasa ya. Mereka sudah berlatih dengan sungguh-sungguh, mempersiapkan segala sesuatu, termasuk juga lagu-lagu yang akan dipertandingkan sejak jauh-jauh hari. Ya. Dan tentunya mereka sudah mempersembahkan yang terbaik untuk Tuhan, untuk Provinsi Nusa Tenggara Barat, melalui upaya-upaya yang optimal lewat penampilan-penampilan mereka.
1: Luar biasa.
2: Ya.
1: Apakah ada pesannya, Pak? Apakah ada pesan yang selalu Bapak sampaikan kepada para peserta mungkin?
2: Iya, pada waktu kita try out, sebelum kita berangkat ke Manokwari, dalam pengarahan, dalam doa pengutusan, kami selalu menekankan kepada anak-anak untuk menjaga kesatuan hati. Karena itu yang terpenting, ya. Kita berangkat ke Manokwari, kita ada di daerah orang. Tentu kita harus bersatu hati, harus menampakkan bahwa kami adalah duta-duta Provinsi Nusa Tenggara Barat. Menampilkan keramahan kami, mengoptimalkan penampilan kami, dan tentunya kami harus menampilkan keramahan sehingga orang tahu bahwa putra-putri terbaik Provinsi NTB yang dikirimkan ke Pes Parawi ke-14 ini adalah orang-orang terbaik, orang-orang pilihan.
1: Wow, luar biasa ya Pak. Oke, okay, kita lanjut ke Pak Stanley ya, selaku Ketua LPPD Provinsi Nusa Tenggara Barat ya. Bagaimana proses persiapan kontingen Nusa Tenggara Barat hingga akhirnya ya bisa dapat berpartisipasi di Pes Parawi Nasional ke-14 ini Pak?
0: Ya, terima kasih Bang Deddy. Untuk persiapan dari tim kontingen Pes Parawi Nusa Tenggara Barat, kita sudah melaksanakan proses latihan kurang lebih hampir setahun ya. Dan memang ada banyak suka duka yang kita lewati, kita alami, tapi itu tidak menyurutkan semangat antusias dari setiap peserta lomba, dari semua cabang lomba yang kita ikuti untuk melaksanakan proses latihan sampai kami boleh ada di Manokwari pada hari ini. Dan puji Tuhan bahwa dari semua proses latihan yang telah kita laksanakan, anak-anak dalam persiapan sebelum berangkat ke Manokwari dari NTB, kita melihat bahwa semakin hari semakin ada pembenahan-pembenahan dengan tujuan supaya ada peningkatan, ada grade yang kita capai di setiap latihan, sehingga kemarin kami boleh menyaksikan bahwa anak-anak dari 6 kategori yang sudah ditampilkan, yang sudah diperlombakan, anak-anak kita sudah memberikan yang terbaik. Dan saya pikir, saya percaya itu bukan hasil akhir yang sudah kami capai ketika anak-anak selesai dalam pertandingan ini, tetapi proses yang mereka sudah lewati. Dan itu sangat penting karena di situ ada pembentukan mental, disiplin, dan seterusnya, sehingga anak-anak selain datang untuk berlomba, tapi juga ada pembentukan karakter di dalamnya. Karena salah satu yang menjadi tujuan dari ajang ini adalah betul-betul segenap hati kita, talenta, karunia yang Tuhan beri, itu adalah untuk kemuliaan bagi nama Tuhan.
1: Wow, luar biasa.
0: Demikian, ya.
1: Apakah ada tantangan terbesar ya Pak saat menuju tingkat nasional ini dari para peserta mungkin?
0: Ya, tantangannya mungkin hampir sama juga dengan beberapa kontingen provinsi lain. Salah satunya dari soal penganggaran, karena sekarang kita tahu bersama bahwa ada efisiensi penganggaran di mana-mana yang diterapkan oleh pemerintah, dan itu sedikit berpengaruh juga dengan persiapan-persiapan kita di sana. Tetapi lepas dari itu, teknisnya kita sudah persiapkan dengan baik, tapi untuk tentang penganggaran, kita tetap berupaya mengoptimalkan segala daya yang ada di sana untuk kita harus

0: berangkat. Di awal memang kita bertanya karena apalagi kita provinsi dengan apa dengan komunitas kita yang mungkin nggak banyak, kita di awal itu bertanya bisa nggak kita berangkat gitu. Tapi pada akhirnya iman kami berkata bahwa kami pasti berangkat dan betul-betul kami ada di tempat ini hari ini.
1: Wow,
0: yaitu iman kami. Ya, terima kasih.
1: Luar biasa ini. Oke, Pak. Ya, kita kembali lagi ya ke Pak Hendra selaku orang tua ya dari Nusantara Barat. Pak, bagaimana respon dan antusiasme peserta NTB selama mengikuti kegiatan di Monogoro ini, Bapak?
0: Awal memang saya lihat teman-teman kontingen NTB ini bertanya-tanya karena memang kita kondisi di gambaran Papua di luar itu seperti apa. Ya. Tapi begitu teman-teman sampai dan mereka lihat, terus kami buat penyambutan yang ya menurut kami maksimal. Tapi ya itu apa objektif ya, nanti tinggal teman-teman dari NTB yang menentukan. Tapi paling tidak intinya bahwa kami berusaha semaksimal mungkin supaya teman-teman ini betah ada di Manokwari gitu, sepanjang untuk kegiatan ini berlangsung. Dan ya puji Tuhan, sampai tadi malam kami adakan apa namanya makan bareng malam-malam ya, gala dinner malam itu khusus untuk kami orang tua angkat dan teman-teman kontingen, karena hari ini juga ada yang sudah mulai bergeser. Mereka appreciate kita begitu, bahwa kita bisa memberikan yang terbaik dan mereka merasa bahwa ini menjadi Manokwari menjadi rumah buat mereka juga. Wow, saya pikir itu yang kami buat.
1: Sungguh luar biasa.
0: Iya. Ya.
1: Untuk Pak Johnson ya Pak, bagaimana ya Kementerian Agama mendukung ya pembinaan peserta hingga dapat tampil di tingkat nasional ini Pak?
2: Iya, kami dari Bimas Kristen, kantor wilayah Kementerian Agama Provinsi Nusa Tenggara Barat, betul-betul mendukung Lembaga Pengembangan Pesparawi Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat atau LPPD NTB. Kami mendukung lewat adanya bantuan yang disampaikan dari Kementerian Agama kepada LPPD NTB untuk selanjutnya bantuan tersebut digunakan untuk pembinaan-pembinaan, untuk latihan, untuk rekrutmen, untuk audisi, demikian bertahap, berjenjang, sampai akhirnya mereka ada di tingkat nasional.
1: Wah, wow, luar biasa ya. Oke, kita kembali lagi ke Pak Stanley ya. Bagaimana Pak, kesiapan peserta dalam menjelang perlombaan tingkat nasional ini?
0: Ya, sejauh yang saya perhatikan, kebetulan juga saya sebagai pelatihnya ya dari 6 kategori itu, memang ada beberapa strategi yang kita laksanakan dalam persiapan-persiapan. Kalau mungkin waktu lalu persiapan ke Jogja, ke Pontianak dan sebelumnya, kita kadang-kadang berusaha mengejar waktu. Jadi di event kali ini kami berusaha untuk melaksanakan persiapan itu istilahnya nggak ngotot gitu. Jadi ada tahapan-tahapan yang sudah kami tentukan dan malah sampai pada waktu tinggal beberapa hari untuk melaksanakan lomba, ada beberapa part terutama di hal teknis tentang aransemen lagu dan seterusnya itu nanti kita berusaha buat di sini dan kita latih di sini, dan itu luar biasa sekali karena hal-hal seperti ini belum pernah kami laksanakan sebelumnya. Tapi memang karena melihat juga anak-anak punya potensi, punya kekuatan yang besar dan punya antusias yang tinggi sehingga mereka bisa melewati semua proses itu. Baik latihan di Pulau Lombok, di NTB, sampai kami berangkat di tempat ini, sesungguhnya masih ada beberapa pembenahan yang kami laksanakan dari sisi teknis sebelum kita naik panggung. Dan itu memang terjadi di sini. Biasanya kalau yang Pesparawi kemarin-kemarin itu mungkin 2 bulan sebelum berangkat itu sudah siap semua itu. Nah, tetapi hari ini di tempat ini kita mengalami suatu hal yang baru memang, karena ada banyak penyesuaian yang kita lakukan, termasuk komposisi peserta berkaitan juga dengan penggunaan alat musik dan seterusnya, itu yang kita sesuaikan di tempat ini di Pesparawi Manokwari tahun 2026 ini. Demikian, Mas Dedi.
1: Sungguh luar biasa, ya, Pak. Kesiapan dari kontingen Nusa Tenggara Barat ini. Oke, baik pendengar, kita akan membuka layanan interaktif ya bagi pendengar yang mau bergabung atau mungkin ya mau tanya-tanya tentang kesiapan ya dari kontingen Pusparawi Nasional untuk kontingen Nusa Tenggara Barat. Bisa langsung menghubungi kami di WhatsApp 0823 1176 1145. Tentunya nanti ya kita akan langsung berbincang-bincang bersama tiga narasumber kita di siang hari ini. Dan sebelum itu kita akan mengikuti spot dan juga pilar dukungan Pusparawi Nasional ke-14 tahun 2026.
3: Shalom, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salve, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan dan salam sejahtera untuk kita semua. Saya Engelbertus Silubun, SPT MM, Kepala LPP RRI Manokwari, mengajak kita

Mbak Saudara Puspa Rawi yang terkasih, salam damai sejahtera untuk kita semua. Selamat datang dan selamat mengikuti Puspa Rawi Nasional 14 tahun 2026. Momen iman dan persaudaraan ini menjadi kesempatan bagi kita semua untuk memuliakan Tuhan melalui puji-pujian, sekaligus mempererat kebersamaan dari berbagai daerah di Indonesia. Karena itu, mari bersama-sama menjaga suasana yang aman, nyaman, tertib, dan damai selama seluruh rangkaian kegiatan berlangsung. Jangan lupa untuk selalu menjaga barang-barang pribadi, pastikan barang berharga tersimpan dengan baik dan tetap dalam pengawasan. Mari juga menjaga kebersihan lingkungan, buanglah sampah pada tempatnya, dan jadilah bagian dari Puspa Rawi yang bersih, sehat, dan nyaman bagi semua. Selama kegiatan berlangsung, marilah kita menjaga ketenangan, hormati setiap penampilan, hargai setiap peserta, dan ciptakan suasana yang khidmat bagi seluruh basudara yang hadir. Karena perbedaan daerah, budaya, dan bahasa adalah kekayaan yang mempersatukan kita. Suksesnya Puspa Rawi Nasional 14 tahun 2026 adalah tanggung jawab kita bersama.

0: sampai di perlombaan, bahkan juga ketika mereka berkomunikasi di tempat ini dengan istilahnya dengan orang-orang yang baru, dengan daerah yang baru, dengan tempat yang baru, dan itu bagi kami juga merupakan pembelajaran yang sangat berharga, pengalaman iman istilahnya yang mereka boleh jalani, mereka boleh lewati di tempat ini, dan itu yang juga mereka akan bawa nanti ke tempat ketika kembali ke provinsi, ke Nusa Tenggara Barat secara khusus. Jadi harapan kami apa yang menjadi ikhtiar kita bersama, niat kita bersama untuk membentuk generasi yang istilahnya Tuhan percayakan untuk kita bina, untuk kita bimbing, supaya ini bukan hanya ajang untuk mencari prestasi, mencari medali, tetapi ada nilai-nilai iman yang kuat yang mereka bisa peroleh di tempat ini ketika bertemu orang banyak, ketika ketemu dengan kontingen-kontingen yang lain. Jadi ada rasa kebersamaan itulah yang senantiasa juga memupuk kehidupan mereka untuk ketika kembali ke provinsi, ketika kembali ke Nusa Tenggara Barat, itu menjadi satu kekuatan yang baru untuk mereka boleh melanjutkan hidup mereka, melanjutkan cita-cita yang ada pada mereka masing-masing. Karena umumnya yang kami bawa ini adalah anak-anak muda yang mengikuti perlombaan-perlombaan dari usia anak sampai remaja. Demikian.
1: Luar biasa. Oke, baik Pak, ini sudah ada pertanyaan yang masuk nih ya dari pendengar. Saya bacakan ya Pak. Shalom, jika harus menggambarkan Manokwari dalam satu kata atau kalimat selama Pusparawi berlangsung, apa yang akan Bapak sampaikan? Terima kasih karena Nusa Tenggara Barat sudah datang untuk memuji Tuhan. Mungkin dari Bapak dulu.
0: Ya, satu kata ya.
2: Ya, kalau digambarkan, kalau diminta dalam satu kata, tentu saya akan berkata bahwa Manokwari ini luar biasa.
1: Wow.
2: Luar biasa, dan memang meninggalkan kesan yang baik bagi kami. Dan seperti tadi apa yang disampaikan oleh Pak Sekwan, datang senyum, pulang senyum, itu sungguh kami rasakan.
1: Amin.
2: Dan tentu ketika kami nanti selesai mengikuti lomba, selesai mengikuti Pesparawi, dan kami kembali ke daerah kami, kami senantiasa berdoa kiranya Tuhan memberkati rakyat Papua Barat.
1: Amin. Mungkin dari Bapak Sendi sendiri ada?
0: Ya. Kalau saya mungkin tidak bisa satu kata aja ya.
1: Boleh
0: saya ya. Boleh. Ya. Mungkin lebih ke apa ya? Yang pertama keren gitu. Ya, jadi Papua Barat, Manokwari keren. Yang kedua juga excellent. Jadi apa yang kita dapatkan di tempat ini semua sesuatu yang sangat terbaik, bahkan kami katakan di tim itu, di kontingen itu adalah hal-hal yang sungguh berkelimpahan gitu. Jadi dengan segala hal-hal yang baik yang itu kami dapatkan tentang keramah tamahan di sini, tentang bagaimana hubungan kita dengan orang tua asuh terutama. Jadi kita merasa seperti anak kandung di sini. Jadi nggak ada yang mereka apa namanya abaikan. Sekecil apapun kebutuhan kita, apapun yang kita kepingin gitu ya, hal-hal yang baik, persiapan-persiapan latihan, semua itu betul-betul difasilitasi dengan sangat maksimal. Sebabnya kami sangat bersyukur Tuhan juga memberikan kepada kami orang tua asuh, sekretariat Dewan

0: kami ada acara maso randak, Bapak ya, injak piring ya. Dan tentu yang membuat kami kaget, terkagum-kagum, berdecak senang karena kami menemukan saudara-saudara kami di sini.
1: Oh, luar biasa.
0: Ada paguyuban keluarga besar Bima, ada paguyuban keluarga besar masyarakat Sasak Lombok, ya. Dan paguyuban itu bersatu ketika ada pawai budaya sehingga kontingen NTB semakin meriah.
1: Wow.
0: Ya, semakin meriah. Dalam berbagai kesempatan kami terus mengutarakan bahwa Manokwari ini adalah miniatur dari Indonesia.
1: Wow.
0: Dan Pesparawi ini bukan hajatan satu kelompok atau satu golongan, tetapi ini menjadi hajatan bersama, ya. Dari lintas agama, dari berbagai kumpulan keluarga besar, dari berbagai organisasi masyarakat, SKPD, SKPD, Forkopimda, semua bersatu untuk mensukseskan Pesparawi Nasional ke-14 di Manokwari, Papua Barat. Dan kami dapat sampaikan bahwa Pesparawi ini berjalan dengan sukses.
1: Wow.
0: Selama kami di penginapan, juga kami menginap di ROM, kami ada dalam penginapan yang bersih, aman, nyaman, asri, ya. Dan makanan juga lengkap, semua datang teratur, dan tentunya dengan ada dukungan dari Pak Sekwan, kami dapat 5 mobil.
1: Oh, wow, ya, luar biasa ya.
0: Yang bisa kami gunakan untuk ke venue lomba, untuk melihat pameran,
1: ya.
0: Kemudian mengikuti upacara pembukaan, ya. Dan tidak lupa juga kami mengucapkan terima kasih kepada gereja, ya.
2: Ya.
0: Gereja
2: GPDP.
0: GPDP.
2: Gereja Pantekosta.
0: Yang selama masa pertandingan kami menggunakan gereja tersebut sebagai tempat latihan.
1: Oh.
0: Ya, sebagai tempat latihan. Dan pada waktu hari Minggu yang lalu kita juga ibadah di sana, ibadah di sana. Ya, tentu ini terjadi karena adanya koordinasi yang baik, ya, antara Pak Sekwan selaku orang tua angkat, ada LO juga, kemudian dengan gereja-gereja. Apa yang kami dapatkan betul-betul excellent. Itu sebabnya kemarin sebelum acara gala dinner, makan malam bersama, kami sempat bertanya kepada anak-anak, apakah sudah packing barang? Lalu mereka sampai

0: Iya.
1: Yang udah bisa jawab.
0: Baik, terima kasih ya. Seperti tadi yang di awal saya sampaikan bahwa kita berusaha pesan pimpinan bahwa apa menjadikan Manokwari ini jadi rumah buat teman-teman kontingen yang datang. Hal ini sebenarnya memang sudah pernah kami rasakan juga waktu kami kemarin mengikuti PON di Aceh. Orang tua asuh ini sangat penting.

0: aja hubungi kami di 0823 1176 1145. Oke, okay, kita lanjut ke pertanyaan ya Pak, mungkin ke Pak Johnson.
1: Ya.
0: Menurut Bapak, apa manfaat tes parawi bagi pembentukan karakter generasi muda Kristen? Mungkin seperti itu Pak.
1: Ya, baik. Sebagaimana kita ketahui bersama bahwa tes parawi nasional ini merupakan program kerja Bapak Menteri Agama. Ya, jika di teman-teman Muslim dikenal dengan musabaqoh tilawatil Quran, okay, maka di Kristen dikenal dengan pesta paduan suara gerejawi. Sehingga event ini tidak hanya di nasional tetapi juga di setiap provinsi kami laksanakan gitu. Jadi sebelum anak-anak ini bertanding ke tingkat nasional, ada audisi, ada pesparawi di tingkat daerah untuk menentukan kontingen yang mana-mana yang akan bertanding nanti di tingkat nasional. Pesparawi nasional ini, sebagaimana tadi saya sudah katakan, bahwa ini bukan hajatan dari sekelompok, tapi ini merupakan kerja bersama dari berbagai lintas agama, dari berbagai kelompok masyarakat, dari berbagai instansi pemerintah. Pesparawi ini bertujuan untuk meningkatkan pemahaman iman Kristen. Ya, ini merupakan bagian daripada pembangunan di bidang agama. Ya, bagaimana kita di dalam event Pesparawi ini dapat menampilkan puji-pujian yang terbaik bagi Tuhan, sehingga tentu itu sebabnya kemarin Pesparawi ini tidak sekedar lomba, tetapi bagaimana kita memuji Tuhan dengan baik. Ya, ya tentunya. Output dari pelaksanaan Pesparawi ini, selain daripada meningkatkan indeks kerukunan umat beragama, juga meningkatkan pemahaman iman Kristen, ya, semuanya dalam konteks pembangunan di bidang agama.
0: Oke. Okay. Baik, Pak. Sebelum kita closing statement ini, ya, Pak, ya, mungkin untuk Bapak bertiga, bagaimana melihat ya semangat peserta MTB dalam membawa nama daerah di ajang nasional? Dan mungkin apakah ada pesan bagi para peserta tetap menjaga persaudaraan di tengah kompetisi, menurut Bapak dulu?
1: Ya, kemarin juga kita diwawancara oleh TVRI ya, banyak anak-anak yang meluapkan keharuannya ketika mereka selesai bertanding, seolah-olah beban itu terangkat. Ya, mereka ada yang menangis setelah selesai pertandingan ya, karena mungkin mereka masih membayangkan bagaimana selama ini upaya dan jerih lelah yang dilakukan sampai mereka dapat bertanding di tingkat nasional. Ada anak-anak yang nangis gitu ya. Tentu saya selaku pembimbing masyarakat Kristen sebagai penanggung jawab kontingen Provinsi Nusa Tenggara Barat mengucapkan terima kasih pada anak-anakku yang sudah memberikan penampilan terbaik. Kami juga berterima kasih kepada pengurus inti LPPD Provinsi Nusa Tenggara Barat yang dapat bersinergi dengan Pembimas Kristen sehingga anak-anak kita dapat tampil di tingkat nasional melalui event Pesparawi. Kami juga berterima kasih tetap kepada Bapak Sekwan yang sudah menjaga kami, merawat kami, memperhatikan kami sebagai orang tua angkat, dan begitu berlimpahnya perhatian itu sehingga kami merasa sangat spesial. Kami merasa sangat spesial.
2: Amin.
1: Dan yang terakhir, kepada seluruh masyarakat Papua Barat, kami mengucapkan terima kasih atas doanya, atas dukungan, atas kesatuan hati sehingga pesta paduan suara gerejawi dapat berjalan dengan sukses di Manokwari. Tanggal 26 Juni besok,
2: besok,
1: kami akan meninggalkan Manokwari untuk kembali ke Mataram, Nusa Tenggara Barat. Untuk itu, kepada seluruh pemirsa, kepada seluruh masyarakat Provinsi Papua Barat, kami mohon pamit. Doa kami, Tuhan memberkati masyarakat Papua Barat, Tuhan memberkati pemerintah Papua Barat dengan berkat yang berlipat kali ganda.
0: Amin. Amin. Oke, kita ke Bapak Sendi dulu. Bagaimana melihat semangat peserta MTB dalam membawa nama daerah di ajang nasional? Mungkin apakah ada pesan ya untuk para peserta dan juga

0: Papua Barat sendiri.
1: Ya, oke. Terima kasih. Perjalanan yang cukup panjang ini ya, ada banyak sekali hal-hal yang bisa kita pelajari, terutama oleh para peserta. Dan begitu mereka melewati semuanya itu sampai pada hari ini, saya boleh bilang bahwa anak-anak itu sebetulnya belum move on istilahnya ya. Seperti Pak Pemimas tadi bilang bahwa mereka sebetulnya belum belum waktunya menurut mereka untuk pulang gitu. Tapi mau tidak mau besok sudah harus berkemas untuk pamit dan kembali ke NTB. Tapi satu hal yang kita dapati di sini bahwa mereka seperti berada di kamar sendiri, berada di rumah sendiri, diayomi dengan begitu baik, sehingga perasaan itulah yang menyebabkan kok waktunya begitu cepat sekali berlalu ya gitu. Hitungannya sebetulnya kalau kita hitung dari sejak kami berangkat tanggal 16 sampai pada hari ini tanggal 25, itu sebetulnya waktunya sudah cukup panjang ya, sudah 9 hari. Tapi ternyata bagi anak-anak melihat itu kok baru kayak 2-3 hari. Itu saya bilang tadi belum move on, karena ada kerinduan-kerinduan mereka ketika ada bersama dengan orang-orang di sini yang baik, orang-orang yang luar biasa di sini. Maka mereka merasa bahwa ini seperti bukan orang lain, seperti mama papa sendiri ya kan, seperti kakak adik sendiri dan seterusnya. Oh ya, dan terakhir mungkin dari saya juga mengucapkan terima kasih banyak ya buat pelayanannya maksimal tadi sudah dari Pak Sekwan. Kalau saya dari penginapan kita, mudah-mudahan Bapak dokter atau siapapun keluarga bisa dengar, kami dengan tulus juga mengucapkan terima kasih kepada penginapan
2: ROM,
1: ROM yang ada di Marina Amban. Dan kalau saya mungkin ada kepanjangannya kalau saya.
3: Betul.
1: Aku rasanya orang Manokwari.
3: Wah.
1: Itu ROM.
3: Masuk, Pak.
1: Sehingga memang betul anak-anak enggak belum move on untuk pulang. Karena aku rasanya orang Manokwari gitu.
2: Iya.
1: Itu aja, terima kasih.
3: Mungkin ya jiwanya tetap masih di Manokwari.
2: Iya, betul. Betul.
3: Oke, luar biasa sekali ini. Mungkin dari Bapak Sekwan sendiri sebagai selaku orang tua angkat.
4: Baik, terima kasih ya. Spirit dari adik-adik, teman-teman dari NTB itu luar biasa. Setelah menginjakan kaki di Manokwari, kita ketemu pertama kali itu, mungkin di awal saya tahu ekspektasinya agak kecil, tapi begitu setelah dijalankan, akhirnya ya seperti yang mungkin tadi Pak Stanley dengan Pak Edi sudah sampaikan, bahwa walaupun kami berusaha semaksimal mungkin ya, mungkin ada yang kekurangan ataupun ada kesalahan kami, itu kami sebagai orang tua sepanjang orang tua asuh sepanjang ada di Manokwari, kami pesan kami ya, kami minta maaf terkait dengan hal itu, kekurangan-kekurangan kami. Nanti yang baik-baik saja yang dibawa pulang ke NTB, dan kesan-kesan yang teman-teman kontingen NTB dapatkan di Manokwari ini, mudah-mudahan itu menjadi bagian dari gambaran kita sebagai orang di Manokwari maupun Papua Barat, gambaran kita bahwa selama ini ada beberapa yang negatif. Nah, itu mungkin bisa terhapuskan dengan sejak ada di Manokwari ini. Betul. Itu mungkin harapan kami ke depan. Wow. Gitu. Dan mudah-mudahan bisa, khusus untuk Pemprov Papua Barat, saya pikir ini hal yang luar biasa, langkah yang diambil oleh Bapak Gubernur dan Bapak Ketua DPR bahwa, dan panitia LPPD, bahwa melibatkan orang tua asuh itu satu langkah yang sangat-sangat positif gitu. Ya. Nah, saya pikir itu seperti tadi yang disampaikan bahwa itu jadi tolak ukur kemudian, jadi apa, standar mungkin kemudian. Jadi dari awal kita tetapkan itu di sini, di Papua Barat. Wow. Terima kasih.
3: Oke, yang terakhir nih Pak ya. Apa harapan terhadap hasil yang akan diraih kontingen Nusa Tenggara Barat tahun ini? Dan mungkin apakah ada pesan singkat untuk seluruh peserta PES Parawi Nasional ke-14 tahun 2026 yang sedang berjuang di Manokwari? Mungkin dari Pak Stemri dulu.
1: Kalau kami memang dari awalnya, ini secara capaian teknis ya, kami sempat Pembimas juga kontingen, kita awalnya sudah menargetkan memang ya
2: 6 emas.
1: 6 kategori kita dapat 6 emas gitu.
4: Iya.
1: Ya, tapi capaian semua itu ada ukurannya, ada standarisasinya dalam penilaian dewan juri, dan kami berharap apapun hasil yang nanti akan kita peroleh termasuk juga kontingen-kontingen lain itu menjadi pembelajaran bagi kita. bukan berarti bahwa ketika mendapat penghargaan misalnya perak atau apa perunggu dan seterusnya menjadikan kita tawar hati, ciut dan seterusnya, tapi itu memberi semangat kepada kita untuk terus belajar, terus membangun diri, terus melengkapi diri dengan segala hal, terutama yang menyangkut bagaimana kita meningkatkan kualitas memuji Tuhan dengan semakin hari semakin baik. Itu harapan kami. Jadi ini memicu semangat kita untuk terus memberikan yang excellent kepada Tuhan. Selalu saya katakan juga kepada tim, pada kontingen, selalu do the best. Di momen apa saja, itu do the best, do the best. Nah, karena ketika kita melakukan segala hal secara detail, melakukan dengan yang terbaik, maka pasti capaian yang terakhir juga itu pasti yang terbaik. Itu harapan kami, terima kasih.
3: Wah, luar biasa. Mungkin dari Pak Silpon dulu.
4: Ada ya. Apa tadi pertanyaannya?
3: Pertanyaannya ya, Pak. Harapan terhadap hasil yang akan diraih kontingen ITB dan juga mungkin pesan singkat untuk seluruh peserta PES Parawi yang sedang berjuang di Manokwari.
4: Oke. Kalau khusus anak asuh saya, yang pasti saya berharap yang terbaik. Ya, target ya, mereka 6 emas, medali, itu kami harapkan bisa dapat semua itu.
0: Amin.
4: Nah, artinya kami sudah support teman-teman kontingen dengan kemampuan kami mau juga yang terbaik buat teman-teman ini.
0: Amin.
4: Begitu. Dan saya pikir itu saja kayaknya saya harapkan yang ini terbaik.
3: Oke, terakhir kepada Pak Johnson.
0: Iya, sebagaimana tema PES Parawi Nasional ke-14 di Manokwari, aku hendak memuji Tuhan pada segala waktu, maka tujuan kita mengikuti PES Parawi ini tidak semata-mata mendapatkan medali tentunya, tetapi bagaimana kita memuji Tuhan dengan benar. Para dewan juri berulang kali menyampaikan dan mengingatkan kepada para peserta bahwa ketika orang mendengar kita melantunkan puji-pujian kepada Tuhan, maka mesbah dan hadirat Tuhan itu harus hadir.
4: Amin.
0: Sehingga orang itu diubahkan. Orang itu dapat merasakan hadirat Tuhan ketika puji-pujian itu dilantunkan. Dan tentu kepada para peserta yang lain yang masih melanjutkan pertandingan sampai dengan tanggal 28, kami dari Provinsi Nusa Tenggara Barat mengucapkan selamat bertanding, kami dukung dalam doa, dan tentunya sampai jumpa di PES Parawi Nasional ke-15 tahun 2029 yang lokasinya belum tahu di mana dan sementara sedang dibicarakan di dalam musyawarah nasional.
3: Luar biasa. Baik, terima kasih ya kepada Bapak bertiga ya yang sudah hadir membagikan informasi dan juga pandangan ya kepada pendengar RRI. Dan semoga kontingen Nusa Tenggara Barat dapat mengikuti seluruh rangkaian PES Parawi Nasional ke-14 tahun 2026 dengan baik dan memperoleh hasil yang terbaik.
0: Amin, amin, amin.
3: Dan semoga semakin mempererat persaudaraan antar daerah di Indonesia. Saya Didi Nyalamela bersama seluruh tim yang bertugas, kami pamit undur diri. Tetap bersama kami di RRI Radio yang menyatukan bangsa. Salam PES Parawi, salam harmoni Indonesia.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Saya Aziz Segimur, Kepala Kantor Wilayah Kementerian Haji dan Umroh Provinsi Papua Barat, mengajak seluruh masyarakat untuk bersama-sama mendukung dan mensukseskan penyelenggaraan Vesperawi Nasional ke-14 tahun 2026 yang akan berlangsung pada tanggal 18 hingga 26 Juni 2026 di Manokwari. Vesperawi bukan sekedar ajang perlombaan paduan suara gerejawi, tapi juga menjadi wadah mempererat persaudaraan, memperkuat kerukunan umat beragama, serta menumbuhkan semangat persatuan dan keberagaman. Mari kita tunjukkan bahwa tanah Papua adalah tanah damai, tanah persaudaraan, dan tanah yang menjunjung tinggi nilai toleransi. Mari kita sukseskan Vesperawi Nasional ke-14 tahun 2026 di Manokwari, Papua Barat. Puji-pujian membawa perdamaian dan persaudaraan di tanah Papua. Tuhan memberkati kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Salam, salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Saya Aziz Sigimur, Kepala Kantor Wilayah Kementerian Haji dan Umroh Provinsi Papua Barat, mengajak seluruh masyarakat untuk bersama-sama mendukung dan mensukseskan penyelenggaraan Pesperawi Nasional ke-14 tahun 2026 yang akan berlangsung pada tanggal 18 hingga 26 Juni 2026 di Manokwari. Pesperawi bukan sekedar

0: Kita beralih ke kabar dalam negeri. Pelita Jaya Basketball Jakarta mengalahkan Bogor Hornbills 74-61 pada Game 3 Final IBL GoPay 2026 tadi malam. Kemenangan membawa Pelita Jaya semakin mendekati gelar juara. Informasi selengkapnya disampaikan Niar Abdul Litiloli.
1: Crossover, penetrating, looking, Prastawa, jumper!
2: Pelita Jaya Basketball Jakarta meraih kemenangan penting pada game ketiga final IBL GoPay 2026. Mereka mengalahkan Bogor Hornbills dengan skor 74-61 di Gor Laga Tangkas Bogor tadi malam. Usai pertandingan, pelatih Pelita Jaya David Singleton mengaku salah satu kunci kemenangan timnya adalah sejumlah perubahan di sisi pertahanan. Hal ini membuat tim lawan sulit mencetak skor.
3: Bogor Hornbills datang dengan persiapan yang baik, melakukan berbagai penyesuaian dan memenangkan game kedua sebelumnya. Respek kepada mereka yang cukup merepotkan kami. Setelahnya, kami berbenah bersama staf kepelatihan dan pemain. Kami punya beberapa pemain yang cerdas. Mereka menyarankan beberapa perubahan di sisi pertahanan kami. Memang belum sempurna, masih banyak yang perlu kami benahi. Tapi kami membuat mereka sulit mencetak skor karena mereka memiliki beberapa pemain bagus dan kami bermain lebih agresif.
2: Melalui kesempatan yang sama, guard Pelita Jaya Andakara Prastawa menyampaikan apresiasi kepada tim kepelatihan yang memberikan kebebasan kepada ia dan rekan-rekannya untuk

Kita beralih ke kabar seputar bulu tangkis. Tunggal putri Indonesia Talita Ramadhani Wiryawan dipastikan tampil di kejuaraan dunia BWF World Championship 2026 menggantikan Gregoria Mariska Tunjung. Kepastian diumumkan secara resmi Persatuan Bulu Tangkis Seluruh Indonesia atau PBSI. Gregoria mundur dari pelatnas pada Mei 2026 akibat masalah kesehatan. Sementara keikutsertaan menjadi kesempatan debut Talita di ajang level tertinggi turnamen perseorangan dunia. Atlet kelahiran Surabaya 21 September 2007 masuk pelatnas PBSI pada 2025. Setelah sebelumnya memperkuat PB Jaya Raya Jakarta, pada 2026 Talita mulai mencatatkan hasil positif, termasuk menembus babak utama Thailand Open dan Malaysia Master. Kejuaraan dunia BWF sendiri akan digelar di New Delhi, India pada 17 hingga 23 Agustus mendatang.

Sementara itu, TCP Group bersama PT Aktif Energi Indonesia membuka pendaftaran program Krating Deng Red Bull Next Generation bagi atlet muda Indonesia. Program ini ditujukan untuk atlet berusia 18 hingga 25 tahun dari berbagai

0: 26 Juni 2026 pukul 03.00 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro 3 dan Pro 1 seluruh Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.
1: Selamat datang di Bedah Tim Sepak Bola Pro 3 RRI. Kali ini kita bedah salah satu tim peserta Piala Dunia 2026, yaitu Curaçao. Dan tim berjulukan Blue Wave ini adalah salah satu tim yang berhasil melakukan debut di Piala Dunia. Salah satu kekuatan mereka yakni banyaknya pemain yang berbasis di Belanda, namun memiliki garis keturunan dari Pulau Karibia.
2: Ya, sejak Januari 2024 mereka dilatih pelatih Nick Advocaat.
1: Berbicara tentang Advocaat, pelatih asal Belanda itu pernah bawa negara mencapai perempat final Piala Dunia di Amerika tahun 94 ya. Dan memimpin Korsel di Piala Dunia Jerman 2006.
2: Ya, Curaçao di bawah asuhan Advocaat juga tampil sebagai pencetak gol terbanyak di antara semua tim zona CONCACAF waktu babak kualifikasi.
1: Karena dalam 10 pertandingan pemain-pemain muda Curaçao ini seperti Lipano Comencina dan Takip Chong berhasil ngumpulin 28 gol dan cuma kebobolan 3 gol dalam 6 laga.
2: Widih, keren. Nah, tim dari Karibia ini akan menghadapi lawan berat yakni Jerman pada 4 Juni di Houston Stadium serta Ekuador tanggal 20 Juni di Kansas City Stadium.
1: Sementara pertandingan terakhir kualifikasi Grup N akan dilakoni Curaçao menghadapi Pantai Gading tanggal 25 Juni di Philadelphia Stadium.
2: Gimana pendapat Anda tentang Curaçao? Silakan ramaikan kolom komentar media sosial kami dan baca ulasannya di
1: situs rri.co.id.
3: Di warung kopi, orang bisa berdebat soal sepak bola berjam-jam. Yang satu dukung tim A, yang lainnya mati-matian bela tim B. Suaranya keras, argumennya panjang. Tapi setelah itu, mereka tetap minum dari meja yang sama. Lucunya, kita sering lebih dewasa saat membahas sepak bola daripada saat membahas bangsa. Padahal, Indonesia bukan dibangun oleh orang-orang yang selalu sepakat. Indonesia dibangun oleh orang-orang yang tetap mau duduk bersama meski berbeda pandangan. Karena perdamaian bukan soal siapa yang menang dalam perdebatan. Perdamaian adalah saat perdebatan tidak berubah menjadi permusuhan.
4: Indonesia tidak butuh seragam dalam pikiran. Indonesia butuh kedewasaan dalam perbedaan.

Mari kita sukseskan Pasparawi Nasional ke-14 tahun 2026 yang akan dilaksanakan pada tanggal 18 hingga 28 Juni 2026 dengan tema Aku Hendak Memuji Tuhan Pada Segala Waktu, Mazmur pasal 34 ayat 2a, dan subtema Puji-pujian Membawa Perdamaian dan Persaudaraan di Tanah Papua. Mari bergandeng tangan, satukan suara, dan hadirkan puji-pujian terbaik bagi kemuliaan Tuhan. Dari Tanah Papua, kita wujudkan damai, persaudaraan, dan kasih melalui nyanyian. Ayo, sukseskan Pasparawi Nasional ke-14. Papua bernyanyi, Tuhan dimuliakan.

sebagai tuan rumah. Negara-negara unggulan seperti Brasil, Argentina, Prancis, Belanda, Jerman, Spanyol, dan Inggris diprediksi kembali menjadi favorit juara. Sementara itu beberapa negara dari Asia, Afrika, dan Amerika Tengah juga berpeluang mencetak sejarah dengan tampil lebih kompetitif berkat penambahan slot peserta. Penambahan kuota membuat wakil Asia mendapat peluang lebih besar tampil di Piala Dunia. Hal ini menjadi kabar baik bagi negara-negara berkembang sepak bola yang sebelumnya sulit menembus putaran final. Persaingan di kawasan Asia dipastikan semakin ketat karena banyak tim mulai menunjukkan perkembangan pesat dalam beberapa tahun terakhir. Dengan lebih banyak negara peserta, atmosfer Piala Dunia 2026 diprediksi menjadi yang paling meriah sepanjang sejarah. Dukungan supporter dari berbagai penjuru dunia akan memadati stadion-stadion megah di Amerika Utara. Selain pertandingan sepak bola, ajang ini juga akan menjadi perayaan budaya global yang mempertemukan berbagai bangsa dalam satu panggung olahraga terbesar dunia. Piala Dunia 2026 bukan hanya soal perebutan trofi, tetapi juga menjadi simbol berkembangnya sepak bola dunia yang semakin inklusif. Dengan 48 negara peserta, jutaan penggemar sepak bola kini menantikan

Mari kita sukseskan Pas Parawi Nasional ke-14 tahun 2026 yang akan dilaksanakan pada tanggal 18 hingga 28 Juni 2026 dengan tema Aku Hendak Memuji Tuhan Pada Segala Waktu, Mazmur pasal 34 ayat 2a, dan subtema Puji-pujian Membawa Perdamaian dan Persaudaraan di Tanah Papua. Mari bergandeng tangan, satukan suara, dan hadirkan puji-pujian terbaik bagi kemuliaan Tuhan. Dari Tanah Papua, kita wujudkan damai, persaudaraan, dan kasih melalui nyanyian. Ayo, sukseskan Pas Parawi Nasional ke-14. Papua bernyanyi, Tuhan dimuliakan.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Saya Aziz Segimur, Kepala Kantor Wilayah Kementerian Haji dan Umroh Provinsi Papua Barat, mengajak seluruh masyarakat untuk bersama-sama mendukung dan mensukseskan penyelenggaraan Perawi Nasional ke-14 tahun 2026 yang akan berlangsung pada tanggal 18 hingga 26 Juni 2026 di Manokwari. Perawi bukan sekedar ajang perlombaan paduan suara gerejawi, tapi juga menjadi wadah mempererat persaudaraan, memperkuat kerukunan umat beragama, serta menumbuhkan semangat persatuan dan keberagaman. Mari kita tunjukkan bahwa tanah Papua adalah tanah damai, tanah persaudaraan, dan tanah yang menjunjung tinggi nilai toleransi. Mari kita sukseskan Perawi Nasional ke-14 tahun 2026 di Manokwari, Papua Barat. Puji-pujian membawa perdamaian dan persaudaraan di tanah Papua. Tuhan memberkati kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Shalom. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salve. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, dan salam sejahtera untuk kita semua. Saya Engelbertus Silubun, SPT MM, Kepala LPP RRI Manokwari, mengajak kita semua untuk memeriahkan dan mensukseskan Pesta Paduan Suara Gerejawi Nasional ke-14 yang akan dilaksanakan pada tanggal 18 Juni sampai dengan 28 Juni 2026 di Kabupaten Manokwari, Provinsi Papua Barat, dengan tema Aku Hendak Memuji Tuhan Pada Segala Waktu, Mazmur 34 ayat 2a.

0: Kakak tahu tidak Pesta Rawi itu apa?
1: Oh iyo, tentulah. Pesta Rawi itu pesta paduan suara gerejawi. Wadah pembinaan iman, mental, spiritual, serta moral umat Kristen.
0: Oh, bukan sekedar lomba toh?
1: Ya, betul sekali. Nah, ini juga wujud nyata iman dalam kehidupan berjemaat, bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Nah, ini juga berdasarkan Pancasila dan juga Undang-Undang Dasar 1945.
0: Dia punya tema tahun ini apa, Kakak?
1: Nah, untuk liput tema tahun ini, aku hendak memuji Tuhan pada segala waktu. Mazmur 34 ayat 2a.
0: Baru dia punya subtema apa, Kakak?
1: Nah, untuk dia punya subtema itu puji-pujian membawa perdamaian dan persaudaraan di tanah Papua.
0: Yuk, kita bersatu dalam pujian.
1: Pesparawi Nasional memuji Tuhan membawa damai.

Bapak Saudara Pesparawi yang terkasih, salam damai sejahtera untuk kita semua. Selamat datang dan selamat mengikuti Pesparawi Nasional 14 tahun 2026. Momen iman dan persaudaraan ini menjadi kesempatan bagi kita semua untuk memuliakan Tuhan melalui puji-pujian sekaligus

Kemendikbud Pesparawi Nasional 14 tahun 2026. Sebuah perhelatan iman yang mempertemukan umat Kristiani dari seluruh penjuru Nusantara dalam harmoni pujian bagi kemuliaan Tuhan. Ribuan peserta, ofisial, dan tamu dari berbagai provinsi akan hadir membawa keberagaman budaya, bahasa, dan tradisi. Namun dalam Pesparawi, seluruh perbedaan berpadu menjadi satu suara, satu hati, dan satu semangat untuk memuliakan Tuhan melalui nyanyian rohani. Melalui lantunan pujian, kita mempererat persaudaraan, menumbuhkan kasih, memperkuat persatuan, serta menghadirkan damai sejahtera bagi sesama. Dari Manokwari, kota bersejarah yang dikenal sebagai kota Injil, akan lahir harmoni yang menginspirasi bangsa dan menguatkan kebersamaan dari Sabang sampai Merauke. Bersama maskot Pit Sang Konduktor, mari sukseskan Pesparawi Nasional 14 tahun 2026. Jadikan momentum ini sebagai wujud syukur, pelayanan, dan persatuan anak bangsa dalam semangat kasih Kristus. Dengan tema, Aku Hendak Memuji Tuhan Pada Segala Waktu, mari nyatakan pujian yang membawa damai, menghadirkan sukacita, dan mempererat persaudaraan di atas tanah Papua dan di seluruh Indonesia. Karena setiap nada yang dinyanyikan bukan sekedar lagu, melainkan doa yang dipersembahkan bagi kemuliaan Tuhan dan bagi Indonesia yang semakin rukun, damai,

Pesta Rawi Nasional 14 tahun 2026, Manokwari, Papua Barat. Bernyanyi dalam iman, bersatu dalam kasih. Harmoni Nusantara dari Tanah Papua. Manokwari menyambut Indonesia bernyanyi.

0: Megahertz, terima kasih untuk tetap dengar kami di program Satu Radio Republik Indonesia Manokwari. Kami terus mengudara untuk Anda di pemancar FM 94.3 MHz Jabat Rat. Untuk Anda selamat siang juga untuk pendengar yang masih tetap setia bersama dengan kami di Pro 1. Dan luar biasa siang ini di bersama dan setiap program acara siaran kami hadir untuk Anda. Kami juga bersama dengan setiap tamu-tamu kita, duta-duta Kristus yang sementara ada di Manokwari bersama dalam event Pesta Paduan Suara Gerejawi tingkat nasional ke-14 di Provinsi Papua Barat dan tepatnya di Kota Manokwari. Dan kebersamaan siang ini kami juga hadir untuk Anda dalam dialog interaktif kami, program khusus edisi di perhelatan Pesta Paduan Suara Gerejawi ke-14 tingkat nasional di Provinsi Papua Barat.
1: Beragam masalah yang terjadi di sekitar kita, kita bahas bersama dalam dialog interaktif bersama para narasumber yang berkompeten di program 1 Radio Republik Indonesia Manokwari pada frekuensi 94.3 MHz.
0: Ya, salam jabat erat untuk Anda pendengar setiap program 1 dimanapun Anda. Saya Yuki Kubiari, selama kurang lebih di 45 menit ke depan kami hadir untuk Anda. Kita akan berbincang-bincang tentunya dengan tamu-tamu kita yang juga sudah hadir bersama dengan kita di Manokwari dan mengikuti event Pesta Paduan Suara Gerejawi tingkat nasional ya di Manokwari. Dan topik kita hari ini Pesparawi membangun semangat pelayanan dan juga kebersamaan. Dan saya menyapa dua narasumber kami sudah hadir bersama di siang ini. Ada Bapak Dr. Andesyors Albert Ortisan, MSc selaku Kepala PLT Kepala Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Provinsi Papua Barat, tapi juga selaku orang tua angkat kontingen Pesparawi Kalimantan Tengah. Selamat siang. Ya, shalom.
2: Shalom.
0: Ya, boleh hadir dengan kami di sini ya. Dan juga bersama dengan Bapak Dr. Andus Walter Punding, MPD, ini selaku Sekretaris Umum LPPD Kalimantan Tengah.
2: Selamat siang, shalom, selamat berjumpa.
0: Iya,
2: puji Tuhan.
0: Puji Tuhan ya, kita boleh ketemu di sini di Pro 1. Dan mungkin sebelum nanti jauh kita bahas sama ke Pak Walter dulu, bagaimana ya ini dengan suasana di Kota Manokwari ya, ketika Bapak dari jauh-jauh dari Kalimantan ya Tengah sekarang berada di Manokwari. Ya,
2: puji Tuhan, kami sangat menikmati suasana Kota Manokwari yang luar biasa indah ya. Masyarakatnya sangat ramah. Apalagi sekarang musim durian, woy, duriannya enak. Mm-hmm. Perjalanan kami dari Kalimantan Tengah ke sini unik. Jadi yeah, kami menggunakan 3 moda transportasi. Dari Palangkaraya, kita jalan darat menggunakan bis ke Batu Licin, Kalimantan Selatan. Mm-hmm. Baru dari Batu Licin, kita naik Wilis, kapal Perni, selama 30 jam ke Makassar. Makassar nginap dulu 2 hari untuk menunggu jadwal penerbangan, baru tiba di Manokwari. Jadi sangat luar biasa yeah perjalanan, tapi pesertanya sangat menikmati karena keinginan untuk bergabung dan memuji Tuhan melalui event Pesparawi. Yeah,
0: perjalanan yang panjang,
2: perjalanan yang panjang.
0: Luar biasa disambut betul dengan keramahan dari itu masyarakat dia, Kota Manokwari. Iya, yeah, tentunya dalam event Pesta Paduan Suara Gerejawi tingkat nasional di Manokwari, kita juga berbahagia karena Manokwari dipilih menjadi tuan rumah.
2: Betul.
0: Dan dari 38 provinsi hadir bersama dengan kita di Manokwari mengikuti event ini, salah satunya dari Kalimantan Tengah. Betul. Dan penyambutan juga luar biasa dari panitia. Betul. Dari masyarakat. Hmm. Bahkan juga dari semua yang terlibat ya dalam kegiatan ini. Nah, salah satunya juga peran penting dari orang tua asuh ya, ya, atau orang tua angkat untuk betul bersama dengan saudara-saudara kita dari ya Kalimantan Tengah. Nah, tentunya Pesparawi ini bukan sekedar ajang perlombaan.
2: Betul.
0: Untuk mengajak kemampuan kita untuk bernyanyi, tapi juga sebuah kebersamaan, sebuah pelayanan yang kita bangun di sini ya, di Kota Manokwari sebagai Kota Injil. Nah, mungkin yang paling terkesan dari saudara-saudara dari Kalimantan Tengah, bagaimana motivasi dari Bapak selaku Sekretaris ya LPPD membawa kontingen dari Kalimantan Tengah yang ini jumlahnya berapa ini kontingen?
2: Jumlahnya luar biasa 309.
0: Wow,
2: dengan 309.
0: Penggembira. Ya. Yang datang ke Manokwari dengan perjalanan jauh.
2: Itu yang melapor ke kami. Mungkin ada yang datang swadaya tidak memberitahu, mungkin pada lebih. Nah, kami sangat berterima kasih ke Pak Kadis Disarpus Papua Barat yang menjadi orang tua angkat kami, sangat melayani kami. Dari bendara kami disambut dengan acara adat, lalu kami diantar ke transit, transport disiapkan, layanan komunikasi sangat membantu. Jadi kami sangat berterima kasih ke Bapak angkat kami, Dinas Arsip dan Perpustakaan Provinsi Papua Barat. Luar biasa, mereka ramah-ramah. Bahkan kami pada saat karnaval dan defile pembukaan, ada dua orang pegawai di Satpus yang menggunakan baju adat Kalimantan Tengah. Karena kami yang tadinya kami siapkan masih belum tiba karena harus naik kapal. Jadi kami dibantu dari dua nona di Sarpus, satu jagaunya, kalau kami bahasa Dayak itu yang laki-laki kami bilang jagau, yang perempuannya kami bilang nyai. Jadi jagau dan nyai untuk menggunakan atribut pakaian adat Dayak oleh pegawai desa. Kami sangat berterima kasih dan itu luar biasa.
0: Oke. Saya ke Bapak Siors. Ini tentunya penyambutan luar biasa dan jadi satu tanggung jawab besar juga dari Bapak Kadis dengan menyambut saudara-saudara kita dari Kalimantan Tengah di tengah kesibukan, di tengah aktivitas kerja, tapi harus juga menyambut tamu kita. Nah, bagaimana ini kesan dari Bapak Kadis selaku Bapak Angkat atau Bapak Asuh, orang tua asuh dari dinas yang Bapak pimpin?
3: Baik, terima kasih. Shalom. Dan saya sebagai PLT Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Provinsi Papua Barat, tetapi juga definitifnya Asisten Satu Sekda Papua Barat. Saya boleh cerita sedikit tentang awalnya kita membentuk orang tua asuh.
0: Orang tua asuh, ya.
3: Jadi ketika di bulan Mei, minggu kedua, kebetulan Bapak Sekda sedang berangkat. Bapak Sekda sampaikan saya sebagai PLH Sekda, kita pimpin rapat bersama-sama Asisten Tiga dan juga Ibu Biro Adpim dan Pak Kasatpol PP sebagai koordinator LO. Dan awalnya kami hanya berkeinginan bagaimana untuk mencari mobil dari para pejabat itu yang layak untuk kita berikan kepada para kontingen. Tapi dalam rapat itu muncullah ide bagaimana kalau para pimpinan OPD itu diangkat sebagai orang tua asuh yang mendampingi. Akhirnya kesepakatan bersama kita laporkan ke Pak Sekda. Beliau kembali dan kita laporkan, beliau sampaikan kami setuju. Alangkah baiknya karena LO keterbatasan, pasti nanti mungkin ada celah-celah kita bisa mendampingi. Dan hal itu memang terbukti. Kita sampai dari pimpinan OPD menugaskan dalam surat tugas kepada teman-teman staf yang mendampingi untuk bisa mendampingi. Karena contoh saja seperti Kalimantan Tengah, kami itu ada dua tempat yang nginap. Satu di SPGJ, satu di Hotel Aries. Sehingga kita harus maksimalkan staf antara dua tempat itu dan tiga event di lokasi, tiga venue-nya. Itu juga ada staf yang nanti temani di sana. Jadi seperti itu, sejauh itu kita lakukan pendekatan dan juga ada tugas buat mereka.
0: Tapi bagaimana pelayanan yang diberikan untuk saudara-saudara kita dari Kalimantan sepanjang mereka sudah ada dengan
3: Mereka kebetulan Kalimantan Tengah termasuk peserta yang cukup banyak dan mereka mengikuti semua 12 mata lomba.
2: Betul.
3: Dan sangat besar dan puji Tuhan semua bisa dilalui dengan baik walaupun ya namanya ada kurang-kurang, tapi kita berusaha untuk meminimalisir itu dan membantu dengan segenap hati karena ya kita juga suatu waktu kan akan dilayani oleh teman-teman yang lain juga. Jadi yang pertama kita menjaga nama baik Provinsi Papua Barat sehingga terkesan bahwa kita semua sama-sama ikut bertanggung jawab, masyarakatnya juga ikut situasi yang lagi sedang terjadi di Manokwari sehingga kita menjaga kebersamaan itu. Mungkin itu ya.
0: Oke. Saya ke Pak Walter. Dari 12 mata lomba diikuti oleh saudara-saudara dari Kalimantan Tengah, tim dari Kalimantan Tengah, tentunya ini menjadi sebuah ajang perlombaan untuk menyambut prestasi, tapi juga sebagai pemuji kemuliaan dari Tuhan. Dari Kalteng sendiri persiapannya seperti apa, kemudian untuk 12 tampil di 12 mata lomba ini seperti apa?
2: Oke, terima kasih. Jadi kontingen Kalteng yang mengikuti 12 kategori lomba itu dibentuk atau ditetapkan melalui event Pesparwi Provinsi. Jadi kami melaksanakan Pesparwi Provinsi itu di tahun 2024. Karena rencananya kan tahun 2025 yang Pesparwi 14. Nah, di bulan Juni kami sudah melaksanakan Pesparwi tingkat provinsi. Kami sudah yang ke-17, mau ke-18 karena di Kalimantan Tengah itu sejak tahun 74 sudah mulai Pesparani di antar gereja, sudah selenggara. Nah, kontingen Kalimantan Tengah yang mengikuti 12 kategori lomba itu hasil dari kejuaraan Pesparwi Provinsi dan terpilih 5 kabupaten, 4 kabupaten, 1 kota yang mempersiapkan kontingen. Jadi dari Kabupaten Pelang Pisau itu paduan suara anak, dari Murung Raya paduan suara wanita, dari Kota Waringin Timur musik gereja Nusantara, dari Kabupaten Seruyan vokal grup, dan dari Kota Palangkaraya itu ada 8 kategori yang mereka siapkan, paduan suara dewasa, paduan suara pria, musik pop gerejawi, dengan vokal solo remaja putra putri, vokal solo anak. Jadi persiapan kami memang karena lagu nasional itu sudah disiapkan di bulan November 2024. Jadi kita sudah mulai membentuk kontingen sampai November Desember itu jalan di Januari break karena persiapan tahun baru, sampai dengan Maret April dapat kabar penundaan dulu, sehingga sempat break, sempat vakum

0: biaya tiket dari Palangkaraya ke Manokwari luar biasa mahal. Gitu. Tapi demi kepujian nama Tuhan untuk menyajikan mesbah bagi Tuhan, ada yang siap berkorban dengan mengeluarkan dukungan dana dan juga tentu waktu, karena kami seperti saya sendiri sejak tanggal 15 sudah berangkat dari rumah, berarti ini sudah hari ke-10. Tapi untuk kepujian nama Tuhan ya kita berkorban waktu dan tenaga.
1: Dan tentunya juga ada target yang memang
0: kita ada target.
1: Karena dalam setiap event pasti. Ada target-target tertentu dari 12 mata lomba. Ini sudah berapa yang sudah diikuti dari tim Kalimantan?
0: Sudah 8, tinggal 4 saja di sesi lomba sesi kedua ini, tinggal 4 mata lomba, yaitu yang puncaknya kelima kalau kita di olahraga itu sepak bolanya puncaknya. Di Pesperawi ini PSDC, Paduan Suara Dewasa Campuran, sebagai rohnya Pesperawi kan. Jadi di sesi dua ini Paduan Suara Dewasa Campuran, Paduan Suara Wanita, Paduan Suara Pria, dan Musik Gereja Nusantara. Itu yang sangat menyenangkan, masing-masing daerah mempertontonkan bagaimana adat apa musik gereja itu dipadukan dengan budaya masing-masing, itu sangat ramah. Jadi tentu itu yang akan ditunggu-tunggu oleh rakyat.
1: Oke. Iya, Bapak Sior selama menjadi orang tua asu bagi tim dari Kalimantan Tengah, tentunya juga Bapak sendiri punya target untuk tim kita ini dari Kalimantan Tengah, karena menjadi orang tua asuh ini berarti menjadi tanggung jawab besar ya, selama peserta mengikuti lomba sampai dengan selesainya nanti. Tentunya juga sebagai orang tua pasti ya, ini anak-anak kita lomba ini, kita juga harus punya target seperti apa.
2: Iya, terima kasih ya. Memang kalau melihat kondisi latihan dan target yang dari tim Kalimantan Tengah sampaikan, sepertinya tidak jauh beda, karena mereka juga latihan di jemaat gereja jemaat Klim Kuawi, dan mereka punya target. Kalau tidak salah mereka pernah tiga besar ya?
0: Iya pernah. Ya.
2: Juara tiga nasional di Jogja. Jadi ya target ke arah situ tidak terlalu jauh, dan kelihatannya dalam beberapa kali event yang sudah dilaksanakan masih masuk. Sehingga kami juga berharap sebagai orang tua asuh, kalau saudara-saudara kita, anak-anak kita dari Kalimantan Tengah ini berhasil, kita juga turut berbangga dan memuliakan nama Tuhan, karena memang dalam pujian-pujian itu tidak ada juara dua, tiga, yang ada adalah juara satu semua.
0: Untuk Tuhan.
2: Untuk Tuhan itu pasti juara satu semua. Tetapi ada juri, ada panitianya yang menilai, kita serahkan kepada juri dan panitia ini.
1: Nah, selama menjadi orang tua asuh, mungkin di beberapa hari nih ketika teman-teman atau tim dari Kalimantan Tengah tiba di Manokwari, ini pasti ada dua budaya yang berbeda. Nah, keseharian selama Bapak mendampingi tim dari Kalimantan Tengah, mungkin ada cerita-cerita
2: kalau,
1: sangat berkesan.
2: Jelas agak berbeda, tetapi ada samanya, yaitu sama-sama bisa makan pinang.
1: Itu budaya yang sama.
2: Ya, budaya yang samanya itu sama-sama bisa makan pinang. Betul, di Papua makan pinang, di Kalimantan Tengah juga makan pinang.
1: Betul.
2: Dan itu budaya yang sama.
0: Betul.
2: Ya, memang pertama awalnya tuh tidak begitu akrab, tetapi akhir hari belakangan ini rasanya mau berpisah agak susah begitu. Karena sudah kita staff-staff kita ini sudah setiap kali, ini yang khusus untuk kawal lomba paduan suara anak, ini yang untuk dewasa, kita sudah bagi-bagi staff untuk mengikuti. Jadi ketika mereka habis tugas, rasanya aduh gimana, macam mau pisah begitu, sudah dekat-dekat pisah ya. Jadi rasanya dengan mereka, karena sampai staff itu bisa pulang jam 10 malam.
0: Betul. Ibu Aca itu bisa sampai jam 10 malam, Pak. Dari pagi dia sudah ada, Bu Aca.
2: Iya, sering.
0: Pak Rory juga.
2: Pak Rory, Pak Basna, mereka seringkali paling sering di sana sampai larut. Tanggung jawab untuk itu. Jadi mereka terakhir-terakhir kapan bubar? Ini tanggal 28, tapi tiket bapak-bapak ini kan nanti lewat.
0: Ada yang tanggal 1.
2: Iya, tanggal 1.
1: Berarti masih punya waktu lama di Manokwari ini. Itu kesan yang luar biasa dari orang tua asuh selaku pendamping dari tim Kalimantan. Nah, selama teman-teman atau tim dari Kalimantan Tengah melaksanakan latihan dengan waktu yang cukup lama, tentunya juga ini tidak mudah untuk menyatukan semua tim, apalagi di

0: dari kabupaten yang
1: betul,
0: berbeda-beda dibentuk
1: yeah,
0: yeah. menjadi satu. Nah, ini pengalaman atau cerita dari Pak Walter seperti apa ini?
1: Ya, jadi memang karena kurang lebih karena Kalimantan Tengah itu kan provinsi besar juga, jadi antar kabupaten itu ada yang sampai 10 jam, bahkan kalau seperti ke Murung Raya itu kalau jalan darat bisa 10 jam lebih, jadi jarang ketemu. Nah, kami kemarin di bulan Mei tanggal 10 kami adakan TC dipusatkan di Kota Palangkaraya, lalu kami adakan konser. Itu salah satu sarana untuk mempersatukan supaya mereka sama-sama sebagai bagian dari Kalimantan Tengah. Jadi bukan lagi kontingen Kabupaten A, kontingen Kabupaten B, tapi sudah mereka menjadi kontingen Provinsi Kalimantan Tengah. Kemudian kemarin juga di kapal kan ada 90 orang yang di kapal itu selama 30 jam, lalu di bis selama 15 jam, kemudian di Makassar 2 hari itu ya sudah terjalin. Jadi betul-betul karena waktu kami pelepasan juga oleh kepala daerah, oleh gubernur Agusti Arsabran, kami juga dipesankan untuk bagaimana mencintai Kalimantan Tengah dalam keberagamannya, menjadi kesatuan, dan juga harus menjaga nama baik dan membangun kebersamaan di tempat orang di Manokwari. Satu hal yang saya lihat sangat luar biasa di Papua Barat di Manokwari, kebersamaan antar agama. Jadi walaupun ini Pesparwi kan mestinya punya orang Kristen, tapi penitianya berjilbab yang Muslim, jadi mereka tidak ada sekat yang membatasi, walaupun kita berbeda keyakinan, tapi ditunjukkan dalam event Pesparwi ini luar biasa.
0: Jadi
1: kebersamaan.
0: Makna toleransinya itu.
1: Makna toleransi luar biasa, ya. Dan itu juga menginspirasi kami supaya kami pulang nanti menceritakan ke masyarakat Kalimantan Tengah bahwa perbedaan agama itu hanya soal jati diri saja, tapi intinya kita sebagai masyarakat keberagaman itu membangun harmoni untuk menjadi satu kesatuan yang indah gitu.
0: Makasih. Iya. Sebagai orang tua asuh tapi juga mungkin Bapak juga terlibat dalam panitia besar dalam pelaksanaan Pesta Paduan Suara ini, tentunya ada nilai yang tentunya menjadi sebuah harapan untuk dengan adanya event Pesta Paduan Suara ini itu dapat mempererat persatuan.
1: Betul.
0: Dan ini antar 38 provinsi di seluruh Indonesia. Dari mana Bapak menanggapi ini?
2: Ya, 38 provinsi dengan suku dan budaya yang berbeda. Ya,
0: betul.
2: Tapi kita bisa persatukan itu di Manokwari.
1: Ya,
2: betul. Dalam rangka itu, dan pada saat pembukaan parade yang hadir, itu juga hadir saudara-saudara kita dari Muslim yang memainkan rebana.
1: Betul. Ya.
2: Dan itu membuat kita semua yang hadir itu merasa tertegun dan berterima kasih karena mereka juga ikut terlibat.
0: Iya.
2: Sehingga kita merasa Papua Barat itu bukan hanya milik satu dua orang saja.
0: Betul.
2: Tapi semua kita memilikinya. Dan ada satu hal yang kami rasa agak sedikit menyentuh hati itu ketika Pak Ketua Panitia menyampaikan bahwa saya seorang Muslim. Bapak Sekda Papua Barat menyampaikan, saya seorang Muslim tapi saya ditunjuk karena jabatan saya siap untuk memegang tanggung jawab sebagai Ketua Pesparawi yang ke-14 di Provinsi Papua Barat. Dan itu tanggung jawab yang mulia. Kira-kira kesannya demikian.
0: Nah, kalau dari Bapak Walter sendiri, kesan dan juga nilai apa yang mungkin bisa dibawa pulang nanti ke Kalimantan setelah mengikuti event Pesta Paduan Suara Gerejawi Pesparawi Nasional di Manokwari?
1: Ya. Terima kasih. Jadi kesan yang lebih besar tadi, kalau kami contohkan di tempat kami di Kalimantan Tengah, itu kalau misalnya kita bentuk panitia Pesparawi, pasti semua orang Kristen. Begitu juga kalau MTQ, pasti Muslim.
0: Yeah.
1: Nah, pelajaran yang kami petik dari kepanitiaan di Manokwari itu sangat luar biasa. Karena itu tadi, ketua umum panitianya Haji, lalu koordinator bidang akomodasinya,
0: Muslim juga,
1: lalu konsumsi kami dilayani oleh rekan-rekan kita ibu-ibu yang, dan satu kami sangat luar biasa konsumsinya ibu bapak, jadi selalu berlebih, belum sempat lapar pagi-pagi

0: Sedangkan kita bersyukur kita bisa menerima tamu-tamu yang luar biasa, duta-duta Kristus dari 38 provinsi. Jadi kalau kemarin mungkin Manokwari menjadi kota yang sangat ramai ya, dengan datangnya tamu-tamu dari luar Manokwari. Nah, sehingga dengan terselenggaranya event ini ada nilai tersendiri juga yang mungkin itu menjadi yang kita ambil menjadi bermakna untuk kita secara khusus di Provinsi Papua Barat dan lebih khusus di Manokwari. Nah, ada perkataan kebersamaan, persaudaraan, dan toleransi. Nah, di perbincangan kita siang ini juga tentunya ada banyak harapan-harapan yang tentunya ingin disampaikan juga, terutama dari Kalimantan Tengah terhadap perkembangan Hisparawi, karena ini akan bukan menjadi satu event yang hanya pelaksananya satu kali, tetapi nanti setelah Manokwari akan kemana lagi, bahkan mungkin event daerah kemudian event nasional. Nah, lewat event nasional yang terselenggara di Manokwari tentunya juga ada harapan dari Bapak dari Kalimantan Tengah, tapi juga mungkin dari kita punya Bapak Asu ya, dengan adanya perkembangan Hisparawi ke depan nanti seperti apa, saya kira Bapak Walter.
1: Ya, pertama harapan kita adalah supaya kesuksesan penyelenggaraan Hisparawi di Papua Barat di Manokwari ini nanti akan menjadi catatan sejarah, dan juga nanti LPPN akan menularkannya lagi ke pelaksanaan Hisparawi, penitia pelaksana Hisparawi berikutnya. Hari ini tadi sedang berlangsung Munas, ada dua provinsi yang mencalonkan diri, ada Sumatera Utara dan juga Sulawesi Tengah. Siapapun mereka nanti yang terpilih oleh peserta Munas, nah, keberhasilan penyelenggaraan kebersamaan di Papua Barat ini harus terjaga dan terpelihara, bahkan ditingkatkan di provinsi yang akan menjadi tuan rumah. Sekali lagi, walaupun kami dalam kesulitan untuk berangkat ke sini karena jarak yang jauh, tetapi oleh pertolongan Tuhan kita bisa sampai. Apalagi ke tempat lain nanti, mungkin 3 tahun ke depan mungkin kemajuan masing-masing provinsi akan makin meningkat, negara kita mungkin makin sejahtera sehingga tiket bisa lebih murah lagi gitu kan. Jadi penyelenggaraan di Hisparawi Nasional ke-15 nanti lebih baik dan pesertanya bisa akan lebih banyak. Itu harapan kami. Terima kasih.
0: Dari Bapak Sion sendiri punya harapan.
2: Baik, harapan kami ya memang secara khusus kami berterima kasih buat masyarakat Manokwari, karena event Hisparawi ke-14 di Manokwari, Papua Barat ini bersamaan dengan pesta sepak bola, Piala Dunia. Sehingga kami juga berterima kasih buat seluruh warga Manokwari, walaupun kita berbeda pendukung atau gemar, tapi tidak berlebihan. Dan secara khusus terima kasih buat pihak keamanan yang juga turut membantu kita untuk transportasi, pengawalan dari satu tempat ke tempat lain ketika tim atau Hisparawi ini bergerak. Itu dari pihak keamanan, dalam hal ini pihak kepolisian sangat membantu sekali untuk mengawal di depan dan lain-lain sebagainya. Itu yang membuat kami merasa terima kasih. Harapannya Manokwari lebih baik lagi, karena hari ini event Hisparawi, mungkin ke depan nanti ada event lain yang lebih besar. Mungkin saja bisa juga ada event yang mendunia juga di sini. Sehingga sebagai warga kota kita juga mempersiapkan diri bagaimana supaya bisa dilihat oleh saudara-saudara kita dari luar Provinsi Papua Barat bahwa Manokwari itu aman dan bisa datang untuk event-event yang berikutnya. Karena pasti juga begitu banyak tamu yang datang, pasti ada uang yang terbelanjakan di tempat pinggir jalan.

0: generasi-generasi muda gereja yang ikut terlibat aktif tentunya dalam pelayanan musik gerejawi. Ada hal-hal yang tidak hanya dalam proses latihan,
1: Ya,
0: tapi juga dengan membina karakter
1: betul
0: dari
1: betul.
0: anak-anak muda kita. Apa pesan-pesan yang ingin disampaikan untuk generasi muda gereja kita?
1: Ya, terima kasih. Jadi harapan kita, harapan kami, jangan selesai di pesta rawi saja, selesai lomba selesai. Tapi apa yang didapat dari pembinaan, dari latihan, mestinya para penyanyi bisa menjadi pemimpin apa terkemuka di gereja masing-masing. Karena nanti pulang dari pesta rawi ini, dia akan kembali ke gerejanya masing-masing. Jadi pengetahuan, pengalaman selama latihan, dia akan menjadi motor, menjadi pionir di gerejanya masing-masing untuk menjadi pemimpin paduan suara, untuk menjadi konduktor, untuk menjadi pelatih, supaya paduan suara itu makin berkumandang di gereja-gereja. Jadi tidak hanya sibuk pada saat mau persiapan untuk lomba saja, tapi di gerejanya sepi, tidak ada paduan suara. Nah, harapan kita supaya anak-anak muda yang sudah dibina, sudah mempersiapkan diri di Vespa Rawi ini, jangan selesai Vespa Rawi pulang lalu diam, tapi dia harus kembali ke gerejanya untuk membentuk paduan suara di gerejanya, sehingga setiap hari Minggu, ibadah Minggu di gereja itu selalu ada pujian penyembahan dari kelompok paduan suara maupun vokal grup.
0: Iya,
1: seperti itu.
0: Betul. Nah, sehingga apa yang ditulis dalam firman Tuhan dan tema besar kita, aku hendak memuji Tuhan di
1: segala,
0: waktu itu, di segala waktu itu bisa memang betul-betul terrealisasi ya.
1: Betul,
0: jadi
1: betul.
0: Tidak hanya dalam sebuah ajang paduan suara, tetapi pelayanannya juga tetap ya. Dan ini juga menjadi
1: karena Tuhan bertahta di atas pujian.
0: Amin. Iya, menjadi harapan besar dari tim Kalteng dan juga saudara-saudara kita, mungkin juga dari 38 provinsi. Dan tentunya kebersamaan siang ini dan juga program ini juga luar biasa, karena kami juga berterima kasih teman-teman bisa hadir di sini, saudara-saudara kita bisa hadir untuk berbagi kebersamaan dan bagaimana mendapatkan keramahan
1: betul,
0: dan
1: betul.
0: Penyambutan luar biasa juga dari masyarakat di Kota Manokwari dalam event ini. Nah, pesan yang ingin disampaikan ketika nanti Bapak dan tim pulang ke Kalimantan, ada cerita yang dibawa dari Manokwari.
1: Yang pertama, salut kepada panitia nasional. Pesperwi Nasional ke-14 dibuka oleh Wakil Presiden. Pesperwi 13 di Jogja hanya Wakil Menteri yang membuka. Sebelumnya hanya Menteri Agama. Jadi prestasi Panitia Nasional di Manokwari ini luar biasa, bisa menghadirkan Wakil Presiden. Mudah-mudahan Vespa Rawi Nasional berikutnya bisa RI1 yang membuka, Presiden yang membuka itu. Jadi harapan kami kebersamaan dengan, terutama juga ke Bapak Angkat, jangan habis ini kita saling lupa. Jadi kita akan tetap berkomunikasi karena
0: tetap
1: sudah
0: dibangun,
1: masing-masing tukar nomor handphone. Jadi dunia kan sekarang sempit, hanya seluas gadget kita masing-masing. Jadi komunikasi tetap terjalankan. Dan ya, siapa tahu ada waktu Pak Otis, Pak Kadis, atau teman-teman ke Kalimantan Tengah, mari berkomunikasi supaya kita bisa baku jumpa.
0: Iya, betul.
1: Terima kasih.
0: Dari Bapak sendiri.
2: Iya, mungkin pesan, rasanya Kalimantan Tengah tidak terlalu jauh dari sini. Ketika tadi Pak Walter sampaikan, jadi kami juga di Papua Barat merasa bahwa suatu waktu kami akan jalan-jalan ke Palangkaraya.
1: Terima kasih.
2: Siap. Betul. Ya, dan kesannya orang Kalimantan Tengah itu ramah-ramah juga. Dan kami sama-sama rupanya ada satu budaya yang sama, yaitu makan pinang. Dan di situ bisa segala
0: ini
2: macam, bisa
0: ya
2: budaya kita.
0: Siapa tahu bisa bawa pinang dari Papua.
2: Terima kasih. Jadi ini juga yang menjadi hubungan dengan Bapak, Ibu, anak-anak itu bisa menjadi dekat dan tidak terlalu susah. Rasanya ketika mereka mencari tempat untuk latihan, gereja-gereja kita sekitar itu menyiapkan tempat untuk menjadi tempat latihan.
1: Betul.
2: Jadi daya dukung gereja ataupun jemaat sekitar itu sangat mendukung untuk tim Vespa Rawi yang datang dari provinsi lain. Dan kami mendukung itu, dan itulah keterbukaan kami di Papua Barat, khususnya di Manokwari. Demikian.
0: Baik, terima kasih luar biasa Bapak berdua.
1: Saya bisa ya kami sampaikan ucapan terima kasih juga buat pimpinan klasis GKI
0: Manokwari.
1: Kuawi Manokwari. Ya, jadi kami dilayani, kami disiapkan tempat tinggal.

0: Tegal dan juga gereja untuk latihan. Jadi kami sangat berterima kasih kepada pimpinan gereja atau pimpinan klasis GKI Kwawi Manokwari.
1: Iya, kita berharap bahwa Pesta Rawit ini adalah wadah pembinaan iman, pelayanan dan juga persaudaraan, dan melalui semangat kebersamaan yang terus dibangun, ada kasih dan persaudaraan juga yang tetap tercipta, sehingga semua peserta dapat bertemu menjadi satu pribadi yang melayani dengan tulus, ya, serta mampu untuk membangun hubungan yang harmonis. Jadi setiap kebersamaan yang tercipta dalam event Pesta Paduan Suara Gerejawi tingkat nasional di Manokwari. Dan juga terima kasih untuk kehadiran dari Bapak berdua, sudah bersama kita dalam perbincangan dari siang hingga sore yang begitu menarik. Dan Pesta Rawi ini akan terus membangun semangat pelayanan dan kebersamaan kita. Sekali lagi terima kasih untuk kehadiran. Titip salam kami juga untuk teman-teman dari kontingen LPPD Kalimantan Tengah, ya. Dan juga terima kasih untuk Bapak Syul dan boleh menyisakan waktunya untuk kami hadir di kebersamaan siang ini, ya. Pemirsa dan juga pendengar, saya Kiku Biari, kami akhiri kebersamaan di perbincangan kami hari ini.
2: Terima kasih, shalom.
0: Shalom, selamat sore.
3: Demikian dialog interaktif hari ini. Sampai jumpa.

Soli Deo Gloria, dari Sabang sampai Merauke, dari 38 provinsi di seluruh Indonesia. Satu suara, satu hati, satu iman memuliakan nama Kristus. Selamat datang para duta Kristus peserta Pesparawi Nasional ke-14 di Kota Injil Manokwari, Papua Barat. Kiranya Tuhan memberkati kebersamaan, pelayanan, dan pujian kita.

Maskot Pusparawi Nasional ke-14 tahun 2026 menampilkan seekor anak burung kasuari yang diberi nama Pete the Conductor. Maskot ini digambarkan bergaya sebagai seorang dirigen paduan suara, lengkap dengan notasi musik yang mengelilinginya. Sosok Pete merupakan presentase dari peran penting seorang konduktor dalam memimpin dan menyatukan berbagai suara menjadi harmoni yang indah. Pemilihan anak burung kasuari sebagai maskot juga mencerminkan identitas khas Papua Barat sekaligus melambangkan kekuatan, keunikan, dan kebanggaan daerah. Sementara, gaya konduktor yang diusung menggambarkan semangat kepimpinan, kekompakan, serta keselarasan dalam memuji Tuhan melalui puji-pujian. Secara keseluruhan, Pete the Conductor menjadi simbol kreativitas, persatuan, dan semangat pelayanan umat dalam pesta paduan suara gerejawi yang diharapkan mampu menginspirasi seluruh peserta untuk memberikan yang terbaik dalam setiap penampilan.

Ngopi memang nikmat, akan semakin lengkap ngobrol bersama sahabat. Selama Piala Dunia, hadir Ngopi Dunia, Ngobrol Piala Dunia. Setiap hari Selasa, pukul 10 waktu Indonesia Timur di Programa 1 RRI Sorong. Di 102,6 MHz, live YouTube dan juga TikTok. Dalam pelaksanaan FIFA World Cup 2026, ada yang menarik dengan maskot. Sesuai dengan tiga tempat pelaksanaan, yaitu Kanada, Meksiko, dan Amerika. Di mana Presiden FIFA Gianni Infantino merilis maskot tiga hewan khas dari masing-masing negara pelaksana Piala Dunia, yaitu Maple the Moon.

seekor rusa yang suka menjelajah di Kanada. Karakter si rusa ini senang bertemu banyak orang dan juga suka musik. Juga dia sebagai penjaga gawang, penuh semangat, percaya diri, dan berjiwa pemimpin yang kuat. Kemudian ada Zayu, jaguar dari Meksiko. Zayu berasal dari hutan Meksiko Selatan dan memiliki nama yang terinspirasi dari persatuan, kekuatan, serta kegembiraan. Zayu merupakan karakter striker yang lincah dan cepat dalam menyerang lawan. Zayu juga suka tarian, makanan, dan tradisi khas Meksiko. Dan yang terakhir adalah Clutch, si elang botak dari Amerika Serikat yang juga suka menjelajah di berbagai tempat di Amerika. Karakter Clutch yang tampil berani saat bermain bola, dia berkarakter ramah, juga menyatukan banyak orang dimanapun dia berada. So, memang tidak dipungkiri bahwa sepak bola sebagai sarana pemersatu bangsa.

Pendengar, kami mohon maaf karena tidak dapat menghadirkan dinamika 15 Korwil Nusantara 2 untuk hari ini. Dan rangkaian informasi lainnya akan kami hadirkan untuk Anda hingga nanti di pukul 16.00 waktu Indonesia Timur. Wah, fans Brasil dari tadi sepertinya tidak berhenti.

Nanti jadwal selanjutnya pada nanti hari Senin itu sudah masuk ke babak 32 besar ya. Dan nanti khususnya untuk besok hari Jumat akan ada siaran langsung ya antara Ekuador akan melakukan

Mohon perhatian bagi seluruh pecinta sepak bola di Indonesia, saatnya bersiap menyambut kemeriahan FIFA World Cup tahun 2026. Mulai 11 Juni hingga 19 Juli 2026, Radio Republik Indonesia hadir dengan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Dapatkan siaran pertandingan, analisis seru, profil tim dan pemain hingga ulasan eksklusif dari para ahli. Dengarkan melalui radio favoritmu, streaming digital dan aplikasi resmi RRI. Jangan lupa dengerin RRI Manokwari. Ajak teman, keluarga dan komunitasmu. Rasakan euforia sepak bola dunia langsung dari telingamu. Pesta Bola Dunia 2026 bersama Radio Republik Indonesia. Kita rayakan semangat sportivitas.

Trivia Pildun RRI. Halo pecinta bola, kembali di Trivia Pildun RRI menghadirkan fakta dan cerita menarik menuju Pesta Bola Dunia 2026. Dari stadion ke stadion, beberapa stadion megah sudah dipersiapkan untuk menyambut Piala Dunia 2026. Salah satunya adalah MetLife Stadium yang diproyeksikan menjadi venue partai final. Stadion ini mampu menampung puluhan ribu penonton dan sering digunakan untuk event olahraga kelas dunia. Selain itu, kota-kota seperti Los Angeles, Toronto, dan Mexico City juga menghadirkan atmosfer sepak bola yang luar biasa. Demikian trivia Pildun RRI kali ini. Terus ikuti berbagai cerita menarik seputar sejarah Piala Dunia, fakta unik, pemain legendaris, hingga update terbaru menuju Pesta Bola Dunia 2026. Karena sepak bola bukan hanya tentang pertandingan, tapi juga tentang semangat, persatuan, dan kebanggaan dunia. Tetap bersama Pro 1 Radio Republik Indonesia Manokwari dalam Pesta Bola Dunia 2026.

Trivia Pildun RRI. Halo pecinta bola, kembali di Trivia Pildun RRI menghadirkan fakta dan cerita menarik menuju Pesta Bola Dunia 2026. Dari stadion ke stadion, beberapa stadion megah sudah dipersiapkan untuk menyambut Piala Dunia 2026. Salah satunya adalah MetLife Stadium yang diproyeksikan menjadi venue partai final. Stadion ini mampu menampung puluhan ribu penonton dan sering digunakan untuk event olahraga kelas dunia. Selain itu, kota-kota besar seperti Los Angeles, Charlton, dan Mexico City juga menghadirkan atmosfer sepak bola yang luar biasa. Demikian trivia Pildun RRI kali ini. Terus ikuti berbagai cerita menarik seputar sejarah Piala Dunia, fakta unik, pemain legendaris, hingga update terbaru menuju Pesta Bola Dunia 2026. Karena sepak bola bukan hanya tentang pertandingan, tapi juga tentang semangat, persatuan, dan kebanggaan dunia. Tetap bersama Pro 1 Radio Republik Indonesia Manokwari dalam Pesta Bola Dunia 2026.

Dunia kembali bersatu dalam semangat sepak bola. Saatnya menikmati kemeriahan pertandingan paling bergengsi dalam Pesta Bola Dunia 2026. Dengarkan aksi para pemain terbaik dunia, gol-gol spektakuler, dan drama pertandingan yang penuh kejutan. RRI Manokwari hadir menemani euforia sepak bola dunia melalui program spesial Pesta Bola Dunia 2026 yang hadir di Pro 1, Pro 2, dan Pro 4 RRI Manokwari. Ada ulasan pertandingan, prediksi laga, highlight pemain bintang, hingga obrolan seru bersama pecinta sepak bola. Jangan lewatkan kemeriahan dan semangatnya, karena sepak bola bukan sekedar pertandingan, tetapi semangat, kebersamaan, dan kebanggaan dunia. Pesta Bola Dunia 2026 hanya di Pro 1, Pro 2, dan Pro 4 RRI.

Mulai 11 Juni hingga 19 Juli 2026, Radio Republik Indonesia hadir dengan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Dapatkan siaran pertandingan, analisis seru, profil tim dan pemain hingga ulasan eksklusif dari para ahli. Dengarkan melalui radio favoritmu, streaming digital dan aplikasi resmi RRI. Jangan lupa dengerin RRI Manokwari. Pesta Bola Dunia 2026 bersama Radio Republik Indonesia. Kita rayakan semangat sportivitas.

Trivia Pildun RRI. Halo pecinta bola, kembali di Trivia Pildun RRI menghadirkan fakta dan cerita menarik menuju Pesta Bola Dunia 2026. Dari stadion ke stadion, beberapa stadion megah sudah dipersiapkan untuk menyambut Piala Dunia 2026. Salah satunya adalah MetLife Stadium yang diproyeksikan menjadi venue partai final. Stadion ini mampu menampung puluhan ribu penonton dan sering digunakan untuk event olahraga kelas dunia. Selain itu, kota-kota seperti Los Angeles, Toronto,

Ini bukan sekedar cerita, ini adalah pertarungan inspirasi. Para tokoh terbaik dari berbagai dunia siap menginspirasi Anda. Inilah panggung para legenda, piala dunianya tokoh. Pendengar, dalam setiap gelaran piala dunia FIFA, selalu lahir satu sosok istimewa, pemain terbaik yang menjadi pusat perhatian dunia. Mereka bukan hanya tampil gemilang, tapi juga menjadi penentu perjalanan timnya. Kita mulai dari Lionel Messi. Di edisi 2022, Messi akhirnya menyempurnakan karirnya dengan membawa Argentina juara dunia. Kepemimpinan, visi bermain, dan gol-gol krusialnya membuat dia layak meraih gelar pemain terbaik. Bergeser ke 2018, ada Luka Modric. Gelandang elegan ini membawa Kroasia hingga final. Meski tidak juara, performa

Tur ke 1986, nama Diego Maradona tidak bisa dilupakan. Aksi individunya yang luar biasa menjadikan turnamen itu miliknya seorang. Sebuah penampilan legendaris yang masih dikenang hingga kini. Sahabat Pro 1, para best player ini membuktikan bahwa satu pemain bisa mengubah sejarah. Karena di panggung Piala Dunia FIFA, legenda lahir dari momen-momen luar biasa.

Ini bukan sekedar cerita, ini adalah pertarungan inspirasi. Para tokoh terbaik dari berbagai dunia siap menginspirasi Anda. Inilah panggung para legenda, piala dunianya tokoh. Kalau bicara tentang negara paling sukses dalam sejarah Piala Dunia, maka jawabannya adalah Brasil. Brasil menjadi negara dengan koleksi trofi Piala Dunia terbanyak sejak turnamen pertama digelar tahun 1930. Tim Samba telah mengangkat trofi emas Piala Dunia sebanyak 5 kali, yaitu pada tahun 1958, 1962, 1970, 1994, dan 2002. Rekor yang hingga kini masih sulit dilewati negara lain. Yang membuat Brasil begitu spesial bukan hanya jumlah gelarnya, tetapi juga gaya bermain mereka yang indah, kreatif, dan penuh hiburan. Dari generasi ke generasi, Brasil selalu melahirkan pemain-pemain legendaris dunia. Mulai dari Pele, sang raja sepak bola yang membawa Brasil juara di usia 17 tahun. Lalu ada Romario dan Ronaldo Nazario, striker tajam yang menjadi mimpi buruk bagi bek lawan. Tahun 1970, banyak orang menyebutkan tim Brasil saat itu sebagai salah satu tim terbaik sepanjang sejarah sepak bola dunia. Dikomandani Pele, Brasil tampil begitu dominan dengan permainan menyerang yang indah dan penuh skill. Sementara pada tahun 2002, dunia menyaksikan kebangkitan Ronaldo Nazario setelah sempat mengalami cedera berat. Dan uniknya, Ronaldo tampil luar biasa di Piala Dunia Korea-Jepang 2002 dengan gaya rambut segitiga khasnya yang ikonik. Ia membawa Brasil menjadi juara dunia kelima sekaligus menjadi top skor turnamen tersebut.

Di sepak bola, negara yang menghadirkan bukan hanya kemenangan, tetapi juga seni dalam bermain bola. Brasil, pemilik trofi emas terbanyak Piala Dunia dan rumah bagi banyak legenda sepak bola dunia. From Favela, Chester Stadium roars. We break the lights, we open doors. Setiap tokoh punya cerita, dan setiap cerita punya makna. Sampai jumpa di kisah berikutnya, panggung para legenda Piala Dunianya tokoh, hanya di Pro 1, Pro 2, dan Pro 4 RRI Manokwari.

wajar bila golongan darah itu berbeda-beda. Ada A, AB, B, dan O. Semua golongan darah ini berbeda karena dilapisi sekitar 342 antigen. Tapi, tahukah Anda kalau ada satu lagi golongan darah langka yang dianakemaskan oleh para ilmuwan sejak 1961? Golongan darah itu disebut RH0 alias darah emas, darah terlangka di dunia. Ia tidak memiliki antigen dari sistem resus dan pertama kali ditemukan pada orang aborigin Australia. Meskipun disebut darah emas, tentu warnanya tetap merah. Hanya saja, ia punya karakteristik yang begitu unik dan langka. Di seluruh dunia, hanya 43 orang saja yang tercatat memiliki darah.

Maskot Pesparawi Nasional ke-14 tahun 2026 menampilkan seekor anak burung kasuari yang diberi nama Pete the Conductor. Maskot ini digambarkan bergaya sebagai seorang dirigen paduan suara, lengkap dengan notasi musik yang mengelilinginya. Sosok Pete merupakan presentasi dari peran penting seorang konduktor dalam memimpin dan menyatukan berbagai suara menjadi harmoni yang indah. Pemilihan anak burung kasuari sebagai maskot juga mencerminkan identitas khas Papua Barat sekaligus melambangkan kekuatan, keunikan, dan kebanggaan daerah. Sementara, gaya konduktor yang diusung menggambarkan semangat kepimpinan, kekompakan, serta keselarasan dalam memuji Tuhan melalui puji-pujian. Secara keseluruhan, Pete the Conductor menjadi simbol kreativitas, persatuan, dan semangat pelayanan umat dalam pesta paduan suara gerejawi yang diharapkan mampu

0: Buat tempe itu memang gak gampang. Selain juga proses kacangnya direndam juga lama, ternyata kalau tempat untuk membuatnya juga tidak bersih, tidak steril, tercampur garam atau tercampur minyak, itu gak jadi, Pak. Misalnya proses ngerebusnya gitu ya, ngerebus satu kacang gitu, terus pancinya itu bekas dipakai untuk ngerebus sesuatu yang ada minyaknya atau ada garamnya, itu si kacang itu nanti setelah direbus, walaupun kita ngerasa sudah direbus, sudah matang, itu nanti gak jadi, gak dikasih ragi, gak jadi tempe gitu, hancur aja gitu. Jadi memang ada apa ya, perlu kehati-hatian lah di sini, bersih, terus cara ngerebusnya juga nggak apa ya, beda-beda gitu, unik lah kalau menurut saya. Tapi buat kami ini tantangan sih, seru aja gitu. Kalau kita sudah berhasil bikin tuh ada rasa kepuasan, ada rasa senang gitu, bisa bikin tempe gitu, tempe sendiri dari kacang-kacangan yang berbeda.
1: Tim di ketika membuat itu, apa Anda sendiri atau ada dibantu dengan yang lainnya?
0: Kami satu tim bertujuh, Pak.
1: Bertujuh ya?
0: Ada tujuh ibu-ibu yang ngulik ini. Karena ini kami masih baru, tentunya kita masih di rumah masing-masing ya. Nanti setiap waktu kita kumpul dan kita riset gitu, kita ngobrol, saling tukar, kita sharing, tukar informasi. Kalau teman ada yang tahu lebih baik, metode yang lebih baik, atau ada tips-tips yang bisa kita pakai, kita sharing, terus kita perbaiki. Sejauh ini kita masih perkembangannya masih untuk meriset, Pak. Jadi masih terus mencoba mencari biji-bijian. Selain kita mantapkan tadi yang biji sudah kita coba itu, kacang-kacangannya juga itu sudah kita coba dan kita perbaiki, kita nanti setelah itu akan berjalan ke kacang-kacangan lokal yang mungkin pengolahannya lebih detail dan lebih apa ya, khusus lagi gitu.
1: Jadi Anda menyiapkan tempat khusus berarti ya untuk membuat ini ya?
0: Kalau untuk ke depannya mungkin, tapi kalau sekarang kita masih dengan apa yang ada sih, Pak. Karena kita sistemnya gotong royong ya, jadi ibu-ibu ini yang mencobanya masih di rumah, cuma masing-masing gitu, Pak.
1: Gak ada tempat khusus ya?
0: Belum ada.
1: Ya. Lalu seberapa jauh peran dari Pusaka Indonesia untuk mendorong terus meriset pembuatan tempe dari kacang-kacangan lokal ini?
0: Ya, kita harapannya sih nanti setelah kita dapat nih dari riset ini, menemukan kacang-kacangan yang mudah dicari, mudah dibuat, dan mudah ditanam, yang tentunya kita nanti bekerja sama dengan bidang kami yang lain ya, yang Sigma Farming misalnya gitu,

untuk mereka menanam dan nanti kita baru memperbanyak seperti itu. Dan tentunya sih kalau dari bidang ini kita tujuannya adalah mengedukasi ya Pak. Jadi tujuan awalnya kan untuk mengurangi ketergantungan dari penggunaan kedelai impor. Kalau kami nanti ini sudah bisa menemukan mengerucut dari riset kami ini kacang-kacangan yang memang mudah ditanam, mudah dicari, rasanya enak, mudah dibuat. Tujuannya ya kita mengedukasi ke ibu-ibu atau ke masyarakat untuk bisa membuat tempe sendiri di rumah. Itu kan lebih mudah, lebih praktis dan tentu

0: rumah dan lebih murah dari kacang-kacangan yang udah dicari atau mungkin bisa ditanam sendiri di rumah seperti itu.
1: Mudah-mudahan ini bisa menjadi solusi akhirnya nanti bisa dikembangkan dan kita juga bisa terbebas dari kedelai impor ya.
0: Iya, itu tujuan besarnya ya Pak. Kita masih berproses ya, semoga ya Pak.
1: Semoga, amin.
2: Pendengar, pemanfaatan bahan pangan alternatif membantu menciptakan pola konsumsi yang sehat, ekonomis, dan berkelanjutan. Saya Nining undur diri, kita jumpa lagi dalam acara yang sama dan topik yang berbeda.
3: Beranda Astacita. Beranda Astacita. Program inspiratif berjaringan di Pro1 RRI seluruh Indonesia. Beranda Astacita.
4: Beranda Astacita Nasional dari RRI Jakarta, kita beralih ke RRI Melabo dengan tema penguatan ketahanan pangan di Aceh Barat berikut ini.
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara pendengar di manapun Anda berada, senang dan bahagia sekali untuk saat ini kita di program Beranda Astacita. Ada Bapak Khairuddin SP, Penyuluh Pertanian Madya atau Ketua Tim Kerja Pengelolaan Penyuluh Pertanian Kementan Aceh Barat. Kita berbincang terkait tentang penguatan ketahanan pangan di Aceh Barat. Pak Khairuddin.
6: Assalamualaikum warahmatullahi
5: wabarakatuh. Baik, Pak Khairuddin, terima kasih sudah meluangkan waktunya.
6: Ya, sama-sama Bu.
5: Iya, baik Pak. Baik, untuk Pak Khairuddin, di saat ini kita di program Beranda Astacita. Nah, ini penguatan ketahanan pangan, tentunya kita berbicara di Aceh Barat ya Pak ya.
6: Iya Pak.
5: Baik, untuk saat ini pendengar dan pendengar ya, dimanapun Anda berada, untuk program Beranda Astacita ini, nah tentunya kita berbincang terkait tentang ketahanan pangan. Ini adalah agenda strategis tentunya di dalam visi-misi Bapak Presiden Prabowo Subianto mencapai kemandirian, swasembada, dan juga kedaulatan pangan nasional, yang mana program ini juga fokus pada peningkatan produktivitas pertanian, penggunaan lahan produktif ya, penguatan sektor pangan, pupuk serta air, ini untuk kesejahteraan petani. Tapi kita langsung saja bersama tim ketua tim penyuluh nih, Pak Khairuddin.
6: Ya.
5: Baik, Pak Khairuddin, ini kalau Pak Khairuddin ini juga sebagai penyuluh juga sekaligus nih ketua tim ya, Pak ya?
6: Iya, Bu. Tanya,
5: ya. Iya, ketua tim. Nah, tentunya Pak, kalau kita berbicara terkait penguatan ketahanan pangan nih di Aceh Barat, apa sih yang giat-giat yang sedang dilakukan nih Bapak sebagai ketua tim sekaligus juga penyuluh nih di lapangan sendiri untuk di Aceh Barat?
6: Oke, terima kasih Bu. Bu Dharma ya?
5: Iya Pak.
6: Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, terkait dengan ketahanan pangan, kalau kita bicara dengan skup Aceh Barat, memang sekarang seperti disampaikan tadi, salah satu visi dari presiden kita adalah memantapkan sistem tentang pada pangan.
5: Iya. Ya.
6: Di mana ada beberapa kegiatan yang saat ini telah dilakukan untuk memantapkan ketahanan pangan ini. Yang pertama, untuk kegiatan ekstensifikasi, artinya perluasan area. Ini kalau kita di Aceh Barat, ini yang direncanakan di 2026 ini nanti ada Aceh Tatawa. Ya, dan penguatan untuk perluasan area tanah. Ini ada direncanakan di Bandit Termin dan juga Kondori, informasi. Kemudian yang kedua adalah dari segi intensifikasinya, artinya peningkatan produktivitas dari lahan yang sudah ada. Ini program-programnya ada optimasi lahan, artinya lahan-lahan yang selama ini tidak tertanam bisa diberdayakan, ditanam, sehingga bisa meningkatkan produktivitas. Kemudian juga dari segi pupuknya, alhamdulillah.
5: Iya.
6: Itu dari kementerian, untuk harapan Pak Presiden itu sekarang harga pupuk subsidi sudah turun 20%. Jadi mungkin persoalan kita di Aceh Barat dalam untuk penyebaran pangan ini memang persoalan kita irigasi. Kita tahu bahwa irigasi Loguci itu kan masih dalam proses pembangunan.
5: Iya.
6: Sedangkan kita di Aceh Barat dari lahan 9.810 hektar, bagian besar kan masih ada hujan. Mungkin di sini perlu program-program baik dan dinas terkait. Nah, kemudian juga apalagi kami sekarang kalau penyuluh itu sudah menjadi apa, pegawainya kementerian,

0: Walaupun saya jadi ketua kementerian, tapi kami tetap tugas di Aceh Barat gitu, nggak pindah gitu.
1: Yeah.
0: Nah, jadi sama ya. Jadi tugas ini sama. Nah kemudian selain padi, kita di Aceh Barat juga ada berkolaborasi dengan Polres. Polres itu terkait dengan jagung.
1: Jagung ya Pak ya?
0: Ya, jagung dengan Polres. Sudah 2 tahun dari 2005-2006. Kalau dengan TNI Angkatan Darat, kita ini khusus di tanaman pangan di padi nih Bu. Ah itu dia.
1: Iya padi ya. Baik, kalau untuk di apa namanya, kalau Polres ya ini kan memang apa namanya bekerja sama gitu ya Pak ya. Nah, iya seperti mungkin bibit jagung ya, tanam jagung ya, seperti itu. Nah, kalau sama TNI ya ini mungkin lebih ke padi gitu ya Pak ya.
0: Sebenarnya dia ya, di
1: Iya baik. Baik, untuk saat ini kita menarik sekali ya pembahasannya penguatan ketahanan pangan di Aceh Barat tentunya bersama Bapak Khairuddin SP. Nah, ini penyuluh pertanian juga ketua tim nih. Ketua tim kerja pengelolaan penyuluh pertanian Kementan Aceh Barat. Baik, Pak. Ini kan tadi kalau kita katakan nih ada mungkin ada beberapa lahan gitu ya. Nah, seperti mungkin ini kan memang luar biasa ya program dari Bapak Presiden kita ya, Bapak Prabowo tentunya. Nah, yang mana juga lahan-lahan tidak dibiarkan, jangan sampai ada lahan tidur ya Pak ya.
0: Ya betul,
1: lahan yang tidak difungsikan seperti itu ya. Karena kalau kita lihat juga di Aceh Barat sendiri ini kan banyak juga nih. Kalau sejauh ini Pak, dengan adanya program ketahanan pangan, nah ini kan juga tentunya dari program ini dari pemerintah pusat turun ya ke pemerintah daerah, mungkin apa namanya ke bagian instansi ya, seperti Bapak katakan ya Pak Khairuddin sendiri nih. Nah, di bagian penyuluh seperti itu. Kalau kita lihat di Aceh Barat sendiri Pak, untuk lahan tidurnya ini apakah masih banyak seperti itu, atau mungkin sudah mulai ini ya, sudah mulai semuanya itu sudah mulai dibuka lahan baru dengan mungkin baik itu menanam padi atau lain sebagainya.
0: Lahan tidur dari data yang ada sama kita memang masih ada.
1: Masih ya Pak ya?
0: Belum maksimal di kita pelakuan oleh petani. Tapi alhamdulillah juga dengan dukungan, artinya hari ini gabah dia beli gabah, artinya dibeli oleh Bulog itu dengan harga sudah dinaikkan akhirnya oleh pemerintah.
1: Iya. Yeah.
0: Jadi 6.500. Nah, sekarang juga petani itu makin semangat ya.
1: Sejahtera ya petani ya. Sejahtera.
0: Alhamdulillah, akhirnya dengan harga gabah ini tinggi, petani kan sejahtera Bu.
1: Betul.
0: Kemudian juga untuk memaksimalkan program ketahanan pangan juga dari kementerian melalui nanti dinas, artinya program di kementerian, kemudian disalurkan melalui dinas kita di pertanian Kabupaten Aceh Barat. Ini ada program dari 2024 kemarin Brigade Pangan.
1: Iya.
0: 2024 Brigade Pangan, mulai juga 2025 ada juga. Di mana Brigade Pangan ini berisi adalah petani-petani milenial, anak-anak muda.
1: Nah, iya.
0: Nah, jadi sehingga diharapkan dengan program ini ada regenerasi.

0: yang rentan rawan pangan. Untuk itu, langkah-langkah kebijakan yang diambil adalah pengembangan, peningkatan, baik sarana-sarana pertanian, lahan-lahan, tapi juga pemacuan para petani untuk lebih giat lagi dalam menghasilkan pangan-pangan di Kabupaten Kepulauan Yapen.
1: Karena masih ada kerentanan, maka pemerintah pusat pun lagi gencar-gencarnya mendorong swasembada pangan ya Pak?
0: Iya, betul.
1: Melalui program Hastacita ya Pak?
0: Iya.
1: Dan lalu bagaimana sih implementasi dan dukungan program Hastacita ini?
0: Baik, untuk Hastacita secara nasional ada istilah program strategis nasional. Di Yapen, kita telah menerima atau mendapatkan

0: cetak sawah atau pengembangan lahan sebesar 27 hektar yang sekarang sedang lagi dalam proses untuk pencetakannya. Kita lagi mengusulkan beberapa hektar lagi untuk menyediakan cetak sawah sehingga produksi beras bisa kita hasilkan sendiri di Kabupaten Kepulauan Yapen.
1: Terkait dengan cetak lahan Bapak, itu sebatas perluasan lahan atau juga optimalisasi lahan yang tidur gitu, lahan tidur?
0: Ya, itu optimalisasi lahan tidur juga termasuk karena ada padi, ada sawah yang tak hujan, ada padi gogo, padi ladang, itu juga bisa kita kembangkan. Tetapi kita terus memperhatikan keberlangsungan lingkungan hidup. Seperti ada daerah-daerah yang merupakan hutan lindung, kita tidak bisa masuk ke sana karena itu sudah terlindungi dan diatur oleh undang-undang. Ya. Jadi kita lihat yang memang betul-betul kesesuaian lahannya tepat dengan cetak sawah. Jadi kita harus pastikan bahwa lahan ini cocok untuk komoditi ini. Dengan adanya cetak sawah, petani-petani yang sudah pernah beberapa tahun lalu mencetak sawah masing-masing atas kemauan sendiri, sekarang dengan adanya program strategis nasional terbantu karena fasilitas sarana-prasarana disiapkan oleh pemerintah pusat dan diberikan kepada masyarakat pemilik sawah untuk mengelolanya.
1: Lalu untuk salah satu strategi ketahanan pangan itu kan salah satunya diversifikasi pangan lokal ya Pak. Ya. Nah potensi pangan lokal apa yang ada di Kabupaten Kepulauan Yapen ini?
0: Baik, untuk diversifikasi pangan atau penganekaragaman pangan. Nah untuk pangan lokal dari tingkat konsumsi, pola konsumsi kita lihat 70-80% pola pangannya ada di beras, pangan pokoknya. Nah 20% itu ada di pangan lokal. Nah, dalam satu hari, satu keluarga pasti makan nasi paling 6 hari, satu hari saja mungkin makan pangan lokal. Nah, tetapi dengan adanya perkembangan geopolitik di mana masing-masing negara terjadi peperangan dan impor beras kita kadang-kadang terhambat, nah diwajibkan untuk tiap-tiap daerah bahkan Kabupaten Kepulauan Yapen menciptakan diversifikasi pangan sehingga ada pangan-pangan yang bisa disubstitusikan dengan pangan pokok tadi seperti mungkin umbi-umbian ganti beras.
1: Jadi untuk cadangan juga ya Pak.
0: Betul.
1: Dan ini kan di Kabupaten Kepulauan Yapen ini juga ada potensi perkebunan seperti kelapa, kakao, kopi. Nah, program apa saja untuk meningkatkan produktivitas hasil perkebunan tersebut, juga untuk menaikkan nilai ekonominya, Pak?
0: Baik, untuk komoditi perkebunan seperti kopi, kakao, kelapa, kita sedang bangun kerjasama dengan investor di luar daerah atau di pusat untuk pengembangan, tapi juga pemasaran akan hasil-hasil produksi seperti kakao dan kopi. Sehingga kalau pasar tersedia langsung di dalam kebun yang disiapkan oleh baik pemerintah daerah atau investor, maka petani akan lebih giat karena pasar langsung masuk dalam kebun.
1: Lalu Bapak untuk sarana-prasarana untuk petani ini Pak, bagaimana upaya Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan dalam memastikan ketersediaan benih unggul, pupuk dan juga sarana bagi para petani Bapak?
0: Baik, tahun beberapa tahun ini kita ada dapat bantuan Alsintan, alat pertanian untuk kita bagikan seperti traktor, hand traktor, traktor mini yang kita distribusikan ke para petani untuk membuka, membajak lahannya masing-masing. Tapi juga beberapa waktu ini kita kedatangan dari Balai Benih di Provinsi Papua terkait dengan benih-benih padi yang akan dimasukkan ke Yapen, tapi juga benih kopi, benih kakao yang bisa kita beli dan kita tanam di Kabupaten Kepulauan Yapen. Nah, kita harus cari juga di kabupaten atau daerah lain yang posisi endemik, posisi geografisnya sama dengan Yapen. Sehingga betul-betul benih itu bisa bertumbuh. Karena kalau kita bawa dari daerah yang ekosistemnya tidak sama dengan Yapen, nanti benih tersebut tidak bisa bertahan.
1: Tidak cocok ya, Pak. Ya. Lalu untuk kesulitan para petani di Yapen ya, Pak, apa saja ya, Pak? Katakan misalnya pemasaran atau dan lain sebagainya itu, Pak.
0: Iya, permasalahan di petani di Kabupaten Kepulauan Yapen itu pertama pasar. Kalau pasar itu ada, maka masyarakat akan giat di kebunnya karena hasilnya pasti akan dibeli. Kemudian, para petani kita ini kan masih sifatnya tradisional. Perlu pembinaan, perlu kita sosialisasikan kegiatan-kegiatan pertanian kepada para petani supaya lebih fokus kepada lahannya masing-masing dengan memperhatikan pasar yang tersedia. Nah, untuk saat ini, kalau untuk bidang horti, pasar itu tersedia di dapur-dapur MBG. Karena dapur-dapur MBG ini karena jumlahnya banyak, sudah ada 9 dapur di Kabupaten Kepulauan Yapen. Kalau satu dapur 3.000 porsi, maka 9 dapur 27.000 porsi. Nah, ini untuk ketersediaan lokal, kita belum mampu. Makanya kita selalu mengandalkan pasokan dari luar.
1: Tadi menyinggung terkait dengan pertanian tradisional, Pak. Itu apakah ada transisi juga ke pertanian modern, Pak, di Kabupaten Kepulauan Yapen ini? Juga termasuk generasi muda, apakah mereka minat untuk menjadi petani, Pak?
0: Baik, kalau untuk transformasinya, saya kira ada. Karena beberapa waktu yang lalu kan tidak pernah orang bikin sawah. Nah, kita bisa lihat di kerajaan Manap itu, ada berapa orang Papua yang bikin sawah. Nah, kemudian motivasi dari petani milenial ini sedang kami giatkan. Pertama, kami sosialisasikan bahwa pentingnya pertanian bagi kelanjutan kehidupan manusia yang bisa dilakukan oleh anak-anak muda.

0: tulis kuncinya, Bu?
1: Iya, sebenarnya kuncinya untuk menggerakkan masyarakat itu sangat simpel sekali, ya. Sangat simpel sekali. Masyarakat diajak gembira, ya, diajak gembira untuk melaksanakan kegiatan pertanian di perkotaan. Meskipun toh lahan tidak sebegitu luas sebagaimana di desa, tapi di kota ini bisa dimanfaatkan hanya sebatas sejengkal tanah, hanya sebatas pot-pot, hanya sebatas polybag-polybag, itu pun bisa dilaksanakan kalau misalnya saja satu rumah tangga itu menanam 5 polybag dikalikan 1000 penduduk, itu sudah menjadi suatu areal pertanian di perkotaan, begitu ya.
0: Yeah.
1: Itu sebuah contoh saja. Belum pemanfaatan hasil-hasilnya. Nah, ini seperti ada jamu ini merupakan hasil dari pertanian perkotaan, ya, kita olah, kemudian hasilnya bisa kita nikmati sendiri, bisa dijual, bisa meningkatkan nilai ekonomi keluarga. Ya, pasti di sini adalah marilah kita gerakkan hati masyarakat dengan gembira, senang, meskipun toh kita harus berkorban sedikit modal, ya, untuk masyarakat, apalagi selaku ketua RW, ya, bagaimana kita bisa mengajak bersama-sama masyarakat untuk bergelora, bersemangat menggiatkan pertanian perkotaan, sehingga nanti kan bisa berimbas ke wilayah-wilayah yang lainnya, dan alhamdulillah di wilayah kelurahan

0: kotaan itu dari mana, Bu?
1: Kebetulan saya ini kan juga ketua kelompok tani ya. Sudah 11 tahun ini ya usia kelompok tani kita. Awalnya memang kita berawalnya dari lomba Kampung Bersinar ya. Kita ingin adakan suatu perubahan. Nah, adanya suatu perubahan tatanan di wilayah kampung kita itu yang mempunyai nilai plus ya, apalagi dengan kelompok tani yang sudah berbadan hukum, ini akan memicu ya, memicu semangat kita ketika kita itu minta bantuan ke dinas, itu sudah ada badan hukumnya. Jadi enak sekali, jadi kita itu bekerjanya itu memang serius gitu ya. Serius dengan cara sederhana, praktis, bisa dilaksanakan oleh semua masyarakat. Jadi mudah sekali sebenarnya ya, tadi ilmunya hanya sebatas apa ya, gembira, senang, dan hobi gitu aja.
0: Dijalani dengan gembira, dianggap mudah.
1: Mudah.
0: Kalau sudah ada hasilnya itu tampak ada buah tomat di pekarangan kita tuh udah seneng ya, Bu.
1: Betul sekali. Kita tidak usah terlalu memakai teoritis yang begitu melik ya. Kita gunakan aja metode sederhana.
2: Kisah dari keluarga di wilayah ini menunjukkan bahwa pertanian perkotaan bukan sekedar aktivitas bercocok tanam, melainkan gerakan sosial yang memperkuat ketahanan pangan, mempererat kebersamaan warga, serta mendukung terwujudnya pembangunan yang berkelanjutan sejalan dengan semangat Astacita menuju Indonesia yang mandiri dan sejahtera.

Anda telah mendengarkan Beranda Asta Cita, program inspiratif Pro1 RRI Jakarta. Semoga sajian kami hari ini menambah wawasan, menumbuhkan kepedulian, serta menguatkan semangat kita untuk terus berkontribusi untuk negeri.

0: Resensi Buku Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi. Kita Indonesia.
1: Buku Revolusi Glukosa, karya ahli biokimia Jesse Inkosby, hadir sebagai panduan kesehatan yang mengubah cara kita memandang makanan dan energi tubuh. Di saat kesadaran akan gaya hidup sehat menjadi prioritas utama masyarakat perkotaan, buku ini menawarkan solusi praktis untuk mengendalikan kadar gula darah tanpa harus melakukan diet yang menyiksa. Penulis menekankan bahwa hampir semua masalah kesehatan kita, mulai dari kelelahan kronis, jerawat, hingga suasana hati yang tidak stabil, berakar pada lonjakan glukosa yang tidak terkendali. Salah satu esensi penting yang diangkat adalah tentang seni mengatur urutan makan. Jesse memaparkan bahwa urutan saat kita menyantap makanan sangat menentukan bagaimana tubuh kita bereaksi. Melalui buku ini, kita diajak untuk memahami rahasia sederhana seperti mengkonsumsi serat terlebih dahulu sebelum karbohidrat untuk meredam lonjakan gula darah. Penulis mengingatkan bahwa perubahan kecil pada cara kita makan, kita bisa tetap menikmati makanan kesukaan kita, namun dengan dampak negatif yang jauh lebih minimal bagi kesehatan jangka panjang. Selain aspek nutrisi, buku ini juga memberikan wawasan tentang hubungan fisik dan emosi. Penulis menjelaskan bagaimana kestabilan gula darah dapat mencegah rasa lapar palsu dan keinginan berlebih untuk mengkonsumsi makanan manis. Dengan gaya bahasa yang sangat aplikatif, didukung oleh grafik riset yang mudah dipahami, pembaca dibimbing untuk mengambil kendali penuh atas kesehatan mereka sendiri. Di tengah gempuran tren makanan instan, buku ini menjadi pengingat yang sangat kuat bahwa memahami cara kerja tubuh adalah investasi terbaik untuk masa depan yang lebih bugar. Sebagai bacaan yang sangat revolusioner dan mencerahkan, Revolusi Glukosa sangat relevan bagi siapa saja yang ingin memiliki energi stabil dan hidup lebih berkualitas. Ia bukan sekedar buku diet biasa, melainkan sebuah manual hidup untuk mencapai keseimbangan metabolisme. Dengan pendekatan sains yang sangat membumi, buku ini layak menjadi referensi utama bagi masyarakat Indonesia yang ingin merayakan kesehatan dengan cara yang cerdas. Buku ini terbit pertama kali di tahun 2022 dan kembali menjadi populer dan masuk jajaran bestseller dunia maupun nasional. Hal ini didorong oleh tren biohacking dan kesadaran preventif terhadap diabetes di kalangan anak muda, menjadikannya buku kesehatan paling dicari yang menawarkan solusi berbasis data ilmiah tanpa mengorbankan kenikmatan makan.
0: Esensi Buku Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi. Kita Indonesia.
2: Dok, udah lebih dari 2 minggu saya batuk terus. Kadang sesak dan berat badan turun. Ini kenapa ya, Dok?
3: Oke, Pak. Jadi dari keluhan itu bisa jadi itu adalah gejala TBC. Jadi TBC itu adalah penyakit infeksi paru-paru yang disebabkan oleh kuman dan bisa nular lewat udara saat batuk atau bersin. Nanti kita periksa lebih lanjut ya, Pak.
2: Waduh, berbahaya ya, Dok?
3: Bisa berbahaya kalau tidak diobati. Tapi TBC bisa disembuhkan. Kuncinya adalah minum obat secara teratur selama 6 bulan dan tidak boleh putus.
2: Terus, kalau saya berhenti di tengah jalan, gimana, Dok?
3: Oh, jangan-jangan. Itu berisiko membuat kuman kebal obat dan pengobatan jadi lebih lama. Jadi, tetap harus patuh sampai tuntas.
2: Oh, begitu ya, Dok. Terima kasih ya, Dok, atas penjelasannya.
4: Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI,

الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا

الله أكبر الله.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه المقام المحمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.
1: Wahai Tuhan yang mempunyai panggilan ini yang sempurna dan mempunyai salat yang didirikan, limpahkanlah kepada junjungan kami Nabi Muhammad wasilah dan keutamaan serta kemuliaan dan derajat yang tinggi, dan angkatlah beliau ke tempat yang terpuji yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau adalah Zat yang tidak akan mengingkari janji.

Iya, baik. Selamat malam saudara pendengar dimanapun Anda berada. Di kesempatan malam hari ini kami cukupkan rangkaian lagu-lagu bernuansa Islami menemani suasana malam hari Anda, secara khusus untuk Anda umat muslim yang berada di wilayah Kota Manokwari dan sekitarnya. Pukul 18 lebih 59 menit waktu Indonesia Timur, dan selanjutnya kami ajak Anda kita ikuti penyampaian warta berita daerah.

0: Radio Republik Indonesia, sumber informasi terpercaya. Kini saatnya penyampaian berita daerah.
1: Selamat malam pendengar dari Merdeka 68 Radio Republik Indonesia Manokwari dengan penyampaian warta berita daerah edisi Kamis 25 Juni 2026 selengkapnya bersama saya Agung Sarungal. Penutupan Pesta Paduan Suara Gereja Waktu Vesperawi Nasional ke-14 tahun 2026 di Manokwari direncanakan akan dihadiri sekaligus ditutup oleh Menteri Agama Republik Indonesia. Informasi tersebut disampaikan Sekretaris Daerah Papua Barat yang juga Ketua Umum Panitia Vesperawi Nasional ke-14 Ali Baham Teng Mumere pada Rabu 24 Juni 2026. Menurut Ali, rencana kehadiran Menteri Agama diperoleh saat panitia mengantar sejumlah pejabat Kementerian Agama yang sebelumnya menghadiri rangkaian kegiatan Vesperawi di Manokwari. Hingga saat ini panitia masih menunggu kepastian resmi terkait agenda tersebut. Ia mengatakan kehadiran Menteri Agama pada acara penutupan akan menjadi bentuk dukungan pemerintah pusat terhadap pelaksanaan Vesperawi Nasional ke-14 yang berlangsung di Papua Barat. Selain itu, momentum tersebut juga menunjukkan perhatian pemerintah terhadap pembinaan kehidupan keagamaan serta penguatan kerukunan umat beragama di Indonesia. Ali Baham menjelaskan seluruh rangkaian lomba dan kegiatan

pada 28 Juni 2026. Kepala Kantor Perwakilan UNICEF Tanah Papua, Aminuddin M. Ramdan, menegaskan pentingnya penguatan komitmen bersama dalam upaya meningkatkan layanan kesehatan anak melalui gerakan Ayo ke Posyandu serta penguatan imunisasi di Papua Barat. Hal tersebut disampaikannya dalam kegiatan peluncuran gerakan tersebut yang juga dirangkai dengan pemberian anugerah terkait capaian imunisasi. Ia menilai langkah yang dilakukan pemerintah Provinsi Papua Barat bersama tim penggerak PKK, kader Posyandu, serta seluruh tenaga kesehatan menunjukkan komitmen kuat dari hulu hingga hilir. Dalam memastikan layanan dasar kesehatan menjangkau masyarakat hingga tingkat kampung, Aminuddin memberikan apresiasi atas kolaborasi lintas sektor yang telah terbangun mulai dari pimpinan daerah hingga kader

0: statistik, melainkan merepresentasikan kehidupan nyata anak-anak yang membutuhkan perhatian dan perlindungan. Ia menekankan pentingnya melihat setiap data sebagai gambaran masa depan generasi muda Papua Barat yang harus dijaga hak-haknya.
1: Ketika kita sudah berada di pucuk-pucuk pimpinan, mungkin kita melihatnya hanya angka ya Bapak-Ibu sekalian. Tetapi mungkin mesti kita ingat lagi Bapak-Ibu sekalian, di balik angka-angka itu ada setiap anak. Anak-anak yang tadi baris di depan, yang mereka bisa ketawa, mereka bisa menari, tawa mereka diare, kalau mereka

0: Barat dengan bertempat di Kabupaten Manokwari, dan dari sektor pariwisata yang kita lihat tentunya dari sisi statistiknya, ya, jumlah kunjungan orang ke Manokwari tentunya meningkat. Kemudian potensi apa yang kita bisa lihat dari situ, kunjungan para duta-duta Esparawi ini tentunya kita punya kesempatan untuk bagaimana memperkenalkan potensi pariwisata yang ada di Kabupaten Manokwari. Melalui para peserta ini, kita juga memperoleh keuntungan bahwa mereka bisa menceritakan hal-hal yang menjadi unggulan potensi di Kabupaten Manokwari kepada khalayak ramai yang ada di tempat daerah mereka masing-masing.
1: Selain itu, Immanuel menilai momentum Esparawi turut mendorong masyarakat lokal, khususnya pelaku usaha wisata, untuk meningkatkan kualitas layanan serta mengembangkan potensi daya tarik wisata yang ada di sekitar mereka. Ia juga menegaskan bahwa pelaksanaan event ini menjadi bahan evaluasi bagi pemerintah daerah untuk pengembangan sektor pariwisata ke depan, baik dari sisi kelebihan maupun hal-hal yang masih perlu diperbaiki. Pendengar, kita ikuti Jurnal Esparawi Nasional ke-14 Papua Barat tahun 2026.

Radio Republik Indonesia Manokwari mempersembahkan Jurnal Pesparawi Nasional 14 tahun 2026. Ragam informasi mengenai penyelenggaraan Pesparawi Nasional di Manokwari akan kami sajikan, mulai dari kesiapan panitia, kedatangan peserta, pengamanan, hingga berbagai kegiatan yang menjadi bagian dari Pesta Iman dan Seni Gerejawi tingkat nasional. Inilah Jurnal Pesparawi Nasional 14 tahun 2026.

0: Pelaksanaan lomba kategori paduan suara anak pada Pesparawi Nasional 14 tahun 2026 di Manokwari berlangsung kompetitif. Dewan juri menilai kualitas peserta dari berbagai provinsi menunjukkan peningkatan yang merata dan membanggakan. Salah satu juri kategori paduan suara anak, Sukanti Sidarta, mengatakan seluruh peserta tampil dengan persiapan yang matang sehingga persaingan berlangsung sangat ketat. Menurutnya, hampir semua kontingen menampilkan kualitas vokal, teknik, dan penampilan yang baik sehingga dewan juri harus bekerja ekstra untuk menentukan peserta terbaik.
1: Ya, peserta pasti sudah mempersiapkan dengan matang ya, dan memang kami melihat itu semua pesertanya bagus-bagus, jadi sangat bersaing satu sama lain. Tapi kembali lagi, kita pasti akan mengambil yang terbaik dari yang baik-baik itu semua. Jadi sepertinya hampir semuanya itu totalitas ya untuk Pesparawi ini. Jadi kami sangat senang untuk dapat melihat perkembangan di setiap provinsi itu hampir merata. Jadi tidak ada yang satu jauh sekali perbedaannya seperti itu.
0: Ia mengaku bangga melihat perkembangan kualitas paduan suara anak dari berbagai provinsi yang dinilai semakin merata. Ia berharap semangat yang dibangun melalui Pesparawi tidak berhenti pada ajang perlombaan semata, tetapi terus diterapkan dalam pelayanan di gereja-gereja masing-masing. Sementara itu, Koordinator Seksi Lomba Pesparawi Nasional 14, Yusuf Sawaki, mengatakan sejumlah kategori lomba telah berlangsung di berbagai venue dan berjalan lancar. Kategori yang telah diperlombakan antara lain paduan suara anak di Auditorium Rektorat Unipa, paduan suara remaja pemuda di Aula Unipa, kategori solo anak dan remaja di Gedung PKK Provinsi Papua Barat, serta vokal grup dan musik pop gerejawi di Arfak Confession Hall Polda Papua Barat.
2: Dan semua laporan sampai siang ini berjalan dengan baik, lancar. Kami harapkan bahwa dengan hari ini kita bisa belajar untuk memperbaiki kalau ada yang kurang-kurang di hari esok. Tapi secara keseluruhan di hari ini semua berjalan dengan baik.

0: Puji Tuhan, ini karena kerja keras panitia dengan di semua seksi yang mendukung penyelenggaraan lomba, sehingga hari ini lomba bisa berjalan dengan baik.
1: Ia menambahkan antusiasme masyarakat menjadi salah satu yang membanggakan bagi panitia. Ribuan penonton memadati berbagai venue untuk memberikan dukungan kepada para peserta. Khusus kategori paduan suara anak, tercatat sebanyak 16 kontingen mengikuti perlombaan, sementara satu kontingen dari Papua Tengah masih menunggu keputusan lebih lanjut terkait keikutsertaannya dalam kompetisi tersebut. Kontingen Jawa Timur menargetkan prestasi terbaik pada ajang Pesparawi Nasional 14 tahun 2026 yang berlangsung di Manokwari, Papua Barat. Untuk mewujudkan target tersebut, persiapan telah dilakukan sejak tahun 2024. Pembina Lembaga Pengembangan Pesparawi Daerah LPPD Provinsi Jawa Timur, Pendeta Luki Krisprianto, mengatakan pihaknya telah mempersiapkan peserta jauh sebelum pelaksanaan ajang nasional tersebut. Menurutnya, Pesparawi Nasional 14 awalnya dijadwalkan berlangsung pada tahun 2025, namun karena adanya penyesuaian dan efisiensi anggaran, pelaksanaannya bergeser ke tahun 2026. Ia menjelaskan dari 12 kategori yang diperlombakan, Jawa Timur mengirimkan peserta pada 9 kategori dengan total 114 orang termasuk peserta dan pendamping.
2: Persiapan kami LPPD dari kontingen Jawa Timur, kami sudah mempersiapkan diri sejak tahun 2024 karena seharusnya Pesparawi ini tahun 2025 karena efisiensi anggaran akhirnya bergeser ke tahun 2026 akhirnya jadi kami justru semakin mempersiapkan diri untuk Pesparawi Nasional 14 di tahun 2026.
1: Ia optimis kontingen Jawa Timur mampu memberikan penampilan terbaik meskipun persaingan pada Pesparawi Nasional berlangsung sangat ketat. Selain mempersiapkan peserta secara teknis, kontingen Jawa Timur juga menyambut baik pelaksanaan Pesparawi Nasional 14 di Manokwari yang dinilai menjadi momentum mempererat persaudaraan antar umat Kristiani dari seluruh Indonesia. Diinformasikan pada tanggal 26, sejumlah kategori akan dilombakan, diantaranya paduan suara dewasa campuran berpusat di venue Aula Utama Unipa, dan kategori paduan suara wanita akan berlangsung di Auditorium Unipa. Sementara pada tanggal 27 Juni akan berlangsung lomba kategori paduan suara pria dan musik Gerejawi Nusantara. Untuk mendukung kelancaran pelaksanaan lomba pada venue Pesparawi Nasional, PT PLN Persero UP3 Manokwari memastikan pasokan listrik selama pelaksanaan Pesparawi Nasional 14 tahun 2026 di Manokwari berlangsung aman dan lancar. Berbagai langkah antisipasi telah dilakukan guna mendukung kelancaran seluruh rangkaian lomba dan kegiatan pendukung lainnya. Tim Leader K3 Lingkungan dan Keamanan PT PLN Persero UP3 Manokwari, Lafrans Aji Yuda Sasi Pradana, mengatakan PLN berperan aktif dalam mendukung penyelenggaraan Pesparawi Nasional 14 melalui penyediaan sistem kelistrikan yang andal. Menurutnya, PLN telah menyiapkan generator set, genset berkapasitas 100 kW sebagai cadangan daya apabila terjadi gangguan pada jaringan utama.
3: Kita sangat membantu, sangat berperan aktif dalam hal backup kelistrikan di acara Pesparawi Nasional ini. Yang pertama, kita sudah siapkan genset kapasitas 100 kW untuk mendukung kelancaran acara supaya bila mana nanti terjadi gangguan dari sisi kelistrikan, kita sudah bisa mengantisipasi tanpa terjadi padam atau kedip.
1: Lafran menegaskan, hingga memasuki beberapa hari pelaksanaan Pesparawi Nasional 14, kondisi sistem kelistrikan di seluruh venue lomba masih dalam keadaan aman dan terkendali. Ia menjelaskan, PLN menempatkan personil siaga di sejumlah titik strategis dan membagi tim kerja untuk memastikan respon cepat apabila terjadi gangguan. Selain kesiapan teknis, PLN juga mengajak masyarakat untuk turut menjaga infrastruktur kelistrikan demi mendukung suksesnya pelaksanaan Pesparawi Nasional 14 di Manokwari. Ia berharap sinergi antara masyarakat dan petugas kelistrikan dapat terus terjalin guna menjaga kendala pasokan listrik selama berlangsungnya Pesparawi Nasional 14 di Papua Barat. Dari sisi UMKM dan pariwisata, pelaksanaan Pesparawi Nasional 14 di Kabupaten Manokwari, Papua Barat mulai menunjukkan dampak positif bagi sektor pariwisata dan ekonomi masyarakat. Dinas Pariwisata Manokwari mencatat adanya peningkatan aktivitas kunjungan sejak perhelatan tersebut berlangsung. Kepala Dinas Pariwisata Manokwari, Immanuel Pangaribuan, menyampaikan, kehadiran peserta dan kontingen dari berbagai daerah memberi pengaruh langsung terhadap pergerakan ekonomi, terutama di sektor jasa seperti perhotelan, transportasi, hingga pelaku UMKM. Ia menjelaskan, sebelum pelaksanaan kegiatan, pihaknya telah menyiapkan sejumlah langkah pendukung, termasuk pembekalan kepada liaison officer, LO, yang bertugas mendampingi kontingen. Para LO diharapkan dapat membantu menyampaikan informasi terkait destinasi wisata di Manokwari. Menurutnya, para peserta Pesparawi juga memiliki peran penting sebagai media promosi secara tidak langsung. Pengalaman mereka selama berada di Manokwari diharapkan dapat menjadi cerita yang dibagikan kembali ke daerah asal masing-masing.
4: Pelaksanaan Pesparawi yang ke-14 di Provinsi Papua Barat dengan bertempat di Kabupaten Manokwari. Dampak dari sektor pariwisata yang kita lihat tentunya dari sisi statistiknya, ya, jumlah kunjungan orang ke Manokwari tentunya meningkat. Kemudian potensi apa yang kita bisa lihat dari situ, kunjungan para duta-duta Pesparawi ini, tentunya kita punya kesempatan untuk bagaimana memperkenalkan potensi pariwisata yang ada di Kabupaten Manokwari. Melalui para peserta ini, kita juga memperoleh keuntungan bahwa mereka bisa menceritakan hal-hal yang menjadi unggulan potensi di Kabupaten Manokwari kepada khalayak ramai yang ada di tempat daerah mereka masing-masing.
1: Selain itu, Immanuel menilai momentum Pesparawi turut mendorong masyarakat lokal, khususnya pelaku usaha wisata, untuk meningkatkan kualitas pelayanan serta mengembangkan potensi daya tarik wisata yang ada di sekitar mereka. Ia juga menegaskan bahwa pelaksanaan event ini menjadi bahan evaluasi bagi pemerintah daerah untuk mengembangkan sektor pariwisata ke depan, baik dari sisi kelebihan maupun hal-hal yang masih perlu diperbaiki. Dari Manokwari, Papua Barat, Patial Warin Koibur, RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian Jurnal Pesparawit Nasional 14 tahun 2026. Terima kasih telah bersama kami. Tetap ikuti informasi terkini seputar Pesparawit Nasional ke-14. RRI Manokwari tetap mengudara untuk Indonesia.

0: paling besar sekali 368.000, yang sedang itu 292.000. Ya.
1: Sekian Warta Berita Daerah Produksi RRI Manokwari.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Saya Aziz Segimur, Kepala Kantor Wilayah Kementerian Haji dan Umroh Provinsi Papua Barat, mengajak seluruh masyarakat untuk bersama-sama mendukung dan mensukseskan penyelenggaraan Tesperawi Nasional T14 tahun 2026 yang akan berlangsung pada tanggal 18 hingga 26 Juni 2026 di Manokwari. Tesperawi bukan sekedar ajang perlombaan paduan suara gerejawi, tapi juga menjadi wadah mempererat persaudaraan, memperkuat kerukunan umat beragama, serta menumbuhkan semangat persatuan dan keberagaman. Mari kita tunjukkan bahwa tanah Papua adalah tanah damai, tanah persaudaraan, dan tanah yang menjunjung tinggi nilai toleransi. Mari kita sukseskan Tesperawi Nasional ke-14 tahun 2026 di Manokwari, Papua Barat. Puji-pujian membawa perdamaian dan persaudaraan di tanah Papua. Tuhan memberkati kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Shalom, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Salve. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan, dan Salam Sejahtera untuk kita semua. Saya Engelbertu Silubun, SPT MM, Kepala LPP RRI Manokwari, mengajak kita semua untuk memeriahkan dan mensukseskan Pesta Paduan Suara Gerejawi Nasional ke-14 yang akan dilaksanakan pada tanggal 18 Juni sampai dengan 28 Juni 2026 di Kabupaten Manokwari, Provinsi Papua Barat, dengan tema Aku Hendak Memuji Tuhan Pada Segala Waktu, Mazmur 34 ayat 2a.

Radio Republik Indonesia Manokwari mempersembahkan Langen Suara dengan judul Bernyanyi Dalam Iman, Bersatu Dalam Kasih. Dari Tanah Injil, tempat pekabaran kabar baik pertama kali bergema di Tanah Papua, akan terdengar pujian yang mempersatukan Indonesia. Manokwari Papua Barat dengan penuh sukacita menyambut Pesparawi Nasional 14 tahun 2026. Sebuah perhelatan iman yang mempertemukan umat Kristiani dari seluruh penjuru Nusantara dalam harmoni pujian bagi kemuliaan Tuhan. Ribuan peserta, ofisial, dan tamu dari berbagai provinsi akan hadir membawa keberagaman budaya, bahasa, dan tradisi. Namun dalam Pesparawi, seluruh perbedaan berpadu menjadi satu suara, satu hati, dan satu semangat untuk memuliakan Tuhan melalui nyanyian rohani. Melalui lantunan pujian, kita mempererat persaudaraan, menumbuhkan kasih, memperkuat persatuan, serta menghadirkan damai sejahtera bagi sesama. Dari Manokwari, kota bersejarah yang dikenal sebagai kota Injil, akan lahir harmoni yang menginspirasi bangsa dan menguatkan kebersamaan dari Sabang sampai Merauke. Bersama maskot Pit Sang Konduktor, mari sukseskan Pesparawi Nasional 14 tahun 2026. Jadikan momentum ini sebagai wujud syukur, pelayanan, dan persatuan anak bangsa dalam semangat kasih Kristus. Dengan tema, Aku Hendak Memuji Tuhan Pada Segala Waktu, mari nyatakan pujian yang membawa damai.

Dari Sabang sampai Merauke, suara pujian bergema memuliakan nama Tuhan. Bersiaplah menyaksikan perhelatan iman terbesar, Pesta Paduan Suara Gerejawi, Pesparawi Nasional. Menampilkan talenta terbaik dari seluruh provinsi di Indonesia dalam harmoni pujian, persatuan, dan kasih. Mari jadi bagian dari sukacita ini. Dukung, saksikan, dan rasakan kemuliaan Tuhan melalui setiap lantunan lagu. Pesparawi Nasional, bersatu dalam pujian, bersinar dalam iman.

0: Kakak tahu ke tidak Pes Parawi itu apa?
1: Oh iya, tentulah. Pes Parawi itu pesta paduan suara gerejawi, wadah pembinaan iman, mental, spiritual, serta moral umat Kristen.
0: Oh, bukan sekedar lomba toh?
1: Ya, betul sekali. Nah, ini juga wujud nyata iman dalam kehidupan berjemaat, bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Nah, ini juga berdasarkan Pancasila dan juga Undang-Undang Dasar 1945.
0: Dia punya tema tahun ini apa, Kakak?
1: Nah, untuk liput tema tahun ini, aku hendak memuji Tuhan pada segala waktu. Mazmur 34 ayat 2a.
0: Baru dia subtema apa, Kakak?
1: Nah, untuk dia punya subtema itu puji-pujian membawa perdamaian dan persaudaraan di tanah Papua.
0: Yuk, kita bersatu dalam pujian.
1: Pes Parawi Nasional memuji Tuhan membawa damai.

0: Kakak tahu tidak Pesta Rawi itu apa?
1: Oh iya, tentulah. Pesta Rawi itu pesta paduan suara gerejawi. Wadah pembinaan iman, mental, spiritual, serta moral umat Kristen.
0: Oh, bukan sekedar lomba toh?
1: Ya, betul sekali. Nah, ini juga wujud nyata iman dalam kehidupan berjemaat, bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Nah, ini juga berdasarkan Pancasila dan juga Undang-Undang Dasar 1945.
0: Dia punya tema tahun ini apa, Kakak?
1: Nah, untuk liput tema tahun ini, aku hendak memuji Tuhan pada segala waktu. Mazmur 34 ayat 2a.
0: Baru dia punya subtema apa, Kakak?
1: Nah, untuk dia punya subtema itu puji-pujian membawa perdamaian dan persaudaraan di tanah Papua.
0: Yuk, kita bersatu dalam pujian.
1: Pesparawi Nasional memuji Tuhan membawa damai.

0: Ya, well, pendengar, salam jumpa di segmen obrolan komunitas masih bersama Programa 1 Radio Republik Indonesia Manokwari. Kami ucapkan shalom untuk Anda di mana saja berada. Selamat malam dari Tanah Papua, Kota Injil Manokwari. Dan malam hari ini, well, di segmen obrolan komunitas kami kali ini, kami masih akan menghadirkan tamu-tamu istimewa kita, tamu-tamu spesial kami. Tentunya kita semua warga Papua Barat di event Pesparawi ke-14, event nasional yang diselenggarakan untuk pertama kalinya di Indonesia Timur. Oke, dan pendengar di mana saja berada, malam hari ini kita kedatangan tamu-tamu dari Pulau Sumatera. Dan kalau Anda bertanya Sumateranya ini bagian mana, apakah selatan, apakah timur, utara, atau dari mana? Oke, yang pasti bapak-bapak kami ini, kebetulan saya sendiri yang wanita di udara malam hari ini. Oke, sudah hadir bersama kami Dr. Erwin PH Saragi SHMH. Beliau ini pastinya kalau mendengarkan nama yang kami sebutkan sudah sangat familiar untuk Anda di mana saja berada, terlebih di lingkup pemerintahan Provinsi Papua Barat. Beliau adalah inspektur Kantor Inspektorat Provinsi Papua Barat. Namun pada event Pesparawi tahun ini beliau di mandatkan tugas sebagai orang tua angkat kontingen dari, sepertinya ini tanah kelahirannya juga ya Pak ya, Sumatera Utara. Oke, selamat malam Pak. Biasanya kan kalau orang Sumatera itu salam jumpanya, apa namanya, sapaannya itu Horas gitu ya.
1: Horas.
0: Horas majua-jua seperti itu. Iya, baik. Dan hadir juga ada anggota DPRD Sumatera Utara, Ketua Kontingen LPPD Sumatera Utara, ada Bapak Berkat Kurniawan Lauli, SPD MIP. Selamat malam, selamat datang di kota kami, Pak.
2: Selamat malam, Yahoo, Horas. Okay. Karena saya dari Nias, jadi sapaannya
0: Yahoo. Oh, Bapaknya ya dari Nias ya? Oke, okay, baik. Bapak Nias, tapi mengabdinya di Sumatera Utara gitu ya?
2: Ya, karena kita satu
0: sama-sama,
2: provinsi.
0: Sama-sama, apa
2: satu
0: namanya?
2: Provinsi.
0: Satu provinsi, oke. Okay. Baik. Dan yang berikutnya ini ada Bapak Era Penenge Tentamanik. Mudah-mudahan nggak salah ucap awaknya Pak ya.
1: Iya, salah sedikit dimaklumi.
0: Oke, okay, baik. Beliau adalah Sekretaris Umum LPPD Sumatera Utara, sekaligus Sekretaris Kontingen Sumatera Utara gitu Pak ya.
1: Iya.
0: Oke, okay, jadi ada dua amanat yang diembankan oleh beliau. Baik, kami ucapkan selamat datang. Dan tadi sebelum kita on air, Pak Manik juga sempat bernostalgia dengan Radio Republik Indonesia, Pak ya. Di tempat Bapak sama aja, Pak, karena kebetulan kita vertikal. Oke, okay. Dan sebelum kami mengajak ketiga narasumber kami ini untuk ngobrol lebih jauh lagi, mungkin saya ingin sedikit, kan ada pepatah yang mengatakan tak kenal maka tak sayang. Kemudian ada juga yang mengatakan bahwa kalau ketika pertama kali kita bersua, kita berkomunikasi, kalau kita tidak tahu sapaan yang paling dekat seperti itu, biar mungkin diskusinya lebih enak, rasanya kurang afdol gitu Bapak-bapak ya. Oke, okay. Mungkin saya dari Pak Saragi dulu nih. Kalau kebiasaan kita orang Indonesia Timur kan biasanya kita nyapa Indonesia pada umumnya, tapi kalau Indonesia bagian timur biasanya nama belakang. Ini bagaimana? Atau mungkin Bapak bertiga punya nama beken apa namanya yang ingin kami sounding ketika kita berkomunikasi, Pak Saragi barangkali?
1: Baik, terima kasih. Saya biasa dipanggil Pak Erwin saja.
0: Pak Erwin ya, saja ya? Oke, okay. Ya. Baik. Kalau Pak Lauli, mungkin Pak Lauli atau ada nama bukan lain?
2: Bebas saja, Lauli boleh, Berkat, Lauli, Berkat juga bisa.
0: Pak Berkat juga boleh bisa. Gitu ya? Oke, okay. Baik. Berarti sebentar tergantung lidah saya gitu.
2: Ya, mana yang cepat
0: mana
2: aja.
0: Mana yang asik untuk disebutkan, Pak ya? Oke, okay. Kalau Pak Manik aja atau mungkin ada nama beken di udara nih Pak?
1: Kalau saya ya mulai dari muda sering dipanggil dengan Erap.
0: Oh Pak Erap, baik. Oke, okay. Pak Erap, Pak Erwin dan juga Pak Berkat atau Pak Lauli. Baik, kita langsung saja nih. Kalau kita bahas Pesparawi kan ini event yang luar biasa sekali, tapi kami ingin terlebih dahulu sedikit berdiskusi dengan Pak Erwin dulu nih

0: Provinsi Sumatera Utara. Dapat kami sampaikan bahwa kontingen Provinsi Sumatera Utara datang pada tanggal 16 Juni 2026.
1: Oke, berarti lebih early gitu ya, lebih awal ya.
0: Ya. Kemudian kami menjemput kloter pertama sejumlah 49 orang. Saya dengan teman-teman dari inspektorat menjemput di bandara, kesannya dengan memakai baju adat Batak itu suatu kebahagiaan buat saya, merasa seperti di kampung halaman.
1: Jadi nyambutnya juga pakai ulos, Pak.
0: Iya, pakai ulos, kemudian pakai gotong. Jadi serasa seperti kami menyambut saudara-saudara kami dari Sumatera Utara. Kemudian kesan berikutnya, tanggal 16 itu kita membawa kontingen ke Asrama Mancenam. Karena dua hari sebelum pelaksanaan itu tidak menjadi tanggung jawab panitia. Kemudian kami dengan teman-teman dari inspektorat, dengan penuh keakraban kami berbaur. Kemudian apa yang menjadi kebutuhan dari kontingen Sumatera Utara semaksimal mungkin kami bantu, dan puji Tuhan kurang lebih dari tanggal 16 sampai hari ini semua boleh berjalan dengan baik dan lancar. Demikian.
1: Oke. Jadi betul-betul senang sekali begitu ya, sekalipun anak perantauan dan lahirnya juga di Manokwari, tapi bisa bersama-sama dengan katakanlah kerabat Bapak ya.
0: Ya.
1: Itu satu momen yang memang luar biasa sekali. Oke, hubungan yang terjalin tadi juga Pak Erwin juga sudah sempat menjelaskan bahwa sangat sangat dekat sekali mulai dari awal 49 orang, ada kloter kedua lagi, Pak.
0: Baik, itu ada beberapa kloter. Kloter pertama 49 tanggal 16, kloter kedua 10 orang tanggal 17, dan berjalan dengan kloter-kloter selanjutnya. Saya tentu dibantu oleh beberapa teman-teman di inspektorat. Kalau saya sendiri tidak mampu, saya dibantu oleh sekretaris, oleh inspektur pembantu, oleh kasubag, oleh seluruh pegawai. Kami membagi tugas yang menjadi tanggung jawab, kita bagi sehingga semua pekerjaan itu bisa dilaksanakan dengan baik.
1: Oke. Baik, ini luar biasa sekali begitu ya, ada beberapa kloter. Nah, supaya kita bisa ngulik lebih jauh kloter-kloternya ini, mungkin saya ke Ketua LPPD dulu nih, Pak Berkat.
0: Ya.
1: Pak Berkat, bagaimana kalau kita bicara bagaimana Pesparawi menjadi sarana mempererat persaudaraan nasional, mungkin sebelum sampai di sana, sedikit cerita mungkin bisa dibagi untuk kami. Ini ada, bisa diperjelas lagi oleh Pak Ketua LPPD, ada beberapa kloter yang dibagi untuk kedatangan mereka. Ini 49 orang ini apa siapa-siapa saja, kemudian di nanti di kloter apakah masih ada susulan, kemudian untuk jadwal pertandingannya nanti mungkin ketua kontingen gitu. Oke, silahkan.
2: Ya, makasih Mbak. Terima kasih buat RRI Manokwari yang sudah memberi kami kesempatan untuk berdiskusi di sini bersama dengan orang tua asuh kita. Pertama kami ingin menjelaskan bahwa peserta dari Provinsi Sumatera Utara itu ada kurang lebih 270 orang.
1: Oh, 270.
2: Mungkin di antara seluruh provinsi yang hadir hari ini ya, di Papua Barat, Manokwari, kita yang paling banyak membawa rombongan. Okay. Ada beberapa alasan yang sangat mendasar kenapa kita membawa begitu banyak rombongan. Sebenarnya lebih 300, cuma karena mengingat situasi dan kondisi, kemudian itu kita padatkan ya. Pertama, Sumatera Utara pada tahun 2022, Pesparawi yang ke-13 di Yogyakarta, kita juara umum. Kita membawa Piala Presiden. Berdasarkan hal ini kemudian menjadi sebuah beban moral bagi rakyat Sumatera

0: Utara untuk membawa kembali piala itu ke Sumatera Utara. Dengan target tersebut, kemudian Pesparawi Sumatera Utara atau LPPD Sumatera Utara mempersiapkan diri dengan mengikuti semua kategori. Ada 12 kategori yang dilombakan, kita semua 1200% kategori kita ikuti. Nah, itu yang kemudian kenapa kita semuanya berjumlah kurang lebih 270 orang. Karena ada beban moral dan ada juga support dari Gubernur Sumatera Utara yang menginginkan kita harus mempertahankan gelar juara umum, bahkan kalau bisa mengawinkan piala presiden dengan piala LPPD,
1: piala champion,
0: piala championnya. Nah, itu merupakan target kita, dan saya pikir daerah lain juga seperti itu ya. Namun tentu dengan pernah jadi juara atau sedang menjadi incumbent ya, pemenang, jadi tentu beban moral kita, semangat kita jauh lebih besar dibanding dengan yang lainnya. Kemudian terkait keberangkatan kita, kita tahu bahwa Papua Barat ini salah satu tempat yang jauh, dan kemudian transportasi udaranya juga kami memperhatikan tidak semua maskapai masuk ya, tidak seperti Garuda atau Sriwijaya, ini masih Lion yang berkuasa di sini. Nah, jadi kemudian kita harus berimprovisasi, karena satu penerbangan pasti bukan hanya kita yang akan terbang ya, ada juga tim lain yang akan memboking tiket dengan jam yang sama. Itu yang kemudian akhirnya kita harus membuat keberangkatan rombongan ini secara terpisah. Sambil juga kita menyiasati harga tiket. Karena target kita adalah tanggal perlombaan yang pertama itu di tanggal 22 dan 23. Nah, itu yang kemudian kita akhirnya memutuskan tanggal, ada yang berangkat tanggal 15, 16, 19 dan 20. Itu yang mengikuti perlombaan di 22 dan 23. Memang menyusahkan ya. Menyusahkan tuan rumah juga, menyusahkan orang tua asuh kita yaitu Pak Inspektorat Pak Erwin ya. Karena kondisinya seperti itu, dan sebelumnya kita sudah berdiskusi dengan beliau oleh tim bahwa inilah kondisi yang sedang kita hadapi, dan memang puji Tuhan Pak Erwin sebagai mitra kami atau orang tua asuh kita bersedia untuk membantu menyediakan fasilitas yang kami butuhkan selama di Papua ini. Hingga hari ini kami merasakan bahwa penyambutan, pelayanan yang diberikan oleh orang tua asuh bersama dengan timnya itu sangat sangat baik sekali. Kalau kita bilang the best lah. Pak Gubernur benar-benar memberikan tugas yang luar biasa ini dengan baik kepada timnya, dan seluruh tim kami melihat tidak hanya Sumatera Utara, menurut saya tim-tim yang lain, dinas-dinas yang lain yang menjadi orang tua asuh bagi seluruh provinsi yang ada ini juga menjalankan pekerjaan mereka dengan sangat baik. Begitulah kesaksian yang kami dapatkan dari teman-teman provinsi lain yang juga sedang berada di Papua Barat ini. Begitu.
2: Baik. Jadi jadwalnya juga sudah, alasan sampai 270 orang ini karena memang targetnya itu champion dan mempertahankan.
0: Mempertahankan. Ya. Kita punya beban moral untuk kembali membawa ini piala.
2: Luar biasa sekali nih. Maaf saya tadi sedikit tertukar. Bapak ketua kontingen, Pak ya.
0: Kalau Medan semuanya ketua, Bu. Tidak ada di Medan yang tidak ketua.
2: Tidak ketua.
0: Iya.
2: Oke, baik. Ini karakter sekali.
0: Iya. Semua orang Sumatera Utara itu ketua.
2: Tadi saya ingin bertanya, dengan 270 orang yang dibagi sekian kloter, dengan jarak tempuh yang seperti ini.
0: 10 jam.
2: Iya, saya sudah pernah merasakan
0: Pak,
2: kalau sampai di Medan pernah.
0: Pernah.
2: Iya, pernah yang paling jauh itu Kuta Cane.
0: Kuta Cane.
2: Iya, muter-muternya itu lumayan.
0: Iya.
2: Tidak pernah mabuk darat, tapi ketika dari Medan, Kota Medan ke Kuta Cane, saya juga sempat mabuk darat. Nah, tentunya perjalanan yang jauh. Kemudian meski terbagi-bagi tetapi datang dengan target bahwa capaian yang ingin diwujudkan itu kalau bisa dapat mempertahankan gelar juara itu kemudian bisa dikombinkan dengan championnya itu,
0: Piala Champion. Gitu ya,
2: Piala Championnya itu tentunya bukan hanya dukungan dari pemerintah saja tetapi keterlibatan masyarakat dan kesibukan kemudian keterlibatan para pelatih dan juga pesertanya. Cerita seru perjalanan 10 jam dulu dong Pak sebelum nanti mungkin mengulas apakah ada cerita-cerita seru dari Pak baik dari Pak Berkat maupun dari Pak Erat sendiri terkait dengan perjalanan ini, silahkan.
0: Seru sih Bu, kenapa seru? Karena pertama peserta kami yang paling jauh ya, yang berasal dari Provinsi Sumatera Utara itu dari Pulau Nias. Dari Pulau Nias dan paling ujung Pulau Nias lagi, yaitu Nias, Kabupaten Nias Utara. Mereka PSR ya, yang musik
1: MPG.
0: Pop.
1: MPG.
0: MPG, musik pop rohani.
1: Musik pop gereja.
0: Mereka musik pop gereja. Itu dari Nias Utara menuju ke pelabuhan, karena mereka naik darat. Karena terbatas juga keuangan daerah kepada mereka.
2: Ya, jadi efisiensi merata.
0: Ya, dari Nias Utara menuju ke pelabuhan Gunung Stoli, mereka harus menempuh perjalanan kurang lebih 1-2 jam. Karena mereka terpisah. Lalu dari Gunung Stoli, pelabuhan Gunung Stoli ke Sibolga menyeberang itu satu malam, hampir 12 jam. Dari kemudian setelah satu malam mereka dalam perjalanan, mereka kemudian naik darat, dari Sibolga menuju ke Medan itu kurang lebih 10 jam perjalanan. Dari yang kami dapatkan kabar dari mereka, 14, dari tanggal 12, mereka sudah berangkat dari Nias Utara. Mereka sudah persiapan berangkat dari Nias Utara menuju ke Medan untuk menunggu penerbangan tanggal 15. Mereka harus nginap lagi 2 malam di Medan, kemudian baru bergabung dengan rombongan pertama yang berangkat tanggal 15. Kemudian pengalaman lain, ini semua, hampir semua. Saya juga pengalaman pertama terbang ke Papua, yaitu berangkat tengah malam, jam 00 dari Jakarta, lalu tiba.
2: Transitnya Jakarta.
0: Iya, Jakarta, karena kami juga ke waktu itu tiket kami harus improvisasi lagi, tidak langsung Jakarta Manokwari. Kami ke Jayapura, saya sendiri ke Jayapura dulu, baru Jayapura ke Nabire, lalu Nabire baru ke Manokwari. Itulah perjalanan yang, tapi ada juga yang transit ke Ujung Pandang, ada juga yang Ambon, tapi saya mungkin yang agak ke sebelah selatan, selatan dulu,
2: Bapak ke selatan.
0: Baru setelah itu saya ke barat. Itu pengalaman teman-teman yang seru menurut mereka yang tidak pernah dijalani sebelumnya pada penerbangan kita yang ada di wilayah barat.
2: Saya menjadi bisa membayangkan ketika bahkan, Bapak berpindah dari Boeing ke Twin Otter.
0: Ya, gitu. Kita juga kadang berpikir kenapa penerbangannya mesti tengah malam? Kenapa tidak siang hari? Saya berpikir positif mungkin tengah malam cuacanya jauh lebih baik dibanding kalau di siang hari, khususnya ke arah timur. Itu aja yang ada di pikiran saya. Kemudian baiknya lagi kami sudah sampai terlebih dahulu di Manokwari. Kemudian teman-teman beradaptasi dengan waktu. Karena kita punya jam 2 jam perbedaan waktu kan. Teman-teman kemudian tidak terganggu jam tidurnya. Itu kan bisa membuat konsentrasi tim menjadi tidak baik ya. Kemudian teman-teman yang berlomba tanggal 22-23, mereka juga punya banyak waktu untuk latihan. Okay. Latihan beradaptasi dengan situasi, karena udara itu juga ternyata saya dengar dari pelatih, itu mempengaruhi apa nada dan pita suara. Jadi saya pikir ya sangat menguntungkan juga bagi kami, walaupun itu membebani panitia lokal.
2: Oke, tapi kalau apa namanya, menyimak apa yang disampaikan oleh Pak Berkat ini, datang di awal sekali itu juga memang memberikan dampak yang baik, bukan ya, untuk yang mendampingi, tetapi yang akan mengikuti lomba gitu.
0: Benar.
2: Ya. Pak Erwin sama sekali tidak ini ya, tidak terbebani ya, Pak.
1: Tidak terbebani.
2: Okay. Baik, saya ke Ketua LPPD. Bapak, dukungan selain dari apa namanya, dukungan pemerintah sendiri dari pemerintah Sumatera Utara, bagaimana dengan masyarakat sendiri begitu untuk kegiatan yang satu ini?
1: Terima kasih. Kalau untuk masyarakat umum di Sumatera Utara, mungkin ini pergumulan bagi LPPD Provinsi Sumatera Utara, dan mungkin juga terkhusus lembaga pemerintah yang menaungi ini adalah Kementerian Agama. Kami melihat belum secara umum tersosialisasi dengan baik Pesparawi ini di tengah-tengah masyarakat.
2: Okay.
1: Itu dia mungkin pertama. Jadi ini ada satu beban tanggung jawab lagi untuk hari-hari ke depan. LPPD dan Kementerian Agama harus bersosialisasi kepada seluruh masyarakat, begitu juga gereja, agar mengenal Pesparawi ini apa di tengah-tengah masyarakat. Namun kami melihat bagi sekelompok masyarakat yang telah mengenal Pesparawi ini, kami melihat yang mereka sangat antusias dan memberikan dukungan yang boleh diberikan untuk persiapan kontingen Sumatera Utara mengikuti Pesparawi Nasional ke-14 ini.
2: Oke, okay. LPPD juga tentunya apa namanya, punya capaian yang ingin diwujudkan gitu ya, dengan apa namanya Pesparawi ini, melalui Pesparawi ini. Kalau tadi Ketua Kontingen sudah sampaikan itu, target kami menang kalau bisa champion juga gitu, diboyong sekali. Sehingga perjalanan di awal itu dengan penuh perjuangan dan pengorbanan dan sekian banyak cerita yang unik dan menarik itu terbayarkan ya Pak ya. Silahkan.
1: Baik. Tentu Pesparawi ini harus kita maknai tidak seutuhnya kompetisi. Karena Pesparawi ini adalah pesta paduan suara gerejawi. Artinya kalau dia di pesta paduan suara gerejawi, ada dua hal setidaknya yang terkandung di dalamnya. Pertama, dalam hal peningkatan pembinaan iman melalui Pesparawi, dan kedua, untuk menumbuh kembangkan ataupun menggali bakat ataupun potensi pemuda Kristen yang muda nanti untuk sebagai generasi untuk melanjutkan terkait bidang musik di tengah-tengah gereja. Jadi artinya mungkin kita lebih ke hal tersebut, walaupun ya kita jujur, ya kita ingin berprestasi, kita ingin juga dinilai, kita juga ingin ya sebagai juara. Tetapi hal yang terpenting adalah yang berkaitan dengan iman di dalam Pesparawi ini.
2: Oke, okay. Baik. Saya kembali ke Pak Erwin lagi nih, sebagai orang tua angkat, orang tua asuh yang mendampingi tim Sumatera Utara. Tentunya bukan hanya Sumatera Utara yang mendapatkan apa namanya pendampingan orang tua apa namanya angkat ya, untuk kontingen dari seluruh peserta yang datang dan mengikuti event ini mereka didampingi. Nah, mungkin pengalaman Pak Erwin sendiri inilah yang dapat dipetik dari program orang tua angkat ini sepanjang mulai dari melayani para kontingen ini bersama dengan seluruh ofisial datang di Manokwari sampai dengan saat ini, dan nantinya mereka akan kembali lagi ke Sumatera Utara. Silakan, Pak.
3: Baik, terima kasih Mbak Selvi. Jadi ya tentu sebagai orang tua angkat itu harus ada tanggung jawab. Tanggung jawab itu pasti ada tantangan. Ya, jadi saya bersyukur dari 48 pimpinan LPPD saya adalah orang Batak, bisa melayani Sumatera Utara, dan semuanya bisa kami laksanakan dengan kerjasama yang baik, sehingga harapan kami kontingen Sumatera Utara bisa pulang membawa kembali Piala Presiden ke Sumatera Utara.
2: Ini support yang luar biasa begitu ya.
0: Dia beliau berbicara sebagai orang tua asuh.
2: Sebagai orang
0: tua. Tentu kalau sebagai orang Manokwari, orang Papua, dia pasti menginginkan Papua Barat Papua jadi Barat. Juara dong.
2: Tapi ini kan tadi porsi pertanyaannya itu straight to the point sebagai orang tua angkat ini. Ya, tidak salah Bapak menjawab. Oke, okay. Baik. Pak, tentunya ini juga akan menjadi contoh nyata harmoni dalam keberagaman begitu ya. Yang ingin disampaikan, kalau malam hari ini ada beberapa apa namanya peserta dari daerah lain, mereka mendengarkan apa yang ingin Bapak sampaikan gitu, silakan.
3: Baik, tentu semua kontingen nanti pulang dapat membawa cerita yang baik tentang Manokwari sebagai kota Injil.
2: Ya.
3: Dan semua kontingen boleh pulang dan tiba selamat di daerah masing-masing. Itu

0: tadi Pak Prikat katakan bahwa dari pelatih, dari juri juga mengatakan ada apa namanya side effect untuk suara, nafas dan lain-lain seperti itu. Apalagi ini bukan orang yang sedikit yang akan terlibat gitu ya Pak. Nah, bagaimana membangun kekompakan di dalam kontingen, kemudian mentaliti merekanya itu bisa betul-betul dijaga, sekalipun kita tahu bahwa karakter orang Batak nih ya, karakter orang Sumatera itu jangan dibilang medan apa medan keras, jarak jauh kami mah udah biasa gitu. itu makanan kecil begitu.
1: Yeah.
0: Tetapi kan kalau ketika kita diperhadapkan dengan sebuah event, sebuah lomba dan ada misi besar, apalagi tadi Pak Beket katakan bahwa kami ini datang dengan sebuah beban yang kami pikul bahwa kami adalah juara gitu. Ya kalau nyanyi kami akui gitu Pak. Mana ada orang Batak suaranya jelek kalau nyanyi gitu ya. Iya, tetapi kalau dalam event lomba yang namanya lomba pasti kalah menang ada. Yeah. Tetapi secara mentality yang tadi Bapak katakan ada beban sebagai juara dan masih punya harapan yang besar lagi untuk event kali ini, tentunya ada banyak hal yang dipersiapkan yang ingin kami tanyakan sebagai ketua kontingen. Bagaimana Bapak menyikapi ini sehingga bisa mempertahankan apa namanya quality para apa namanya anggota timnya kontingen ini mulai dari Medan sampai di sini. Silakan Pak.
1: Ya, pada umumnya memang pelaksanaan atau pengutusan peserta 12 kategori ini di setiap provinsi punya aturan yang sama bahwa peserta itu berasal dari kompetisi di tingkat kabupaten lalu kemudian ke tingkat provinsi dan kemudian yang champion di tingkat provinsi itulah yang kemudian diutus menjadi peserta 12 kategori
0: mewakili
1: Sumatera Utara itu khususnya peserta kita ya. Ini terdiri dari beberapa suku yang ada di Sumatera Utara sebenarnya.
0: Okay.
1: Ada dari Toba itu mewakili Batak ya. Batak ya, kemudian ada Simalungun, ya kemudian ada Medan, ada Deli Serdang, Kota Melayu, kemudian ada kita Nias, ya suku Nias. Jadi sebenarnya Sumatera Utara itu punya kalau saya tidak salah ada 8 ya atau 9 suku suku yang menetap di sana dan semuanya hampir tergabung dalam kepesertaan 12 tim ini.
0: Jadi nah, ada keterwakilan.
1: Ada ya? Keterwakilan. Semua melalui sebuah proses yang sangat unik ya. Dan itu berhasil dilakukan. Kemudian terkait kekompakan, memang namanya suara, suara itu ada nadanya. Ada yeah. Kalau kita kan yang apa di sini do so mil mi do apa namanya? Apa itu Pak?
2: Solmisasi.
1: Sol mi do itu yang kita punya di Pesparawi ini. Sol mi do. Jadi memang kita punya kami mengakui bahwa tidak semua bisa kita atur dengan baik. Tapi puji Tuhannya teman-teman yang ada di daerah, baik yang Nias maupun itu Toba, Simalungun, Deli Serdang, dan Kota Medan, mereka semua 100% bersedia berada di bawah satu komando, yaitu LPPD Sumatera Utara dan okay. Tim rombongan. Sekalipun ada banyak dinamika di antara kita, karena tadi nadanya pasti ada kan.
0: Tinggi semua.
1: Ada gitu. Yang tinggi. Ada... ya, puji Tuhannya pada akhirnya semua perbedaan itu bisa kita jadikan dalam sebuah harmonisasi yang baik. Okay. Dan keinginan kami untuk menjadi juara lagi sebenarnya itu bukan sebuah, itu sebuah harapan. Karena pada akhirnya kan juri yang akan menentukan atau yang punya keputusan mutlak terhadap keinginan kami tersebut. Hanya kami berharap keinginan kami ini adalah keinginan juri sesuai dengan standar juri nasional. Kami sudah berusaha untuk memberikan yang terbaik sesuai dengan standar juri. Dan mudah-mudahan itu kemudian memenuhi syarat begitu ya.

0: Oke. Ya.
1: Tanpa memungkiri peserta lain. Peserta lain juga pasti punya harapan yang sama seperti kami begitu.
0: Iya, Pak, perjalanan jarak sampai di sini tentunya dengan adanya perubahan waktu tadi Bapak bilang ada kelebihan bisa lebih awal untuk mempersiapkan segala sesuatunya. Tapi ada tidak waktu sebelum mereka lomba itu ada yang katakanlah ini jadi sebuah tantangan, ada yang ngeluh atau mungkin ada ditemukan bahwa ternyata mereka secara apa namanya physically sedikit sedikit harus butuh waktu untuk apa namanya adaptasi seperti itu.
1: Ya, sama. Saya juga adaptasi. 10 jam di atas pesawat itu real. Di sini waktu turun goyang.
0: Goyang.
1: Serasa masih di udara.
0: Orang bilang apa ya, Pak? Red flag
1: gitu. Mabuk udara. Itu semua dialami oleh teman-teman ya. Dan memang di awal kita sudah memberikan himbauan kepada teman-teman LPPD Kabupaten Kota untuk mensuplai vitamin kepada peserta supaya ketahanan tubuhnya, imunnya bisa kuat ya ketika nanti menghadapi perjalanan jauh. Dan puji Tuhan fasilitas kesehatan juga yang disediakan oleh panitia di sini, selama kami berada di sini, di setiap hotel maupun di venue acara itu cukup luar biasa, cukup lengkap, sehingga tidak membuat kami kemudian mengeluh soal pelayanan kesehatan. Kami juga dibantu oleh dokter yang dari Sumatera Utara yang diutus oleh Gubernur Sumatera Utara untuk menghandle, membantu tiba-tiba ada hal-hal yang juga urgent terjadi. Jadi ada kolaborasi antara tim kita, tim kesehatan kita yang dari Sumut maupun yang sudah disediakan oleh Bapak Gubernur Papua Barat di sini.
0: Jadi aman sentosa begitu Pak ya?
1: Puji Tuhan semuanya okay. Berjalan dengan baik.
0: Baik, ini ternyata sudah ada yang bergabung di WhatsApp kami. Saya izin untuk membaca ya Bapak-Bapak ya. Selamat malam Horas. Sukses untuk Sumatera Utara, puji-pujiannya kiranya menjadi kemuliaan bagi Tuhan. Selamat malam narasumber, shalom. Apa yang paling berkesan sejak tiba di Manokwari katanya. Terus yang berikutnya Horas, luar biasa Bapak Inspektur selalu setia mendampingi kontingen Sumut mulai dari penjemputan sampai dengan tiba di Manokwari. Lalu yang berikutnya lagi, selamat dan sukses kepada seluruh peserta kontingen Sumatera Utara. Teruslah menginspirasi dengan talenta, semangat, dan kebersamaan yang ditunjukkan selama Pesparawi. Apresiasi setinggi-tingginya kepada orang tua angkat yang telah memberikan perhatian, kasih, dan dukungan bagi para peserta. Selamat dan sukses atas pengabdiannya dalam menyukseskan Pesparawi Nasional. Oke, langsung ditanggapi. Mungkin ini, oh, ada tambahan rupanya. Terima kasih atas dedikasi partisipasi luar biasa dan selamat sukses untuk kontingen Sumatera Utara serta seluruh orang tua angkat yang telah menjadi bagian penting dari perhelatan Pesparawi Nasional. Oke, baik. Ini dari mana nih? Iya, dari Mbak Tessa di Reremi. Terima kasih Mbak Tessa sudah bergabung bersama dengan kita malam hari ini. Langsung ditanggapi sama Pak Erwin kayaknya dulu ya. Oke, silakan Pak.
2: Tentang apa ini Mbak?
0: Ini ada apresiasi yang setinggi-tingginya untuk orang tua angkat nih. Katanya sudah memberikan segalanya gitu. Perhatian, kasih, dan dukungan untuk peserta. Kemudian nanti bisa ditambahkan lagi oleh Pak, apa namanya, Pak Berkat dan juga Pak R. Silahkan.
2: Baik, terima kasih Mbak Tessa. Ini adalah perintah dari Bapak Gubernur untuk kami orang tua asuh. Ada 38 kontingen memberikan yang terbaik untuk para kontingen. Jadi kami maksimal bisa memberikan apa yang terbaik untuk kontingen mulai dari awal sampai nanti kembali ke Sumatera dengan baik. Itu aja, Pak.
0: Oke, baik. Terima kasih. Silahkan Pak Ketua LPPD dulu mungkin Pak Erang.
2: Oke, baik.
0: Silahkan. Sekalian Pak, Saya ngecek waktu di sini juga udah tinggal 14 menit lagi.
2: Iya.
0: Sekalian mungkin Bapak juga ingin menyampaikan harapan bagi keberlanjutan Pesparawi ini sendiri, karena perhelatan ini kalau kita bilang kan LPPD ini perannya sangat luar biasa begitu. Artinya sebagai apa namanya pionir seperti itu. Silakan, Pak.
2: Oke, baik. Saya melihat masyarakat Manokwari, orang-orang yang ada di Manokwari, ketika kami menginjakkan kaki dalam rangka Pesparawi

0: hingga pelaksanaan kegiatan-kegiatan.
1: Iya, ini dukungan juga nih Pak, sepertinya nih dari Mbak Tessa warga Manokwari ini. Selamat dan sukses, belum apa-apa, belum belum pengumuman nih Pak ya. Yeah, udah selamat dan sukses, ini doa berarti.
2: Amin.
1: Oke, silahkan.
0: Baik, tentang keberlanjutan Pespa Rawi.
1: Iya.
0: Pespa Rawi ini adalah untuk salah satu
1: yang akan datang
0: kegiatan akbar terbesar mungkin di dunia. Hari ini menurut catatan panitia, masyarakat Indonesia hadir sekitar 8.700 ke Bumi Cendrawasih.
1: Iya.
0: Sesuatu yang luar biasa. Jadi event ini ya ke depan kami rasa perlu dilanjutkan dan bahkan mungkin kegiatan-kegiatan di dalamnya perlu dikembangkan yang berkaitan langsung dengan pengembangan masyarakat. Ketika Pespa Rawi itu berlangsung, maka masyarakat tempat kegiatan itu merasa ataupun ada dampak positifnya bagi kehadiran masyarakat di mana Pespa Rawi dilaksanakan. Demikian.
1: Oke. Baik. Silakan Pak Tuket, mau ditambahkan.
2: Iya. Kesan saya waktu baru sampai di sini, saya kesan yang pertama yang saya dapatkan ramah masyarakatnya, panitia juga sangat ramah kepada kita, pelayanan tidak ada yang sulit kita dapatkan, semuanya berjalan dengan tidak ada keluhan dari tim kita yang kemudian mengeluh ini transportasinya kenapa, jadwalnya seperti, semua berjalan dengan baik. Saya melihat bahwa kesempatan kurang lebih 4 tahun yang diberikan kepada Papua Barat untuk mempersiapkan diri, saya pikir itu sudah sangat maksimal dilakukan. Kemudian kesan saya berikutnya setelah saya di Papua Barat, makanannya enak. Ya, konsumsi yang disiapkan oleh panitia sangat enak sekali. Biasanya dalam sebuah event besar menyediakan makanan bagi ribuan orang itu pasti, apalagi kota yang seperti tidak terlalu besar seperti Manokwari, pasti akan sulit ya. Tapi di luar dugaan saya bahwa semua makanan tersaji dengan baik, on time, dan menunya enak. Dan di sini kita makan tiap hari tuna. Ya, setiap hari kita makan ikan tuna, dan di Medan itu termasuk makanan mahal.
1: Ikan yang mahal itu.
2: Mahal sekali.
1: Ikan laut. Ya,
2: itu hanya bisa dimakan oleh orang-orang tertentu di waktu tertentu. Tapi di sini kita bisa dapatkan tuna dengan harga yang sangat. Kalau kita pun, saya pernah makan di sebuah restoran di sini, harganya sangat murah sekali. Saya melihat Tuhan memberkati Papua Barat.
1: Amin.
2: Ya, semoga masyarakatnya bisa memanfaatkan kelimpahan alam, sumber daya alam yang tersedia di daerah ini.
1: Amin.
2: Berikutnya, harapan kita tentang Pespa Rawi. Tadi kita sudah munas nih, dan sudah memutuskan ada dua calon tempat, Sumatera dan Sulawesi Tengah. Dan kemudian peserta memutuskan ke Sulawesi Tengah lah yang menjadi tuan rumah di tahun 2029. Kami dari Sumatera Utara legowo dengan hasil tersebut karena sudah melalui sebuah proses yang benar. Bahwa kita berharap masih ada provinsi yang mengeluh soal peran pemerintah. Ada Jawa Tengah yang kemudian pesertanya harus ada yang tertinggal oleh karena dukungan dari pemerintahnya tidak ada, kurang gitu. Sehingga mereka sebagian sampai dan sebagian tertinggal karena terhalang oleh transportasi dan itu butuh dukungan. Ini memang pertama kali keterlibatan saya secara langsung.
1: Oh.
2: Ya, di kegiatan event ini, yang lalu saya support sistem aja dari luar ketika tahun 2022 yang lalu.
1: Yang di Jogja, Pak.
2: Yang di Jogja. Ini yang saya langsung ikut di dalamnya dan saya melihat secara langsung seperti apa pelaksanaannya. Saya pikir memang pemerintah pusat harus benar-benar memikirkan hal ini supaya ke depan tidak ada daerah yang tidak menjadi tuan rumah. Kalau sekarang kan

0: PPD harus menunggu dari pemerintah setempat supportnya. LPPD tidak bisa mengatakan saya mau jadi tuan rumah. Sumatera Utara, LPPD Sumatera Utara tidak bisa mengatakan saya jadi tuan rumah kalau tidak didukung oleh pemerintah. Okay. Ya, ke depan ada himbauan besar dari pemerintah pusat bahwa kita ini kan NKRI. APBD itu kan punya masyarakat, seluruh masyarakat, bukan hanya masyarakat tertentu. Ya, kita berharap bahwa ke depan ketika LPPD Jawa Tengah meminta jadi tuan rumah, gubernurnya langsung mengatakan siap. Kalau sekarang kan belum tentu terjadi yang seperti itu.
1: Okay.
0: Dan ini butuh dukungan yang besar. Kemudian support dari kabupaten kota, ya, supaya pembinaan LPPD ini melalui pesta paduan suara di tingkat kabupaten kota itu bisa berhasil dilakukan. Sebab kalau bibit ini kan dicari dari kabupaten kota. Dan tidak dapat bibit kalau tidak ada pelaksanaan event.
1: Berarti peran gereja dan masyarakat dalam mendukung pembinaan ini juga penting ya Pak ya?
0: Ya, gereja
1: semua daerah juga, gereja, selain support dari pemerintah untuk pelaksanaan.
0: Pemerintah kan pembina.
1: Pembina.
0: Gereja kalau tidak dilibatkan, tidak dibina, tidak diundang, tidak diajak diskusi, dia pikir saya bisa melakukan sendiri di internal gereja saya. Event-event lomba paduan suara ini sering dilakukan dalam internal sinode gereja masing-masing toh. Ya. Jadi mungkin dengan komunikasi, pembiayaan yang cukup, ini bahkan mungkin akan gereja-gereja mau keluar mengikuti event itu. Bayangkan kalau ada satu kabupaten hanya menyediakan 20-50 juta untuk sebuah event, apakah terjadi? Kan tidak mungkin. Nah, ini selama ini keluhan yang sering kita dengar dari teman-teman dari kabupaten kota.
1: Okay.
0: Makanya seperti kata Pak Erap tadi, tidak tersosialisasi. Akhirnya orang berpikir, ah itu milik kalian lah.
1: Oke, okay. Iya. Mudah-mudahan ke depan bisa duduk bareng gitu. Amin. Ya Pak ya. Bisa duduk bareng, bisa sama-sama melihat bahwa ini adalah sebuah apa ya, sebuah sarana yang sangat baik.
0: Satu lagi Mbak, saya tambahkan.
1: Oh, masih
0: ada yang unik di Kota Manokwari. Di setiap sudut Kota Manokwari terpampang spanduk dan baliho sambutan terhadap Pesparawi. Okay. Bahkan di setiap toko, setiap hotel, tempat usaha ada penyambutan baliho bagi pelaksanaan pesta paduan suara di Manokwari. Ini suatu hal yang hebat menurut saya. Di tempat lain mungkin saya tidak pernah melihat penyambutan yang luar biasa di semua sudut kota Manokwari. Ada baliho, spanduk, Pesparawi dari semua lembaga. Tidak hanya yang Nasrani. Saya melihat lembaga-lembaga lain juga ikut mengucapkan dan menerima kedatangan ini, dan ini prestasi Gubernur Papua Barat dan Bupati Manokwari secara khusus dan semua OPD yang ada di bawahnya. Saya kira itu.
1: Oke, baik.
0: Dan Pak Manokwari gila bola. Betul. Saya salut.
1: Itu tadi di akhir yang ingin saya tanyakan, selain apa ambience Pesparawi yang Bapak rasakan yang membedakan Manokwari dengan Medan.
0: Di setiap rumah ada bendera negara dukungan.
1: Ya.
0: Itu tidak terjadi di Sumatera Utara.
1: Oke, itu tidak terjadi di
0: Tidak
1: sana,
0: terjadi
1: ya?
0: Di Sumatera ya. Utara.
1: Sepak bola memang tidak
0: sampai
1: bisa.
0: Sampai konvoi. Jerman kemarin menang konvoi. Argentina menang konvoi. Brazil tadi pagi menang konvoi juga. Waduh, luar biasa. Papua Barat lah.
1: Oke, baik Pak Erwin, sebagai orang tua asuh,
0: ya,
1: ada pesan khusus yang ingin disampaikan untuk kontingen sebelum nantinya mereka akan bertolak setelah event Pesparawi ini kembali, silahkan.
2: Baik, terima kasih Mbak Selvi. Jadi harapan kami kontingen Sumatera Utara ketika kembali ke Sumatera Utara membawa cerita yang baik tentang Papua Barat, kemudian tiba dengan selamat di Sumatera Utara dengan sehat. Dapat saya sampaikan juga bahwa kami dari inspektorat itu mengawasi penggunaan anggaran yang ada dalam kegiatan panitia Pesta Rawi.
1: Oke.
2: Jadi dari awal saya sudah bentuk tim, sehingga harapan ini adalah event rohani gereja. Jangan sampai ada yang korupsi.
1: Jangan sampai gunakan gitu.
2: Iya, iya, iya. Itu ya. Jangan sampai ada korupsi. Kalau korupsi berhadapan dengan saya.
1: Oke.
2: Terima kasih.
1: Baik. Luar biasa ya. Oke, baik, sekali lagi terima kasih untuk Pak Erap, ya, Pak Erap, kemudian Pak Erwin dan juga Pak Bekat untuk obrolannya. Sekali lagi kami mewakili seluruh warga masyarakat Manokwari mengucapkan terima kasih bahwa sepanjang ada di sini mulai dari hari pertama sampai dengan saat ini, kalau kami ambil garis besar apa yang kami dengarkan tadi sampai bisa meninggalkan kesan itu kan sesuatu yang luar biasa begitu ya, dan semoga saja tali silaturahmi ini tidak terputus begitu ya,
0: yeah.
1: Antar apa namanya semua kontingen dan semua tim terkhusus LPPD baik yang juga akan bersinergi ke depan. Dan kami juga mendoakan tim Sumatera Utara bisa mewujudkan mimpi dan juga goals yang dibawa dari sana begitu, sehingga 10 jam ada di pesawat itu tidak sia-sia gitu,
0: amin,
1: Pak ya. Oke, okay, baik. Pendengar Pro 1 RRI Manokwari di mana saja berada, tidak terasa kita berada di penghujung obrolan malam hari ini. Dari perbincangan bersama dengan para narasumber, kita belajar bahwa Pesta Rawi bukan hanya tentang kompetisi atau meraih prestasi, tetapi lebih dari itu menjadi sarana memperkuat iman, membangun karakter, mempererat persaudaraan, dan menjaga kebinekaan Indonesia. Kita juga mengetahui bagaimana LPPD Sumatera Utara mempersiapkan kontingennya dengan sungguh-sungguh, membangun kerjasama, disiplin, dan juga semangat pelayanan, sehingga kehadiran mereka 270 orang di Tanah Papua Barat tidak hanya membawa nama daerah, tetapi juga membawa pesan persatuan dan kasih Kristus. Pesan penting yang kita petik malam hari ini adalah harmoni tidak lahir karena semua orang itu sama, tetapi karena setiap perbedaan diterima dengan rasa hormat, kasih, dan semangat persaudaraan. Dan melalui pujian kepada Tuhan, kita diajak untuk menjadi pribadi yang rendah hati, menghargai sesama, terus membangun Indonesia yang damai dan bersatu dalam keberagaman. Dan sekiranya semangat Pesta Rawi tahun ini dapat menginspirasi kita semua untuk terus memuji Tuhan dalam segala waktu, sekaligus menjadi pembawa damai di tengah keluarga, gereja, lingkungan kerja, dan masyarakat. Sekali lagi terima kasih untuk Bapak Dr. Erwin P. Hasaragi, SHMH, kemudian Bapak Berkat Kurniawan Lauli, SPD,
0: terima kasih, MIP, terima kasih.
1: Dan Bapak Era Penenge Tentamanik.
3: Ya, ya, terima kasih, Juanjua.
1: Ya, Horas Majuanjua. Pastinya terima kasih atas waktu dan juga obrolan sharingnya. Dan akhir kata saya Selviana Langudai pamit undur dari ruang dengar Anda pendengar. Selanjutnya kita akan bergabung dengan Pro 3 Jakarta. Nantikan kami pada obrolan komunitas edisi yang akan datang dengan topik yang berbeda.

0: Jaksa penuntut umum mendakwa mantan Ketua Ombudsman RI Heri Sutanto menerima suap tata kelola tambang nikel. Menurut jaksa, suap diberikan oleh pengusaha tambang berupa uang tunai dan rumah mewah di Jakarta Timur dengan total mencapai 4,8 miliar rupiah. Berikut laporan selengkapnya Muhammad Isnan Suhanda.
1: Lukman Malanulang memberitahukan kepada terdakwa bahwa PT DSN menyiapkan uang sebesar 200 juta rupiah dan terdakwa Heri Susanto menyetujui dan menerimanya sebagai imbalan penerbitan LHP Ombudsman RI yang menyatakan.
2: Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat menggelar sidang perdana kasus dugaan tindak pidana korupsi dan suap mantan Ketua Ombudsman Heri Susanto dalam perkara tata kelola pertambangan di Sulawesi Tenggara. Sidang yang dipimpin Ketua Majelis Hakim Dwi Elia Rahma Sulistyowati mendengarkan pembacaan dakwaan dari Jaksa Penuntut Umum. Dalam dakwaannya, Jaksa Penuntut Umum mengatakan Heri Susanto diduga telah menerima suap berupa uang dan rumah senilai 4,8 miliar rupiah.
3: Uang yang diminta dari perusahaan tersebut dikelola oleh Agung Winarno yang penggunaannya atas persetujuan dari terdakwa Heri Susanto. Selain itu, terdakwa Heri Susanto juga menerima pemberian sebuah rumah yang beralamat di Pulau Gebang Permai Blok D5 nomor 10 Cakung Jakarta Timur dari Agung Winarno senilai 2 miliar 200 juta rupiah. Di mana pemberian rumah tersebut di atas namakan Alkindi Akbar.
2: Sementara itu, Alik Chandra selaku advokat pendamping terdakwa Heri Susanto tidak akan menyampaikan nota eksepsi atau perlawanan terhadap dakwaan jaksa. Menurut Alik, jaksa harus dapat membuktikan bahwa terdakwa menerima suap dalam pengurusan tata kelola tambang.
4: Dakwaan tersebut harus dibuktikan oleh jaksa penuntut umum dan tentunya ini masih dalam proses pembuktian yang akan dilaksanakan di minggu depan. Tentunya kami juga berharap kepada semua pihak dapat taat azas untuk ya bahwasanya dapat mentaati azas praduga tidak bersalah ya. Karena sampai kapanpun sampai klien kami memang diputus bersalah oleh pengadilan dan untuk kekuatan hukum tetap.
2: Sebelumnya penyidik Jampitsus Kejagung mengatakan Direktur PT Toshida Indonesia tidak mau membayarkan penerimaan negara bukan pajak PNBP sebesar 130 miliar rupiah yang telah ditetapkan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Direktur PT Toshida justru meminta terdakwa untuk mengatakan penetapan tersebut merupakan perbuatan maladministratif. Dari Jakarta, Muhammad Isnan Suhanda, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pengemudi ojek online Ojol optimis penerapan potongan tarif 8% untuk angkutan ojek online akan berdampak kepada penghasilan pengemudi. Berikut laporan selengkapnya Sugandi Afandi.
5: Ya, kami dari Asosiasi Pengemudi Ojek Online Garda Indonesia sangat optimis ya dengan implementasi pelaksanaan potongan aplikasi 8%.
6: Pengemudi ojek online atau ojol menyambut baik kebijakan penerapan potongan tarif 8% untuk angkutan ojol yang mulai berlaku pada tanggal 1 Juli tahun 2026. Ketua Umum Asosiasi Pengemudi Ojek Online Garda Indonesia, Raden Igun Wicaksono mengatakan optimistis dengan penerapan potongan tarif 8%. Karena selama ini potongan untuk pengemudi ojek online oleh aplikator rata-rata 20%. Kebijakan diyakini akan meningkatkan pendapatan pengemudi 20 hingga 30% bahkan 40%. Penjelasan disampaikan Igun kepada Radio Republik Indonesia sore tadi.
5: Untuk implementasi 8%, kami memandang dan mengestimasikan akan adanya kenaikan pendapatan bagi para pengemudi ojek online. Itu di kisaran antara 20 hingga 35%. Ini kenaikan yang sangat baik ya, sangat signifikan untuk kondisi saat ini bagi Pak rekan-rekan pengemudi ojek online. Dengan adanya implementasi 8% ke depannya, pendapatan mereka pun ikut naik sekitar 20 hingga 35%. Bahkan mungkin apabila dengan tingkat kerajinan mencari order dari rekan-rekan pengemudi ojek online ini bisa ada naik hingga mencapai 40%.
6: Sementara itu, Presiden Unit Business on Demand Services Goto Catherine Hindra Sucahyo mengatakan kebijakan tersebut mendukung upaya meningkatkan kesejahteraan mitra pengemudi ojek online.
7: Jadi kami mendukung upaya ini untuk terus meningkatkan kesejahteraan para mitra pengemudi ojol ini. Jadi mulai efektif tanggal 1 Juli 2026, GOTO, Gojek Indonesia akan mulai mengimplementasikan komisi 8% untuk layanan transportasi penumpang ojek online roda 2, yang kalau di Gojek kita sering manggilnya GoRide begitu ya. Jadi ini akan efektif kembali lagi sekali lagi tanggal 1 Juli tahun ini, minggu depan, 8% potongan komisi ini.
6: Sebelumnya Presiden Prabowo Subianto menandatangani Peraturan Presiden Nomor 27 Tahun 2026 tentang Perlindungan Pekerja Transportasi Online. Regulasi tersebut mengatur perlindungan pengemudi ojek online sekaligus pembagian pendapatan yang lebih besar bagi mitra pengemudi. Dari Jakarta, Sugandi Avandi, RRI Pro 3, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Menjelang Hari Keluarga Nasional pada 29 Juni mendatang, Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga, Kemendukbangga, menggelar GEMAR atau Gerakan Ayah Mengambil Raport. Berikut laporan selengkapnya Lisa Nuraini.
8: Ada salah satu program kita namanya GEMAR, Gerakan Ayah Mengambil Raport.
9: Menteri Kependudukan dan Pembangunan Keluarga Mendukbangga atau Kepala BKKBN Wi Haji mengingatkan agar anak jangan sampai diasuh dan dikendalikan oleh ponsel. Hal itu ia ungkapkan saat menghadiri acara rangkaian Harganas atau Hari Keluarga Nasional ke-33 di Yogyakarta hari ini. Wi Haji mengatakan agar anak dapat terlepas dari ketergantungan gawai dengan menggaungkan gerakan Ayah Ambil Raport atau GEMAR yang dicanangkan oleh BKKBN.
8: Hari ini ada salah satu program kita namanya GEMAR, Gerakan Ayah Mengambil Raport, dan saya berkunjung di salah satu satuan pendidikan di bawah Kementerian Agama. Saya pengen tahu bagaimana perhatian orang tuanya terhadap anak, dan ini bagian dari kita cek, karena di Indonesia ada 25% istilahnya ada namanya fatherless, kehilangan sosok ayah. Bagi kementerian kita, itu adalah tanggung jawab kita. Yang sering saya sampaikan, unit yang paling terkecil di negara namanya keluarga. Maka kalau kita bikin perbaikan dimulai dari keluarga, dan yang paling sederhana, anak bagian dari yang setuju tidak setuju akan mengganti dan meneruskan kita. Karena itu saya titip, ayo wong tua sing nyekolake anak teng mriki, anake diajak ngobrol. Karena kalau enggak diajak ngobrol, nanti anak kita semua ini ngobrolnya sama handphone.
9: Wi Haji mengemukakan, mulai dari bangun tidur, sebelum tidur, sebelum atau sesudah ibadah, mengerjakan pekerjaan rumah, hingga sebagian besar aktivitas anak terus dikendalikan oleh ponsel, termasuk bertanya kepada AI atau Artificial Intelligence atau kecerdasan buatan. Wi Haji juga mengatakan, algoritma otak generasi saat ini hampir 60-70% dipengaruhi oleh teknologi, sehingga waktu untuk berbincang bersama keluarga berkurang, bahkan anak mengalami fatherless atau kehilangan sosok ayah. Selain rangkaian kegiatan di sekolah MAN 1 Yogyakarta, Menteri Wi Haji juga berkunjung ke rumah keluarga risiko stunting atau KRS. Atun, pemilik rumah keluarga risiko stunting, mengatakan dirinya sangat senang sekali mendapatkan perhatian dari pemerintah. Ia berharap kegiatan ini tidak hanya sekali, namun dapat terus berkelanjutan bagi keluarga miskin di seluruh Indonesia.
10: Senang. Senang sekali. Iya, tiga. Yang dua, 5 tahun. Ini 4 tahun. Ini 1,5 bulan.
9: Diketahui peringatan Hari Keluarga Nasional Harganas ke-33 tahun ini mengusung tema khusus, yaitu Ayah Wajib Hadir. Berbagai rangkaian kegiatan diadakan serentak secara nasional dengan fokus utama pada penguatan peran ayah dalam pengasuhan anak dan percepatan penurunan stunting. Selain itu, di tahun ajaran baru ini, BKKBN juga mengajak masyarakat untuk menggalakkan GEMAR, Gerakan Ayah Mengambil Raport. Serta juga ada bakti sosial dan edukasi di beberapa sekolah. Dan puncak acara Harganas ke-33 tahun ini akan diselenggarakan di Yogyakarta tanggal 29 Juni mendatang. Lisa Nuraini melaporkan, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Berikut kami hadirkan kembali informasi haji 2026.
11: Saatnya kita ikuti Info Haji.
0: Kami awali dari Tanah Suci, di mana pelayanan jemaah seminggu terakhir operasional Haji 2026, pembimbing ibadah tetap gencar memberikan edukasi. Berikut laporan selengkapnya, Syariful Alam. Alam.
12: Ya, pendengar, dapat kami informasikan menjelang berakhirnya operasional haji, pembimbing ibadah dari petugas penyelenggara ibadah haji atau PPIH Arab Saudi maupun tingkat kloter terus memberikan motivasi kepada jemaah, salah satunya agar tidak memaksakan diri mengejar arba'in. Pada saat yang sama, jemaah diingatkan untuk menjaga kondisi fisik dengan mengkonsumsi cukup air dan menggunakan alat pelindung diri atau APD di tengah cuaca ekstrim di Madinah. Hal itu dikatakan petugas dan pembimbing pada kloter SUB 104 Doha Saifuddin. Sementara itu, pendengar, dapat kami informasikan meski operasional haji sisa 7 hari lagi, para pembimbing sektor tetap rutin melakukan

0: Jawa Barat siang tadi menggunakan maskapai Saudi Airlines dengan nomor penerbangan SP5376. Lalu 389 jemaah haji dari DKI Jakarta yang juga akan mendarat pada pukul 21.00 waktu Indonesia Barat malam nanti menggunakan Garuda Indonesia dengan nomor penerbangan GIA7624. Salah satu jemaah haji asal DKI Jakarta, Aisyah, mengatakan bila dirinya senang telah kembali ke tanah air dan dapat berkumpul kembali dengan keluarga. Diketahui secara keseluruhan pasca kepulangan jemaah haji melalui Bandara Internasional Soekarno-Hatta akan melayani kedatangan 84 kloter dengan jumlah 34.853 jemaah haji yang akan kembali hingga 30 Juni 2026 nanti. Demikian dari Bandara Soekarno-Hatta, satu udara NRRI P3, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Masih mengenai haji, sementara itu sebanyak 391 jemaah haji dan petugas kloter JKG 28 dari Jakarta Timur dan Jakarta Pusat tiba di Asrama Haji Pondok Gede siang tadi. Setio Agung melaporkan selengkapnya.
2: Sebanyak 391 jemaah haji dan petugas kloter yang tergabung dalam kloter JKG 28 tiba di Asrama Haji Pondok Gede Jakarta Timur Kamis siang. Seluruh jemaah yang berasal dari gabungan Jakarta Timur dan Jakarta Pusat itu dilaporkan tiba dalam kondisi sehat. Saat ditemui di Asrama Haji, Sekretaris PPIH Debarkasi Jakarta Pondok Gede, Agus Hussein, mengatakan kloter JKG 28 mendarat di Bandara Internasional Soekarno-Hatta sekitar pukul 9 pagi waktu Indonesia Barat. Selanjutnya, para jemaah tiba di Asrama Haji Pondok Gede sekitar pukul 1 siang untuk mengambil air zam-zam dan koper besar.
3: Untuk hari ini adalah JKG 28, di mana dia berasal dari kota Jakarta Timur dan juga Jakarta Pusat, gabungan dari dua kota. Yang jumlah jemaah dengan petugas itu adalah 391 menggunakan pesawat Garuda.
2: Salah seorang jemaah kloter JKG 28 asal Jakarta Pusat, Asep Kamaludin, mengaku bersyukur dapat menunaikan ibadah haji dengan lancar bersama istrinya. Ia mengatakan cuaca di Arab Saudi berbeda dengan Indonesia sehingga banyak jemaah yang ia amati mengalami influenza. Namun, pelayanan kesehatan dinilai sigap menangani kondisi tersebut sehingga seluruh rangkaian ibadah dapat dijalani dengan baik.
4: Ya, kalau cuaca memang di sana itu beda dengan di Indonesia. Jadi, ya alhamdulillah bisa menangani.
2: PPIH Debarkasi Jakarta Pondok Gede dijadwalkan kembali menerima kedatangan kloter JKG 30 pada Kamis malam. Kloter yang berjumlah 393 jemaah haji dan petugas itu merupakan gabungan jemaah asal Jakarta Timur, Jakarta Barat, Jakarta Pusat, dan Jakarta Selatan. Sementara itu, dua kloter terakhir dijadwalkan tiba pada pekan depan. Demikian dari Jakarta, Setio Agung melaporkan. Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
5: Demikian telah kita ikuti Info Haji.
1: Duta Besar Mesir untuk Indonesia Yasser El-Semi mengungkap negaranya ingin memperkuat hubungan diplomatik dengan Indonesia, khususnya dalam momentum 74 tahun Revolusi Mesir pada 2026. Terlebih kedua negara telah meningkatkan hubungan bilateral menjadi kemitraan strategis pada April 2025 yang lalu. Berikut laporan selengkapnya, Retno Madasari.
6: Indonesia and Egypt enjoy a relationship that both historic and...
7: Kedutaan Besar Mesir di Jakarta menggelar perayaan 74 tahun Revolusi Mesir pada Rabu malam di Jakarta. Pada kesempatan itu, Duta Besar Yasser El-Semi mengungkapkan Mesir ingin memperkuat hubungan bilateral dengan Indonesia, terlebih pada momentum Hari Revolusi itu juga menandakan

0: menandakan 81 tahun hubungan diplomatik kedua negara. El Shemi menyebut penguatan hubungan turut didasari dengan telah ditingkatkannya hubungan bilateral menjadi kemitraan strategis antara Indonesia dan Mesir yang disepakati dalam kunjungan kenegaraan Presiden Prabowo ke Kairo pada April 2025 lalu. Menurutnya, hubungan bilateral kedua negara yang telah berjalan baik sejak lama juga ditunjukkan dengan kunjungan kenegaraan Presiden Prabowo sebanyak 3 kali pada Desember 2024, kemudian April dan Oktober 2025.
1: Kemitraan strategis tersebut mencakup berbagai bidang kerjasama, terutama ekonomi, perdagangan, investasi, pendidikan, pertukaran antar masyarakat, kerjasama militer, serta kebudayaan. Kami tentu berharap dapat terus memperkuat hubungan antara Mesir dan Indonesia di masa mendatang.
0: Pada kesempatan yang sama, Menteri Agama RI Nasaruddin Umar menegaskan, pertukaran akademik yang berlangsung selama puluhan tahun telah berkontribusi besar dalam memperkuat hubungan antar masyarakat kedua negara.
2: Generasi demi generasi mahasiswa Indonesia telah menempuh pendidikan di Mesir, khususnya di Universitas Al-Azhar, salah satu pusat pembelajaran Islam paling terkemuka di dunia. Pertukaran akademik dan budaya ini telah memainkan peran penting dalam memperkuat saling pengertian, serta mempererat hubungan antar masyarakat kedua negara.
0: Sejarah mencatat Mesir merupakan negara pertama yang mengakui kemerdekaan RI pada 1945. Hubungan harmonis antara Indonesia dan Mesir berlangsung baik di banyak sektor. Komitmen kedua negara dalam memperdalam kerjasama pendidikan salah satunya dibuktikan melalui peresmian program studi bahasa Indonesia di Fakultas Bahasa dan Penerjemahan Universitas Al-Azhar yang resmi diluncurkan di Kairo pada 6 November 2025. Dari Jakarta, Reto Mandesari, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Beralih ke informasi dari dunia olahraga, matchday ketiga penyisihan grup F Piala Dunia 2026 masih membuka peluang pada perubahan peringkat 1 hingga 3 klasemen akhir. Swedia, Jepang, dan Belanda mengincar kemenangan untuk mengamankan posisi masing-masing menuju ke babak 3-2 besar. Berikut laporan selengkapnya Niar Abdul Itiloli.
4: Matchday ketiga penyisihan grup F Piala Dunia 2026 masih membuka peluang pada perubahan peringkat 1 hingga 3 klasemen akhir, di mana Swedia, Jepang, dan Belanda mengincar kemenangan di laga terakhir grup F untuk mengamankan posisi masing-masing menuju babak 32 besar. Pelatih timnas Swedia Graham Potter menyadari Jepang akan menjadi lawan tangguh yang harus mereka lewati. Rekor sebagai tim yang belum terkalahkan oleh tim Eropa manapun dalam 8 tahun terakhir, menurut Potter, menempatkan tim Samurai Biru sebagai lawan yang patut dihormati.
5: Para pemain kami pasti menyadari hal itu. Karenanya kami harus bisa memanfaatkan kualitas tim yang kami miliki sebaik mungkin. Ini akan menjadi pertandingan yang berat tentu saja. Kami harus bertahan lebih baik dibandingkan pertandingan terakhir kami. Dan semoga kami juga bisa memberikan ancaman di pertahanan mereka.
4: Sementara itu, Belanda juga memburu kemenangan atas Tunisia pada laga terakhir penyisihan grup F Piala Dunia 2026. Pelatih Belanda Ronald Koeman mengatakan, walau Tunisia tidak lagi memiliki kesempatan lolos ke fase selanjutnya, namun tim ini masih memiliki satu pertandingan terakhir sebagai ajang pembuktian diri. Karenanya, skuad The Oranye akan tetap waspada demi mengamankan 3 poin di laga terakhir.
6: Mereka baru saja mendapatkan pelatih baru setelah pertandingan pertama, jadi mereka pasti menginginkan hasil pertandingan yang lebih baik sekarang. Mereka sudah melewati 2 pertandingan yang tidak baik hasilnya, jadi pertandingan berikutnya mereka pasti akan tampil habis-habisan. Maka itu kami akan bersiap menghadapinya, jadi kita akan lihat besok seperti apa hasilnya. Saat ini Belanda masih memimpin klasemen sementara grup F dengan 4 poin hasil dari 2 pertandingan. Jepang dengan poin sama mengikuti di tempat kedua. Swedia dengan 3 poin berada di posisi ketiga, sedangkan Tunisia mendiami dasar klasemen tanpa poin. Tunisia akan menghadapi Belanda di Stadion Kansas City, sedangkan Jepang akan berjumpa Swedia di Stadion Texas. Kedua pertandingan akan berlangsung bersamaan pada pukul 6 besok pagi waktu Indonesia Barat. Dari Jakarta, Niar Abdul Itiloli, Pro 3 RRI, terus mengundang.

Demikian Warta Berita Radio Republik Indonesia. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di www.rri.co.id atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X @RRI Programa 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

Dunia kembali bersatu dalam semangat sepak bola. Saatnya menikmati kemeriahan pertandingan paling bergengsi dalam Pesta Bola Dunia 2026. Dengarkan aksi para pemain terbaik dunia, gol-gol spektakuler, dan drama pertandingan yang penuh kejutan. RRI Manokwari hadir menemani euforia sepak bola dunia melalui program spesial Pesta Bola Dunia 2026 yang hadir di Pro 1, Pro 2, dan Pro 4 RRI Manokwari. Ada ulasan pertandingan, prediksi laga, highlight pemain bintang, hingga obrolan seru bersama pecinta sepak bola. Jangan lewatkan kemeriahan dan semangatnya, karena sepak bola bukan sekedar pertandingan, tetapi semangat, kebersamaan, dan kebanggaan dunia. Pesta Bola Dunia 2026 hanya di Pro 1, Pro 2, dan Pro 4 RRI Manokwari.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 91,2 FM, Pro1 RRI Jakarta, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

Trivia Pildun RRI. Halo pecinta bola, kembali di Trivia Pildun RRI menghadirkan fakta dan cerita menarik menuju Pesta Bola Dunia 2026. Dari stadion ke stadion, beberapa stadion megah sudah dipersiapkan untuk menyambut Piala Dunia 2026. Salah satunya adalah MetLife Stadium yang diproyeksikan menjadi venue partai final. Stadion ini mampu menampung puluhan ribu penonton dan sering digunakan untuk event olahraga kelas dunia. Selain itu, kota-kota besar seperti Los Angeles, Toronto, dan Mexico City juga menghadirkan atmosfer sepak bola yang luar biasa. Demikian trivia Pildun RRI kali ini, terus ikuti berbagai cerita menarik seputar sejarah Piala Dunia, fakta unik, pemain legendaris, hingga update terbaru menuju Pesta Bola Dunia 2026. Karena sepak bola bukan hanya tentang pertandingan, tapi juga tentang semangat, persatuan, dan kebanggaan dunia. Tetap bersama Pro 1 Radio Republik Indonesia Manokwari dalam Pesta Bola Dunia 2026.

0: mohon perhatian bagi seluruh pecinta sepak bola di Indonesia, saatnya bersiap menyambut kemeriahan FIFA World Cup tahun 2026.
1: Mulai 11 Juni hingga 19 Juli 2026, Radio Republik Indonesia hadir dengan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Dapatkan siaran pertandingan, analisis seru, profil tim dan pemain hingga ulasan eksklusif dari para ahli. Dengarkan melalui radio favoritmu, streaming digital dan aplikasi resmi RRI. Jangan lupa dengerin RRI Manokwari. Ajak teman, keluarga dan komunitasmu. Rasakan euforia sepak bola dunia langsung dari telingamu. Pesta Bola Dunia 2026 bersama Radio Republik Indonesia. Kita rayakan semangat sportivitas.

Dari Sabang sampai Merauke, suara pujian bergema memuliakan nama Tuhan. Bersiaplah menyaksikan perhelatan iman terbesar, Pesta Paduan Suara Gerejawi, Pesparawi Nasional. Menampilkan talenta terbaik dari seluruh provinsi di Indonesia dalam harmoni pujian, persatuan, dan kasih. Mari jadi bagian dari sukacita ini. Dukung, saksikan, dan rasakan kemuliaan Tuhan melalui setiap lantunan lagu. Pesparawi Nasional, bersatu dalam pujian, bersinar dalam iman.

Shalom. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salve. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, dan salam sejahtera untuk kita semua. Saya Engelbertu Silubun, SPT MM, Kepala LPP RRI Manokwari, mengajak kita semua untuk memeriahkan dan mensukseskan Pesta Paduan Suara Gerejawi Nasional ke-14 yang akan dilaksanakan pada tanggal 18 Juni sampai dengan 28 Juni 2026 di Kabupaten Manokwari, Provinsi Papua Barat, dengan tema Aku Hendak Memuji Tuhan Pada Segala Waktu, Mazmur 34 ayat 2a.

0: Kenapa sih harus denger radio? Ada banyak alasan untuk dengerin radio. Bisa nikmatin musik-musik berbagai genre. Bisa update berita terkini tentang wilayah sekitar kita. Berita nasional, bahkan internasional.
1: Berita pagi ini, Jumat 6 September.
0: Jadi tahu tentang kabar dunia hiburan.
2: Akhirnya mereka merilis single terbaru judulnya The Emptiness Machine. Dan album baru judulnya...
0: Dapat rekomendasi, info wisata, dan juga kuliner.
2: Tapi beberapa ini bukan hanya sekedar makanan, ya, tapi juga...
0: Sampai... menyimak talk show menarik. Kemudian yang bisa jadi edukasi untuk kita.
1: Dengan soft skill buat anak muda.
0: Dan yang... Radio bisa didengarkan dimanapun, kapanpun, dan sambil aktivitas apapun. Ayo dengar radio, satu suara berjuta telinga.

Mari kita sukseskan Pas Parawi Nasional ke-14 tahun 2026 yang akan dilaksanakan pada tanggal 18 hingga 28 Juni 2026 dengan tema Aku Hendak Memuji Tuhan Pada Segala Waktu, Mazmur pasal 34 ayat 2a, dan subtema Puji-pujian Membawa Perdamaian dan Persaudaraan di Tanah Papua. Mari bergandeng tangan, satukan suara, dan hadirkan puji-pujian terbaik bagi kemuliaan Tuhan. Dari Tanah Papua, kita wujudkan damai, persaudaraan, dan kasih melalui nyanyian. Ayo, sukseskan Pas Parawi Nasional ke-14. Papua bernyanyi, Tuhan dimuliakan.

0: Kenapa sih harus denger radio? Ada banyak alasan untuk dengerin radio. Bisa nikmatin musik-musik berbagai genre. Bisa update berita terkini tentang wilayah sekitar kita. Berita nasional, bahkan internasional.
1: Berita pagi ini, Jumat 6 September.
0: Jadi tahu tentang kabar dunia hiburan.
2: Akhirnya mereka merilis single terbaru judulnya The Emptiness Machine. Dan album baru judulnya...
0: Dapat rekomendasi, info wisata, dan juga kuliner.
2: Kami Bogor ini bukan hanya sekedar makanan, ya, tapi juga...
0: Sampai... menyimak talk show menarik. Kemudian yang bisa jadi edukasi untuk kita.
1: Dengan soft skill buat anak muda.
0: Dan radio bisa didengarkan dimanapun, kapanpun, dan sambil aktivitas apapun. Ayo dengar radio, satu suara berjuta telinga.

Kaldi, pengembala kambing yang hidup di Ethiopia pada sekitar 300 Masehi, adalah orang yang pertama kali menemukan kopi. Suatu hari, Kaldi mencermati bagaimana kambing-kambing peliharaannya menjadi lebih bersemangat setelah memakan buah-buah merah tanaman kopi. Rasa penasaran mendorong Kaldi untuk mencoba buah-buah merah itu. Dan setelah merasakan efeknya, ia menceritakan pengalaman itu kepada orang-orang yang ditemuinya. Setelah lama, semakin banyak orang yang mengetahui khasiat buah-buah merah tanaman kopi. Tidak hanya itu, mereka juga menyadari bahwa ternyata biji buah tersebut dapat dipanggang dan dijadikan minuman yang nikmat, yang memberi khasiat yang sama dengan buahnya. Kini, kopi tidak hanya diminum demi khasiatnya saja. Dan minum kopi juga bukan hanya kebiasaan sebagian orang, melainkan sudah menjadi gaya hidup, terutama di kota-kota besar.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 91,2 FM, Pro 1 RRI Jakarta, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI,

Mohon perhatian, mohon perhatian. Bagi seluruh pecinta sepak bola di Indonesia, saatnya bersiap menyambut kemeriahan FIFA World Cup tahun 2026. Mulai 11 Juni hingga 19 Juli 2026, Radio Republik Indonesia hadir dengan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Dapatkan siaran pertandingan, analisis seru, profil tim dan pemain hingga ulasan eksklusif dari para ahli. Dengarkan melalui radio favoritmu, streaming digital dan aplikasi resmi RRI. Jangan lupa dengerin RRI Manokwari. Ajak teman, keluarga dan komunitasmu. Rasakan euforia sepak bola dunia langsung dari telingamu. Pesta Bola Dunia 2026 bersama Radio Republik Indonesia. Kita rayakan semangat sportivitas.

Ini bukan sekedar cerita, ini adalah pertarungan inspirasi. Para tokoh terbaik dari berbagai dunia siap menginspirasi Anda. Inilah panggung para legenda, piala dunianya tokoh. Pendengar, dalam setiap gelaran piala dunia FIFA, selalu lahir satu sosok istimewa, pemain terbaik yang menjadi pusat perhatian dunia. Mereka bukan hanya tampil gemilang, tapi juga menjadi penentu perjalanan timnya. Kita mulai dari Lionel Messi. Di edisi 2022, Messi akhirnya menyempurnakan karirnya dengan membawa Argentina juara dunia. Kepemimpinan, visi bermain, dan gol-gol krusialnya membuat dia layak meraih gelar pemain terbaik. Bergeser ke 2018, ada Luka Modric. Gelandang elegan ini membawa Kroasia hingga final. Meski tidak juara, performa yang konsisten dan cerdas membuatnya diakui sebagai yang terbaik. Lalu kita mundur ke 1986. Nama Diego Maradona tidak bisa dilupakan. Aksi individunya yang luar biasa menjadikan turnamen itu miliknya seorang. Sebuah penampilan legendaris yang masih dikenang hingga kini. Sahabat Pro 1, para best player ini membuktikan bahwa satu pemain bisa mengubah sejarah. Karena di panggung Piala Dunia FIFA, legenda lahir dari momen-momen luar biasa.

0: Kenapa sih harus denger radio? Ada banyak alasan untuk dengerin radio. Bisa nikmatin musik-musik berbagai genre. Bisa update berita terkini tentang wilayah sekitar kita. Berita nasional, bahkan internasional.
1: Berita pagi ini, Jumat 6 September.
0: Jadi tahu tentang kabar dunia hiburan.
2: Akhirnya mereka merilis single terbaru judulnya The Emptiness Machine. Dan album baru judulnya...
0: Dapat rekomendasi, info wisata, dan juga kuliner.
2: Kami Bogor ini bukan hanya sekedar makanan, ya, tapi juga...
0: Sampai... menyimak talk show menarik. Kemudian yang bisa jadi edukasi untuk kita.
1: Dengan soft skill buat anak muda. Dan yang...
0: Radio bisa didengarkan dimanapun, kapanpun, dan sambil aktivitas apapun. Ayo dengar radio, satu suara berjuta telinga.

Ini bukan sekedar cerita, ini adalah pertarungan inspirasi. Para tokoh terbaik dari berbagai dunia siap menginspirasi Anda. Inilah panggung para legenda, piala dunianya tokoh. Pendengar, dalam setiap gelaran piala dunia FIFA, selalu lahir satu sosok istimewa pemain terbaik yang menjadi pusat perhatian dunia. Mereka bukan hanya tampil gemilang, tapi juga menjadi penentu perjalanan timnya. Kita mulai dari Lionel Messi. Di edisi 2022, Messi akhirnya menyempurnakan karirnya dengan membawa Argentina juara dunia. Kepemimpinan, visi bermain, dan gol-gol krusialnya membuat dia layak meraih gelar pemain terbaik. Bergeser ke 2018, ada Luka Modric. Gelandang elegan ini membawa Kroasia hingga final. Meski tidak juara, perform

Lalu kita mundur ke 1986. Nama Diego Maradona tidak bisa dilupakan. Aksi individunya yang luar biasa menjadikan turnamen itu miliknya seorang. Sebuah penampilan legendaris yang masih dikenang hingga kini. Sahabat Pro 1, para best player ini membuktikan bahwa satu pemain bisa mengubah sejarah. Karena di panggung Piala Dunia FIFA, legenda lahir dari momen-momen luar biasa. Setiap tokoh punya cerita, dan setiap cerita punya makna. Sampai jumpa di kisah berikutnya, panggung para legenda Piala Dunianya tokoh, hanya di Pro 1, Pro 2, dan Pro 4 RRI Manokwari.

Kalau bicara tentang striker elegan yang pernah dimiliki dunia sepak bola, maka nama Marco van Basten selalu masuk dalam daftar legenda terbaik. Mantan penyerang timnas Belanda ini dikenal bukan hanya karena ketajamannya mencetak gol, tetapi juga karena gaya bermainnya yang indah, tenang, dan penuh teknik tinggi. Van Basten punya kemampuan komplit. Dia kuat dalam duel udara, akurat saat menembak, cerdas mencari ruang, dan

poin paling unik dari Van Basten adalah caranya membuat gol-gol sulit terlihat mudah. Bahkan banyak pengamat mengatakan, gerakan Van Basten di kotak penalti seperti seorang seniman yang sedang melukis peluang menjadi gol. Di era akhir 1980-an hingga awal 1990-an, Van Basten menjadi ikon sepak bola Belanda bersama generasi emas yang diperkuat Ruud Gullit dan Frank Rijkaard. Namun, menariknya, saat timnas Belanda tampil di Piala Dunia bersama Van Basten, ada gaya bermain khas yang begitu dikenang dunia. Belanda kala itu tampil dengan filosofi total football. Pemain yang menyerang membuat para pemain bebas

kiper yang hanya menunggu bola di depan gawang. Dia sering turun menjemput bola, membuka ruang untuk rekannya, lalu tiba-tiba muncul di posisi berbahaya untuk mencetak gol. Keunikan lainnya, timnas Belanda pada masa Van Basten terkenal sangat mengandalkan permainan kolektif dan umpan-umpan cepat. Mereka bermain atraktif, menyerang, dan penuh kreativitas. Karena itu, setiap kali Belanda tampil, pertandingan mereka hampir selalu menarik untuk ditonton. Piala Dunia 1990.

Setiap tokoh punya cerita, dan setiap cerita punya makna. Sampai jumpa di kisah berikutnya, panggung para legenda Piala Dunianya tokoh, hanya di Pro 1, Pro 2, dan Pro 4 RRI Manokwari.

Ini bukan sekedar cerita, ini adalah pertarungan inspirasi. Para tokoh terbaik dari berbagai dunia siap menginspirasi Anda. Inilah panggung para legenda, piala dunianya tokoh. Kalau bicara tentang negara paling sukses dalam sejarah piala dunia, maka jawabannya adalah Brasil. Brasil menjadi negara dengan koleksi trofi piala dunia terbanyak sejak turnamen pertama digelar tahun 1958

1970, 1994, dan 2002, rekor yang hingga kini masih sulit dilewati negara lain. The wings are wide, without an or not on the ride. Yang membuat Brasil begitu spesial bukan hanya jumlah gelarnya, tetapi juga gaya bermain mereka yang indah, kreatif, dan penuh hiburan. Dari generasi ke generasi, Brasil selalu melahirkan pemain-pemain legendaris dunia. Mulai dari Pele, sang raja sepak bola yang membawa Brasil juara di usia 17 tahun. Lalu ada Romario dan Ronaldo Nazario, striker tajam yang menjadi mimpi buruk bagi bek lawan. Tahun 1970, banyak orang menyebutkan tim Brasil saat itu sebagai salah satu tim terbaik sepanjang sejarah sepak bola dunia. Dikomandani Pele, Brasil tampil begitu dominan dengan permainan menyerang yang indah dan penuh skill. Sementara pada tahun 2002, dunia menyaksikan kebangkitan Ronaldo Nazario setelah sempat mengalami cedera berat. Dan uniknya, Ronaldo tampil luar biasa di Piala Dunia Korea-Jepang 2002 dengan gaya rambut segitiga khasnya yang ikonik. Ia membawa Brasil menjadi juara dunia kelima sekaligus menjadi top skor turnamen tersebut.

di sepak bola. Negara yang menghadirkan bukan hanya kemenangan, tetapi juga seni dalam bermain bola. Brasil, pemilik trofi emas terbanyak Piala Dunia, dan rumah bagi banyak legenda sepak bola dunia. From Favela, Chester Stadium roars. We break the lights, we open doors. Setiap tokoh punya cerita, dan setiap cerita punya makna. Sampai jumpa di kisah berikutnya, panggung para legenda Piala Dunianya tokoh, hanya di Pro 1, Pro 2, dan Pro.

0: Nederland Oranje.
1: Ini bukan sekedar cerita. Ini adalah pertarungan inspirasi. Para tokoh terbaik dari berbagai dunia siap menginspirasi Anda. Inilah panggung para legenda, piala dunianya tokoh. Dalam sejarah sepak bola Belanda, ada satu pemain yang begitu mudah dikenali bahkan dari kejauhan. Rambut gimbal khasnya, postur tubuh atletisnya, dan gaya bermain penuh tenaga. Dialah Ruud Gullit. Ruud Gullit dikenal sebagai salah satu pemain paling komplit yang pernah dimiliki timnas Belanda, yang bisa menyerang, membantu pertahanan, bahkan mengatur

menyerang tanpa takut. Gulit menjadi simbol semangat dan kekuatan permainan Belanda. Keunikan lainnya, Gulit bukan hanya hebat secara teknik, tetapi juga punya jiwa pemimpin yang kuat di lapangan. Ia sering membakar semangat rekan-rekannya ke

terasa menarik dan penuh energi. Ruud Gullit, legenda dengan rambut gimbal ikonik yang menjadi pemain Belanda

Setiap tokoh punya cerita, dan setiap cerita punya makna. Sampai jumpa di kisah berikutnya, Panggung Para Legenda Piala Dunianya Tokoh, hanya

Mulai 11 Juni hingga 19 Juli 2026, Radio Republik Indonesia hadir dengan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Dapatkan siaran pertandingan, analisis seru, profil tim dan pemain hingga ulasan eksklusif dari para ahli. Dengarkan melalui radio favoritmu, streaming digital dan aplikasi resmi RRI. Jangan lupa dengerin RRI Manokwari. Pesta Bola Dunia 2026 bersama Radio Republik Indonesia. Kita rayakan semangat sportivitas.

Baik, seluruh pendengar dimanapun Anda berada, di malam hari ini pukul 23 lebih 51 menit waktu Indonesia Timur, kami hadirkan satu tembang lagu dari Trio Ambisi dengan judul Tanah Papua, dan sekaligus akan menutup kebersamaan kita di malam hari ini.

Selamat, sudah mendengar bagaimana saya Anda berada dengan terdengarnya irama ini, maka usai sudah tugas kami mengawali program acara siaran sepanjang hari ini, Kamis 25 Juni 2026. Kami ucapkan terima kasih untuk Anda yang sudah monit siaran kami. Kita berpisah dan akan jumpa lagi pada esok pagi pada pukul 04.55 waktu Indonesia Timur pada pemancar FM frekuensi 94.3 MHz. Dari Merdeka 68, kami ucapkan selamat malam dan selamat beristirahat untuk Anda yang sudah memulai istirahat malam hari Anda, dan untuk Anda yang masih melakukan aktivitas malam hari Anda, selamat malam dan selamat melakukan aktivitas-aktivitas malam hari Anda. Ya, salam hangat dan salam sehat untuk Anda semua, salam sukses di setiap aktivitasnya. Iya, mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Agung pamit undur diri. Sebelum berpisah, terimalah salam nasional kita. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka. Inilah Radio Republik Indonesia, Manokwari.

0: Ini kalau kita melihat daftar pemain atau line up yang diturunkan Jerman, ternyata pelatih Julian Nagelsmann ini juga tidak mau kehilangan angka. Mereka beliau menurunkan tetap pemain-pemain terbaiknya ya, seperti ada Jamal Musiala yang dia tetap turunkan, kemudian penjaga gawang justru dia turunkan penjaga gawang yang paling senior itu adalah penjaga gawang Manuel Neuer ya, ini usianya sudah 40 tahun ini.
1: Wow.
0: Jadi rata-rata pemain-pemain yang diturunkan ada ada Antonio Rüdiger, kemudian Jonathan Tah, Alexander Pavlovic. Jadi artinya pelatih Nagelsmann ini betul-betul juga tidak mau kehilangan angka ataupun targetnya tetap meraih angka.
1: Iya, walaupun lapis gelang ini bukan main-main ya.
0: Iya.
1: Baik, kita akan mendengar lagi ada Pak Ismail di Pariaman. Pak Ismail, selamat pagi.
2: Salam Bidari,
1: ya.
2: Salam
1: Raja Jaya, silakan.
2: Iya, kalau dilihat dari peringkat setiap negara ada Piala Dunia ini, memang bisa kemungkinan Jerman ini menang besar. Tapi menurut saya, hal-hal tak terduga banyak sekali terjadi di Piala Dunia.
1: Okay.
2: Seperti kemarin kita lihat, itu ya di peringkat yang besar-besar itu mereka itu sering ceroboh dan agak sedikit sombong mendahului. Jadi sekarang Jerman lawan
1: Ecuador
2: ini, memang bersiap oleh Jerman, tapi tidak bisa berharap terlalu besar. Misalnya kalau menang ya 3-2, boleh lah. Tapi kalau berita jauh misalnya 2-0 atau 3-1 itu agak bagus
1: ya. Iya, tetap ada perlawanan ya.
2: Iya, ini karena Ecuador juga prinsipnya mati-matian karena tahu berapa dari orang yang sudah ternama kan.
1: Baik, ya.
2: Sekarang gue

0: PKD yang sudah memiliki nilai 3. Nah, kalau dia menang, maka dia akan memiliki nilai 4, artinya dia berada di runner up. Artinya lebih baik dari Pantai.
1: Ya, mau tidak mau di babak kedua nanti akan lebih all out gitu ya, Bung Yanto ya. Betul, Bung. Dan kita jeda sejenak pendengar dan juga Bung Yanto ya. Kita akan menuju untuk mengikuti warta berita. Dan tentunya kami terus hadir ke ruang dengar Anda menghadirkan dengar bareng Piala Dunia 2026 ini. Antara timnas Ekuador versus Jerman.

0: Radio Republik Indonesia Manokwari dengan Warta Berita Daerah pukul 6 waktu Indonesia Timur.
1: Baik pendengar, Warta Berita pagi ini Jumat tanggal 26 Juni 2026 dan rangkaian dengan informasi aktual lainnya. Selengkapnya bersama saya Dedi Ngilamela.

Kembalinya 9 anggota TPN OPM dari Kopi 1 Batalion Ovir dan Batalion Sair Kodab 4 Sorong Raya. Ke pangkuan NKRI disambut Kodam 18 Kasuari dalam suatu upacara ikrar setia kepada NKRI di lapangan Makodam 18 Kasuari berlangsung Kamis 24 Juni 2026. Pangkoba Wilham 3, Letnan Jenderal TNI Luki Avianto bertindak sebagai pembina upacara dan upacara diawali dengan pelepasan atribut lama berupa pernak-pernik ikat kepala, gelang dan tas noken, anyaman yang bermotif bendera bintang gejora digantikan dengan pemakaian kemeja batik yang dilakukan secara bergantian oleh para pemimpin daerah. Selanjutnya, pembacaan ikrar NKRI oleh para anggota TPN OPM dilanjutkan dengan memegang dan mencium bendera merah putih lambang NKRI. Pangkoba Wilham 3 Letnan Jenderal TNI Luki Avianto dalam sambutannya mengatakan kembalinya 9 anggota TPN OPM bersama keluarga mereka ke pangkuan NKRI adalah melalui upaya pendekatan secara humanis yang dilakukan oleh seluruh komponen pemerintah melalui dari Satgas TNI, Polri, dan pemerintah daerah yang melakukan upaya menyadarkan mereka agar dapat kembali ke pangkuan Ibu Pertiwi NKRI. Dan akhirnya hal itu dapat ditindak.

0: ditindaklanjuti oleh upacara pengambilan 9 anggota tersebut dan pada prinsipnya pemerintah menerima dengan tangan terbuka.
1: Pemain yang ada, baik itu Satgas TNI, Polri, maupun pemerintah daerah yang ada di wilayah. Bagaimana kita secara humanis untuk menyadarkan mereka kembali ke Papua. Akhirnya pada hari kita sama-sama menyaksikan melalui 10 anggota aktif dari Polri 1, Batal Hopkir dan Batal Syahid Modal 4 seorangnya, serta keluarganya kembali ke Papua. Karena penting dari kegiatan ini adalah tindak lanjut dari kembalinya kalian ke Papua. Kami segenap aparat keamanan, pemerintah daerah, Wakil kita dengan sangat terbuka menerima kalian kembali ke Papua.
0: Di kesempatan itu, Letnan Jenderal TNI Luki Avianto juga berpesan kepada seluruh kepada mereka untuk dapat melaksanakan ikrar yang sudah dibacakan serta bersama membangun Papua Barat. Selain itu juga disampaikan pemerintah tetap masih menunggu yang lain untuk kembali ke NKRI secara sukarela seperti mereka ini. Diharapkan upaya-upaya pendekatan humanis dapat terus dilakukan dan menyelesaikan persoalan tanpa pertumpahan darah. Juga disampaikan dalam operasi ditemukan 6 pucuk senjata jenis campuran yang saksi kembalinya 9 anggota TPN-OPM bersama keluarga ke NKRI. Ya, baik pendengar, selanjutnya Sekretaris Daerah Provinsi Papua Barat Ali Baham Temomere mengajak seluruh aparatur sipil negara dan panitia untuk memberikan pelayanan terbaik selama pelaksanaan Pesta Paduan Suara Gerejawi Nasional 14 tahun 2026 di Manokwari. Menurutnya kesuksesan penyelenggara Pusparawi bukan hanya tanggung jawab panitia semata, tetapi merupakan bagian dari tugas pelayanan publik yang harus dijalankan oleh seluruh ASN. Ia menegaskan bahwa pekerjaan pegawai pemerintah tidak hanya terbatas pada urusan administrasi di kantor, melainkan juga diwujudkan melalui pelayanan langsung kepada masyarakat dan tamu yang hadir dalam kegiatan nasional tersebut. Pesparawi nasional menjadi momentum penting bagi Papua Barat untuk menunjukkan kemampuan sebagai tuan rumah yang ramah, tertib, dan profesional. Kesempatan menjadi penyelenggara kegiatan berskala nasional seperti ini tidak datang setiap saat, sehingga harus dimanfaatkan untuk meninggalkan kesan positif bagi seluruh peserta dan tamu dari berbagai daerah di Indonesia.
2: Kemarin ketika kami antar beberapa pejabat termasuk Ibu Menteri Agama dan juga Direktur Bimas Kristen, ya, mantan Kamil Agama Kristen Agama Provinsi Papua Barat, beliau menyampaikan bahwa Bapak Menteri Agama merencanakan untuk menutup acara Pesparawi Nasional di Manokwari.
0: Ia menambahkan seluruh jajaran pemerintah daerah harus bekerja dengan penuh tanggung jawab demi menjaga nama baik Papua Barat di tingkat nasional. Menurutnya, keberhasilan pelaksanaan Pesparawi akan menjadi cerminan komitmen pemerintah daerah dalam melayani masyarakat sekaligus memperkenalkan Papua Barat sebagai daerah yang aman, damai, dan siap menjadi tuan rumah sebagai agenda nasional. Pelaksanaan Pesparawi Nasional ke-14 di Manokwari sendiri terus mendapat dukungan dari berbagai pihak. Pemerintah Provinsi Papua Barat berharap seluruh rangkaian kegiatan dapat berjalan lancar hingga penutupan sehingga meninggalkan kesan mendalam bagi seluruh kontingen yang hadir dari berbagai provinsi di Indonesia. Ya, baik pendengar, selanjutnya Ketua Lembaga Pengembangan Pesparawi Daerah Papua Barat Nathanael Mandacan mengaku puas dengan penampilan para peserta asal Papua Barat yang tampil dalam berbagai kategori lomba pada ajang Pesparawi Nasional ke-14 di Manokwari. Menurut Nathanael, seluruh peserta telah menunjukkan kemampuan terbaik mereka setelah menjalani proses latihan yang cukup panjang. Ia menilai para peserta telah tampil maksimal di hadapan dewan juri dan penonton yang memadati arena perlombaan. Meski demikian, Nathanael menyadari bahwa penentuan juara sepenuhnya berada di tangan dewan juri yang melakukan penilaian secara objektif berdasarkan kriteria yang telah ditetapkan. Ia menjelaskan bahwa persiapan para peserta dilakukan sejak di daerah masing-masing sebelum berangkat ke Manokwari. Setelah tiba di Papua Barat, para kontingen masih menjalani latihan insentif selama beberapa hari untuk menetapkan penampilan. Natalia juga menjelaskan bahwa pihak LPPD Papua Barat tidak memberikan janji atau target berlebihan kepada para peserta terkait raihan juara. Menurutnya, pendekatan tersebut penting agar para peserta tetap fokus pada proses pembinaan karakter, pengembangan bakat, dan pelayanan melalui puji-pujian.
3: Ini memuaskan, tapi kalau Pak Dewan Juri kan lain.
4: Tapi optimis tetap apa ya?
3: Ya, optimis itu, kita optimis. Ya, manusia puas. Tentukan oleh Tuhan kan. Juara itu kan di atas, katanya. Sesuai, karena ini kita mendidik anak, jadi kita tidak boleh memberi janji yang muluk-muluk nanti mereka merusak pengembangan diri mereka. Jadi kita sampaikan standar-standar saja.
0: Pesperawi Nasional ke-14 yang berlangsung di Manokwari menjadi ajang pertemuan kontingen dari seluruh provinsi di Indonesia ya, untuk memuliakan Tuhan melalui seni paduan suara, musik gerejawi, dan berbagai kategori lomba lainnya. Dengan semangat yang dan persiapan yang telah dilakukan, Papua Barat tetap optimis mampu memberikan hasil yang terbaik sekaligus menjadi tuan rumah yang sukses dalam penyelenggaraan Pesperawi Nasional ke-14 tahun 2026.
5: Anda masih mengikuti Warta Berita Daerah Manokwari.
0: Kepala RRI Manokwari pamit purna tugas, tinggalkan pesan pengabdian dan kebersamaan. Reporter Ria Tatontos melaporkan.
6: Suasana haru dan penuh kekeluargaan mewarnai acara syukuran ulang tahun sekaligus pelepasan purna tugas Kepala LPPR RRI Manokwari Engel Bertus Silubun yang berlangsung di Aula Multipurpose RRI Manokwari Kamis 25 Juni 2026. Kegiatan tersebut dihadiri jajaran pimpinan dan seluruh pegawai RRI Manokwari. Kepala Bagian Tata Usaha RRI Manokwari Yohanes Sarci menyampaikan apresiasi dan terima kasih atas dedikasi Engel Bertus Silubun selama memimpin RRI Manokwari. Menurutnya, meski masa kepemimpinan berlangsung kurang dari 1 tahun, berbagai pelajaran dan pengalaman berharga telah diberikan kepada seluruh pegawai. Yohana mengatakan, selama bertugas di Manokwari, Engel Bertus Silubun telah menunjukkan kepemimpinan yang mampu membangun kebersamaan serta meningkatkan semangat kerja di lingkungan RRI. Ia juga menyampaikan permohonan maaf atas segala kekurangan yang mungkin terjadi selama kebersamaan tersebut.
7: Hari ini tentunya menjadi momen yang istimewa bagi kita semua karena kita tidak hanya merayakan ulang tahun Bapak Kepala, tetapi juga memberikan penghormatan atas pengabdian beliau tentunya selama bertugas di RRI Manokwari sejak 27 Juni tahun 2025. Tentunya banyak hal yang telah kami pelajari baik dalam pelaksanaan tugas kedinasan maupun dalam membangun kebersamaan di lingkungan kerja. Tentunya purna tugas bukanlah akhir dari pengabdian tetapi merupakan awal dari perjalanan baru bersama keluarga tercinta.
6: Sementara itu, Engel Bertus Silubun dalam sambutan perpisahannya mengaku bangga dengan komitmen seluruh pegawai RRI Manokwari yang selama ini bekerja dengan penuh tanggung jawab. Menurutnya, keberhasilan lembaga tidak ditentukan oleh satu orang pimpinan, tetapi oleh semangat dan kerjasama seluruh unsur yang ada di dalamnya. Ia menegaskan, pergantian pimpinan merupakan hal yang biasa dalam sebuah organisasi, karena itu seluruh pegawai diminta tetap menjaga profesionalisme serta terus bekerja demi kemajuan RRI sebagai lembaga penyiaran publik yang berkualitas.
8: Saya berharap dengan kepemimpinan yang baru, teman-teman harus lebih giat lagi, membuktikan bahwa kita mampu.

0: itu setiap kita perlu meningkatkan kapasitas diri kita masing-masing. Supaya ketika terjadi perubahan-perubahan dalam pola kerja kita, dalam manajemen kita sanggup, kita siap untuk menyesuaikan diri dengan sebuah proses kemajuan.
1: Menjelang akhir masa tugasnya yang akan berakhir pada 1 Juli 2026, Engelbertus Silubun juga berpesan kepada seluruh pegawai agar terus meningkatkan kapasitas diri, memperkuat kolaborasi, dan menjaga semangat pengabdian. Ia turut menyampaikan permohonan maaf apabila selama memimpin terdapat sikap maupun kebijakan yang kurang berkenan, seraya menegaskan bahwa seluruh langkah yang diambil semata-mata untuk kemajuan RRI Manokwari. Dari Manokwari, Papua Barat, Triyata Tontos, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Panitia Pesparawi Nasional ke-14 terus memperkuat pengawasan kesehatan guna memastikan seluruh peserta dapat mengikuti rangkaian kegiatan dengan aman dan nyaman. Berbagai langkah pencegahan telah dilakukan sejak sebelum kedatangan kontingen, mulai dari pengendalian lingkungan hingga pengawasan keamanan pangan. Koordinator Seksi Kesehatan Pesparawi Nasional ke-14 Dr. Alwan Rimosan memastikan kasus gangguan kesehatan yang dialami sejumlah peserta beberapa waktu lalu telah ditangani secara cepat dan tidak menimbulkan dampak serius. Menurutnya, kejadian tersebut bermula dari satu peserta yang mengalami gejala alergi makanan, kemudian bertambah menjadi beberapa orang yang dengan keluhan yang sama. Setelah menerima laporan, tim kesehatan bersama tenaga medis segera melakukan pemeriksaan dan memberikan penanganan kepada peserta yang mengalami keluhan. Seluruh peserta yang terdampak berhasil ditangani di lokasi tanpa perlu mendapatkan perawatan lanjutan di rumah sakit. Berdasarkan hasil investigasi awal, gejala yang muncul diduga berkaitan dengan reaksi alergi terhadap ikan tongkol yang disajikan dalam menu makanan. Jenis ikan tersebut diketahui memiliki kandungan alergen yang dapat memicu reaksi pada sebagian orang, terutama yang tidak terbiasa mengonsumsi ikan laut. Sebagai tindak lanjut, Seksi Kesehatan bersama Dinas Kesehatan Kabupaten Manokwari, Dinas Kesehatan Provinsi Papua Barat, BPOM, dan instansi terkait melakukan pengambilan sampel makanan tersebut untuk pemeriksaan laboratorium guna memastikan penyebab kejadian tersebut.
3: Dari awal sekali memang kita punya protap kesehatan untuk menjaga Pesparawi 14 ini sudah kita buat standar operasional sebelumnya untuk tim kesehatan, kemudian kami punya tim surveillance dan kesehatan rumah, dan berikutnya kita punya tim food security. Tim food security ini kita bentuk jauh-jauh hari, itu terbentuk ya terdiri dari Dinas Kesehatan Kabupaten, Dinas Kesehatan Provinsi, sama dengan BPOM, termasuk BKK. Jadi kita lihat kira-kira parameter-parameter apa yang kita pakai untuk menjaga keamanan pangan ini. Di samping konsumsi yang disiapkan oleh itu ribuan orang, maka kita akan melakukan inspeksi kesehatan lingkungannya, inspeksi dapur, itu semua seperti yang protap yang kita semua kasus ini tidak sampai ke rumah sakit. Ya, tidak sampai ke rumah sakit, hanya sampai di situ selesai, sudah ditangani oleh teman-teman medis, sudah selesai.
2: Dr. Alam menjelaskan bahwa sejak awal pelaksanaan Pesparawi Nasional ke-14, panitia telah menyiapkan standar operasional prosedur kesehatan yang mencakup pengawasan lingkungan, pengendalian vektor penyakit, hingga pengawasan keamanan pangan. Berbagai langkah pencegahan telah dilakukan, antara lain pembersihan lingkungan penginapan peserta, pengendalian nyamuk melalui fogging, serta pembentukan tim keamanan pangan yang bertugas melakukan inspeksi terhadap dapur dan proses penyediaan makanan. Ia menegaskan bahwa secara umum, kondisi kesehatan peserta selama pelaksanaan Pesparawi Nasional ke-14 tetap terkendali dan seluruh layanan kesehatan disiagakan selama kegiatan berlangsung. Ya, baik pendengar, selanjutnya pameran budaya Pesparawi Nasional ke-14 jadi ajang promosi UMKM Nusantara. Selengkapnya bersama reporter Rizka Amalia melaporkan.
4: Thank you. Pameran budaya dalam rangka Pesparawi Nasional ke-14 di Manokwari tidak hanya menjadi ruang perjumpaan seni dan budaya antar daerah, tetapi juga menjadi sarana promosi bagi pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah dari berbagai provinsi di Indonesia. Beragam produk unggulan daerah ditampilkan, mulai dari batik, tenun tradisional, hingga kerajinan khas yang mencerminkan identitas budaya masing-masing daerah. Dari Papua Selatan, Kalimaro Collection milik Anna Kaize menghadirkan berbagai produk batik khas Merauke dengan motif yang terinspirasi dari kekayaan budaya dan alam Papua Selatan seperti rusa dan rumah semut. Selain kain batik, dipamerkan pula berbagai produk fashion siap pakai, noken, serta kerajinan lokal lainnya. Kehadiran produk-produk tersebut menjadi upaya memperkenalkan karya orang asli Papua sekaligus memperluas jaringan pasar UMKM Papua Selatan.
5: Seperti yang kita tahu bahwa Papua ini dari Sorong sampai Merauke itu sudah khas, orang tahu bahwa batik itu pasti motif cendrawasih dan diva. Kemudian di sini saya melihat bahwa Merauke ini, Papua Selatan khususnya, itu punya banyak sekali ornamen dan motif-motif yang bisa diangkat, kemudian dijadikan sebagai batik. Contohnya seperti di Merauke ada, sudah terkenal dengan kota rusa, dan itu yang saya angkat jadi motif di kain batik. Kemudian ada rumah semut, seperti yang sudah diketahui, rumah semut itu adanya di Merauke, Papua Selatan, itu yang saya angkat di motif batik saya.
4: Sementara itu, UMKM Floba Mora dari Nusa Tenggara Timur menampilkan beragam tenun khas dari berbagai kabupaten di NTT. Pemilik UMKM Floba Mora, Andriana Nale, membawa kain tenun, blazer, jas, selempang, hingga pakaian siap pakai yang mengangkat motif tradisional daerahnya. Melalui pameran ini, Floba Mora berharap tenun NTT semakin dikenal masyarakat luas dan membuka peluang kerjasama pemasaran dengan berbagai daerah termasuk Papua Barat.
6: Kalau untuk berbisnis, tantangan intinya kita mampu ya, jangan menahan ego kita. Kita mampu untuk bisa mempromosikan, menawarkan yang terbaik lah, untuk ramah dengan pembeli, itu yang paling penting. Harapan saya ke depan, kalau bisa, pemerintah Kabupaten Manokwari bahkan sampai provinsi mungkin bisa kerjasama dengan Pemda NTT, nah, supaya bisa ada kolaborasi, nah, supaya itu membangun ternyata ada tenun NTT ada juga ada di Papua Barat.
4: Keunikan budaya juga ditampilkan oleh kontingen Sulawesi Barat melalui koleksi tenun tradisional dari Kabupaten Mamasa dan Mamuju. Helmi Wahyuni selaku perwakilan UMKM kontingen Sulawesi Barat menjelaskan bahwa seluruh kain diproduksi secara manual dengan teknik tradisional dan menggunakan pewarna alami seperti akar kayu serta lumpur. Proses pembuatan yang masih mempertahankan cara-cara tradisional menjadikan tenun Sulawesi Barat memiliki nilai budaya dan seni yang tinggi.
7: Kalau kami pada dasarnya pengerjaannya masih manual, jadi betul-betul asli. Terus ada masalah ukirannya juga mempunyai arti yang berbeda-beda. Masalah warnanya, kalau ini bukan pakai pewarna apa, tapi ini pakai lumpur. Iya, jadi setelah diikat, yang putih ini kan diikat untuk mendapatkan motifnya itu sesuai ukiran yang kita mau, dia diikat dulu pakai tali rafia. Nah, setelah selesai semua diikat, ini direndam di dalam lumpur biar mendapatkan warna hitam ini.
4: Keikutsertaan berbagai UMKM dalam pameran budaya Pesparawi Nasional ke-14 menunjukkan bahwa ajang ini tidak hanya mempererat persaudaraan antar umat Kristen di Indonesia, tetapi juga menjadi wadah pemberdayaan ekonomi kreatif dan pelestarian budaya daerah. Melalui pameran tersebut, para pelaku UMKM mendapat kesempatan memperkenalkan produk unggulan mereka kepada masyarakat dari berbagai provinsi, sekaligus memperluas jaringan pemasaran di tingkat nasional. Dari Manokwari, Papua Barat, Rizka Amelia, RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: tenaga kerja hingga 600 ribu orang. Total akan ada 30 proyek hilirisasi dan jumlahnya akan terus berkembang.
1: Jadi kalau kita jumlahkan akan ada total 30 proyek hilirisasi nasional yang kita lihat akan terus berkembang berjalan. Jadi ini fase 2, insya Allah fase 3 segera kami lakukan, nanti masuk kepada fase 4 dan fase berikutnya dalam rangka penciptaan nilai tambah, penciptaan industri, dan tentunya adalah yang paling penting juga penciptaan lapangan pekerjaan. Jadi kalau kita lihat dari proyek-proyek yang kita jalankan ini akan menciptakan lapangan pekerjaan mencapai kurang lebih

0: unggulan SMP SMA boarding school terintegrasi. Edwin Masud melaporkan selengkapnya.
1: Wali Kota Makassar Munafri Arifuddin belum lama ini menerima audiensi Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Sulsel membahas rencana Pemprov Sulsel menghadirkan sekolah unggulan terintegrasi jenjang SMP dan SMA. Sekolah tersebut akan dilokasikan di Gedung Mulo, Makassar. Kadisdik Sulsel, Iqbal Najamuddin menjelaskan, audiensi dengan wali kota dilakukan untuk membangun sinergi dengan pemerintah Kota Makassar, khususnya karena pengelolaan pendidikan tingkat SMP merupakan kewenangan pemerintah kota. Lebih lanjut, Iqbal merincikan, sekolah unggulan tersebut dirancang menggunakan sistem boarding school atau berasrama dan ditargetkan mulai menerima peserta didik baru pada tahun ajaran 2026-2027.
2: Ini terkait dengan perencanaan kami sekolah unggulan yang kami buat nanti di Gedung Mulo yang ada di pusat kota. Ya. Rencananya ini sekolah unggulan itu nanti negeri dan SMP-SMA. Nah, kenapa saya kesini? Karena saya berharap bahwa kita sama-sama nanti kerjasama dengan pemerintah kota untuk melakukan mengatur semua bagaimana kerjasamanya supaya sekolah ini berjalan. Ya. Sekolah ini adalah sekolah unggulan berbasis boarding nanti. Misalnya tahun ini kita rencanakan semoga bisa berjalan. Karena memang kan momentumnya sekarang adalah penerimaan siswa baru. Nah, kami sekarang melakukan persiapan, baik sarananya dipersiapkan dan rekrutmen gurunya juga kita sudah siapkan. Nah, makanya kami ke sini karena SMP kan itu kewenangan kota. Yeah. Nah, makanya kami ke sini memohon izin ke Pak Wali supaya kita bisa kerjasama bagaimana mengelola nanti ini ke depan.
1: Senada hal tersebut, Kadisdik Makassar, Haji Suleman menyambut baik rencana tersebut yang tentunya memberi ruang bagi calon siswa yang berprestasi menuju jenjang SMP dan SMU terintegrasi.
3: Unggulan terintegrasi antara SMP dan SMA, dan tadi Pak Kadis, Kadisdik Provinsi sudah menyampaikan lokasinya sangat strategis di Gedung Mulo. Harapannya adalah akan terseleksi nanti anak-anak dari Kota Makassar untuk masuk ke sekolah tersebut, dan tentunya ini kita sambut baik. Semoga ini bisa secepatnya terlaksana karena tahun ini penerimaan bagi siswa-siswa lulusan SD yang akan berminat masuk ke SMP ini akan menjadi salah satu pilihan untuk sekolah unggulan. Siapkan prestasi akademik, dan tadi sudah disampaikan akan ada tes selanjutnya, nanti kita ikuti persyaratan administrasi yang akan disampaikan oleh Dinas Pendidikan Provinsi Sulawesi Selatan.
1: Rencananya pada tahap awal akan dibuka 2 rombongan belajar untuk jenjang SMP dan 2 rombongan belajar untuk jenjang SMA dengan kapasitas yang disesuaikan dengan kesiapan sarana dan prasarana di Gedung Mulo.
0: Komisi 2 DPR RI menyampaikan rasa bangganya kepada SMA N1 Pontianak yang hingga kini tetap menjadi salah satu sekolah terbaik di Kalimantan Barat. Wilhelmus Triputra melaporkan selengkapnya.
4: Pada kegiatan yang dihadiri Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Abdul Muhti, Gubernur Kalimantan Barat Ria Nursan, Ketua Komisi 2 DPR RI Rifki Nizami Karsayuda, dan pihak Yangzhou Polytechnic Institute Tiongkok ini diharapkan dapat membuka peluang pendidikan yang lebih luas bagi generasi muda Kalimantan Barat. Ketua Komisi 2 DPR RI Rifki Nizami Karsayuda mengatakan bahwa program beasiswa yang diberikan mencakup 10 beasiswa penuh bagi siswa-siswi berprestasi untuk menempuh pendidikan di Yangzhou Polytechnic Institute Tiongkok.
5: Karena mereka kan setelah ini sudah akan tahu program-program studi apa yang tersedia untuk beasiswa ini. Semua beasiswa itu pasti ada syaratnya. Saya dulu penerima beasiswa, Pak Menteri penerima beasiswa. Tidak ada beasiswa yang bebas dari syarat. Kalau mereka berkenan dengan syarat-syarat tersebut, kita lanjut. Kalau tidak, tidak ada paksaan juga. Tetapi yang mereka tidak berkenan, nanti akan dikembalikan kewenangan untuk memilihnya kepada pemerintah Provinsi Kalimantan Barat dalam hal ini melalui Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Kalimantan Barat.
4: Rifki menambahkan program tersebut memiliki 2 tujuan utama. Pertama, membekali peserta dengan ilmu pengetahuan, etos kerja, serta kedisiplinan yang menjadi keunggulan dunia pendidikan dan industri Tiongkok. Kedua, memberikan kepastian akses kerja melalui kemitraan dengan Cons Group, perusahaan multinasional yang memiliki jaringan di 15 negara. Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Abdul Muhti menilai, Program beasiswa tersebut sejalan dengan visi Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto untuk

0: mewujudkan pendidikan bermutu bagi seluruh masyarakat melalui partisipasi berbagai pihak.
1: Untuk dapat berkontribusi dalam menyukseskan pendidikan bermutu untuk semua, membangun generasi emas Indonesia 2045 dengan berbagai macam jaringan dan juga kreativitas yang memungkinkan semua anak-anak kita ini menjadi generasi Indonesia yang hebat, yang kuat, bagaimana yang sering disampaikan oleh Pak Presiden Prabowo, generasi emas 2045.
0: Para siswa yang menerima beasiswa pun seperti Almira, begitu senang mendapat peluang untuk bisa meneruskan pendidikan ke luar negeri, yaitu ke negeri Cina.
2: Kami sangat tertarik sekali ya, karena dari Yongju Politeknik ini pastinya mereka bekerjasama dengan berbagai industrial di Cina maupun Indonesia di sini. Dari saya pribadi ada sedikit yang juga termasuk hobi ya, termasuk passion saya terhadap.
0: Kolaborasi ini merupakan bagian dari komitmen bersama dalam memperluas akses pendidikan sekaligus menciptakan jalur karir yang jelas melalui kemitraan strategis dengan dunia industri global. Dari Pontianak, Kalimantan Barat, William Van Heren, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Terima kasih Anda masih menyimak Warta Berita Produksi Pusat Pemberitaan Radio Republik Indonesia. Bulog Surakarta memastikan stok beras Bulog di wilayahnya sampai saat ini cukup aman hingga akhir tahun 2026. Adam Sutanto melaporkan selengkapnya.
4: Sampai dengan hari ini kami terus melakukan penyerapan gabah beras dari petani, khususnya di petani wilayah Kabupaten Klaten.
5: Perubulog Surakarta mengklaim ketersediaan beras saat ini cukup aman sehingga masyarakat tidak perlu khawatir. Demikian disampaikan pimpinan Perubulog Surakarta Nanang Arianto kepada wartawan saat meninjau gudang Bulog Meger Klaten. Dikatakan cadangan beras Bulog di wilayah Surakarta mencapai 92 ribu ton yang tersimpan di berbagai gudang Bulog. Sedangkan untuk di Klaten sendiri, khususnya di gudang Meger CPR Klaten, terdapat stok beras kurang lebih 14.000 ton. Cadangan beras tersebut baik untuk wilayah Solo Raya maupun Klaten kondisinya cukup aman hingga akhir tahun 2026, bahkan hingga saat awal tahun.
4: Sampai dengan hari ini total yang kami serap dari Kabupaten Klaten sudah 10.690 ton. Ya, artinya ini sudah cukup banyak juga karena secara target kami 2026 sudah tercapai 77% dari target 93 ribu ton ya. Terus kemudian gudang kami di Solo Raya itu saat ini menyimpan stok sejumlah 92 ribu ton Solo Raya. Khusus di wilayah Klaten di gudang Meger ini itu ada 14 ribu ton stoknya. Jadi sangat cukup banyak, sangat cukup sampai akhir tahun, bahkan sampai tahun depan itu masih melimpah ya. Jadi kami selain stoknya sudah cukup banyak, saat ini pun juga masih terus melakukan penyerapan.
5: Dikatakan meski stok masih cukup banyak, pihaknya masih terus melakukan penyerapan gabah petani. Harga penyerapan gabah petani oleh Bulog Rp6.500 per kilogramnya sesuai HPP pemerintah. Sementara Ketua Kontak Tani Nelayan Andalan KTN Klaten Marianto memberikan apresiasi kepada jajaran Bulog atas capaian dan cadangan beras saat ini. Ia juga menilai penyerapan gabah petani dengan harga Rp6.500 per kilogram GKP dinilai sudah cukup baik bagi kalangan petani.
6: Mewakili dari KTN Kabupaten Klaten keterkaitan dengan Bulog, ya memang Bulog wajib negara hadir lewat Bulog untuk serap gabah, di mana dengan harga Rp6.500 masih bisa dirasakan cukup baik bagi petani secara umum.
5: Dikatakan pula meski harga pembelian oleh Bulog sudah cukup baik, bila memungkinkan dapat dinaikkan kembali agar kesejahteraan petani semakin baik. Sementara terkait dengan ketahanan pangan, ia juga berharap adanya program perbaikan saluran irigasi mengingat kondisi saluran irigasi di wilayah Klaten sudah cukup banyak yang rusak. RRI Surakarta, Dam Santo melaporkan.
3: Setelah diterima opini WTP dari BPK, Gubernur Papua Pegunungan John Tabo menegaskan pentingnya disiplin, tanggung jawab, dan ketepatan pelaporan bagi ASN dan organisasi perangkat daerah di lingkungan pemerintah Provinsi Papua Pegunungan. Roni Hisage melaporkan selengkapnya.
7: Penegasan tersebut disampaikan Gubernur Papua Pegunungan John Tabo saat memimpin apel pagi yang berlangsung di halaman kantor Gubernur di Wamena, Kamis 25 Juni kemarin. Gubernur John Tabo menyampaikan rasa syukur atas berbagai capaian yang berhasil diraih pemerintah Provinsi Papua Pegunungan sejak mulai efektif menjalankan pemerintahan pada tahun 2025. Salah satu capaian penting adalah opini wajar tanpa pengecualian atau WTP dari Badan Pemeriksa Keuangan atau BPK RI. Menurutnya, keberhasilan tersebut merupakan hasil kerja keras seluruh ASN dan OPD dalam menjalankan tata kelola pemerintahan yang baik serta menindaklanjuti hasil audit keuangan daerah. Meski demikian, John Tabo mengingatkan bahwa capaian tersebut tidak boleh membuat seluruh jajaran pemerintah daerah berpuas diri. Akan tetapi, ia meminta seluruh OPD dan ASN untuk terus meningkatkan kinerja dan mempertahankan kualitas tata kelola pemerintahan yang telah dibangun serta disiplin kerja yang baik.
8: Saya selaku Gubernur Provinsi Papua Pegunungan menyampaikan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada BPK RI, perwakilan Provinsi Papua Pegunungan dan BPK RI wilayah. Ini menjadi cambuk buat kita, saudara-saudara PD provinsi yang baru ini dengan dasar-dasar yang baik, agar supaya berikutnya akan pemimpin akan maju, nanti akan sudah mereka tidak perlu lagi memulai dari dasar, dan mereka teruskan dasar-dasar yang kita sudah letakkan dengan baik.
7: Saudara, sebelumnya pada Kamis 18 Juni lalu di Wamena, Badan Pemeriksa Keuangan BPK RI memberikan opini wajar tanpa pengecualian atau WTP atas laporan keuangan pemerintah daerah LKPD tahun anggaran 2025. Opini WTP tersebut diserahkan langsung oleh Direktur Jenderal Pemeriksaan Keuangan Negara BPK RI Laude Nusriadi pada rapat paripurna DPR Papua Pegunungan pada 18 Juni 2026.
8: Berdasarkan hasil pemeriksaan BPK atas laporan keuangan pemerintah Provinsi Papua Pegunungan tahun 2025, dan juga mempertimbangkan penyelesaian tindak lanjut yang telah dilakukan oleh pemerintah Provinsi Papua Pegunungan atas permasalahan laporan keuangan pemerintah Provinsi Papua Pegunungan tahun 2024, maka BPK memberikan opini wajar tanpa pengecualian atas laporan keuangan pemerintah Provinsi Papua Pegunungan tahun 2025.
7: Roni Hisage, RRI Wamena, melaporkan.
3: Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetap bersama kami untuk menyimak informasi aktual lainnya dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal kami rri.co.id. Serta ikuti media sosial terverifikasi kami Instagram ataupun X at RRI Programa 3, WhatsApp channel rri.co.id. Mewakili kerabat kerja pagi ini, saya Rudy Zain mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat pagi dan selamat beraktivitas.

Persaingan grup F memasuki momen krusial di Pesta Bola Dunia 2026. Jepang akan berhadapan dengan Swedia dalam laga krusial di Stadion Dallas, Amerika Serikat. Kecepatan dan disiplin Jepang akan diuji oleh permainan kolektif Swedia yang terkenal tangguh. Siapa?

Radio Republik Indonesia Manokwari mempersembahkan Langan Suara dengan judul Bernyanyi Dalam Iman, Bersatu Dalam Kasih. Dari Tanah Injil, tempat pekabaran kabar baik pertama kali bergema di Tanah Papua, akan terdengar pujian yang mempersatukan Indonesia. Manokwari Papua Barat dengan penuh sukacita menyambut Vespa Rawi Nasional 14 tahun 2026. Sebuah perhelatan iman yang mempertemukan umat Kristiani dari seluruh penjuru Nusantara dalam harmoni pujian bagi kemuliaan Tuhan. Ribuan peserta, ofisial, dan tamu dari berbagai provinsi akan hadir membawa keberagaman budaya, bahasa, dan tradisi. Namun dalam Vespa Rawi, seluruh perbedaan berpadu menjadi satu suara, satu hati, dan satu semangat untuk memuliakan Tuhan melalui nyanyian rohani. Melalui lantunan pujian, kita mempererat persaudaraan, menumbuhkan kasih, memperkuat persatuan, serta menghadirkan damai sejahtera bagi sesama. Dari Manokwari, kota bersejarah yang dikenal sebagai kota Injil, akan lahir harmoni yang menginspirasi bangsa dan menguatkan kebersamaan dari Sabang sampai Merauke. Bersama maskot Pit Sang Konduktor, mari sukseskan Vespa Rawi Nasional 14 tahun 2026. Jadikan momentum ini sebagai wujud syukur, pelayanan, dan persatuan anak bangsa dalam semangat kasih Kristus. Dengan tema, Aku Hendak Memuji Tuhan Pada Segala Waktu, mari nyatakan pujian yang membawa damai, menghadirkan sukacita, dan mempererat persaudaraan di atas tanah Papua dan di seluruh Indonesia. Karena setiap nada yang dinyanyikan bukan sekedar lagu, melainkan doa yang dipersembahkan bagi kemuliaan Tuhan dan bagi Indonesia yang semakin rukun, damai, dan sejahtera.

Pesta Rawi Nasional 14 tahun 2026, Manokwari, Papua Barat, bernyanyi dalam iman, bersatu dalam kasih, harmoni Nusantara dari tanah Papua. Manokwari menyambut Indonesia bernyanyi.

Dari Sabang sampai Merauke, suara pujian bergema memuliakan nama Tuhan. Bersiaplah menyaksikan perhelatan iman terbesar, Pesta Paduan Suara Gerejawi, Pesparawi Nasional. Menampilkan talenta terbaik dari seluruh provinsi di Indonesia dalam harmoni pujian, persatuan, dan kasih. Mari jadi bagian dari sukacita ini. Dukung, saksikan, dan rasakan kemuliaan Tuhan melalui setiap lantunan lagu. Pesparawi Nasional, bersatu dalam pujian, bersinar dalam iman.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Saya Aziz Segimur, Kepala Kantor Wilayah Kementerian Haji dan Umroh Provinsi Papua Barat, mengajak seluruh masyarakat untuk bersama-sama mendukung dan mensukseskan penyelenggaraan Tesperawi Nasional ke-14 tahun 2026 yang akan berlangsung pada tanggal 18 hingga 26 Juni 2026 di Manokwari. Tesperawi bukan sekedar ajang perlombaan paduan suara gerejawi, tapi juga menjadi wadah mempererat persaudaraan, memperkuat kerukunan umat beragama, serta menumbuhkan semangat persatuan dan keberagaman. Mari kita tunjukkan bahwa tanah Papua adalah tanah damai, tanah persaudaraan, dan tanah yang menjunjung tinggi nilai toleransi. Mari kita sukseskan Tesperawi Nasional ke-14 tahun 2026 di Manokwari, Papua Barat. Puji-pujian membawa perdamaian dan persaudaraan di tanah Papua. Tuhan memberkati kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Shalom. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salve. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, dan salam sejahtera untuk kita semua. Saya Engelbertus Silubun, SPT MM, Kepala LPP RRI Manokwari, mengajak kita semua untuk memeriahkan dan mensukseskan Pesta Paduan Suara Gerejawi Nasional ke-14 yang akan dilaksanakan pada tanggal 18 Juni sampai dengan 28 Juni 2026 di Kabupaten Manokwari, Provinsi Papua Barat, dengan tema Aku Hendak Memuji Tuhan Pada Segala Waktu, Mazmur 34 ayat 2a.

Mari kita sukseskan Pes Parawi Nasional ke-14 tahun 2026 yang akan dilaksanakan pada tanggal 18 hingga 28 Juni 2026 dengan tema Aku Hendak Memuji Tuhan Pada Segala Waktu, Mazmur pasal 34 ayat 2a, dan subtema Puji-pujian Membawa Perdamaian dan Persaudaraan di Tanah Papua. Mari bergandeng tangan, satukan suara, dan hadirkan puji-pujian terbaik bagi kemuliaan Tuhan. Dari Tanah Papua, kita wujudkan damai, persaudaraan, dan kasih melalui nyanyian. Ayo, sukseskan Pes Parawi Nasional ke-14. Papua bernyanyi, Tuhan dimuliakan.